Output adalah keberkahan. Output dari hasil ibadah yang disyariatkan menimbulkan keberkahan. Dan output dari larangan-larangan yang kita tinggalkan, larangan-larangan yang kita jauhi, outputnya juga keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah pahala, kebaikan, rahmat yang Allah berikan kepada hambanya karena hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bertakwa, semakin kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, maka datanglah keberkahan. Apa itu keberkahan? Barokah. Barokah atau keberkahan maknanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, itu namanya keberkahan. Jadi semakin taat mendatangkan keberkahan, semakin menjauhi maksiat mendatangkan keberkahan. Jadi itu pahala di dunia yang kita harapkan diberikan kepada kita. Ganjaran di dunia, pahala di dunia, kebaikan di dunia berupa keberkahan. Ya, keberkahan itu bisa berupa ampunan dari Allah. Keberkahan bisa berupa dimudahkan urusan-urusan kita selama di dunia. Keberkahan itu juga bisa berupa ketenangan, kebahagiaan, ya, dan segala macam. Segala macam nikmat kebaikan itu adalah rahmat dari Allah, dan itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, yang kita ingin bahas di sini, kenapa bisa hilang keberkahan itu yang seharusnya didapatkan oleh kita dan kaum muslimin yang lain? Kenapa bisa hilang? Keberkahan artinya kebaikan-kebaikan, pahala, ganjaran, ketenangan, dimudahkan urusan, ya, dan segala macam kebaikan. Seluruh kebaikan yang ada di dunia ini kita ingin diliputi dengan keberkahan, diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Keberkahan itu artinya sekali lagi bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Ada orang yang sudah ngaji, sudah ta'lim sunnah, ya, tapi gak ada keberkahan dari ilmu yang dia pelajari. Semakin belajar sunnah, semakin menghadiri kajian di mana-mana, tapi gak naik-naik imannya dan tidak mampu dia mengamalkannya, berarti ilmunya tidak barokah. Ada gak yang seperti itu? Udah 5 tahun belajar Islam, udah 10 tahun belajar sunnah, ikut kajian di mana-mana, masya Allah, dalam seminggu itu bisa berkali-kali baca, ya, artikel, ikut sosial media, ikut dakwah ini, dakwah itu. Tapi kok hasilnya tuh seperti orang yang berjalan di tempat atau semakin menurun tingkat iman, ilmu, dan amal, dan rasa takut kepada Allah. Nah, berarti ini hilang keberkahan. Bukti bahwa kita mendapatkan keberkahan dari ilmu misalnya, ya, adalah kita semakin banyak perubahan, berarti ilmu kita barokah. Karena ilmunya benar dan kita raih ilmu tersebut dengan keikhlasan dan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu kita amalkan dan kita istiqomahkan, maka semakin banyaklah keberkahan, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Tapi survei membuktikan ternyata tidak sedikit, ya, dari teman-teman kita barangkali, atau mungkin kita termasuk yang sudah datang hadir mendengarkan kajian, mencatat, ternyata pulang biasa saja, hambar, tidak ada bertambah iman, bertambah rasa takut. Semakin ngaji semakin banyak maksiat, berarti tidak ada keberkahan. Nah, kita bahas saat ini, ya. Begitu juga orang-orang yang mereka sebetulnya banyak sekali hartanya, berlimpah ruah, hartanya miliarder, bahkan triliuner, tapi kok hidupnya semakin menderita. Ada orang yang semakin banyak harta semakin tidak tenang dan tidak bahagia. Image kan kata orang, ada harta berarti bahagia dong, ya. Ada harta dia bisa berhaji, bisa berumroh, bisa bersedekah, bisa berinfak, ya, bisa melakukan berbagai macam kebaikan, terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ternyata survei membuktikan semakin banyak harta semakin menderita, semakin banyak harta semakin stres. Ada kan begitu? Nah, berarti tidak ada keberkahan. Karena kalau ada keberkahan, berkah artinya bertambahnya kebaikan. Jadi harta itu mendatangkan kebaikan, ilmu itu mendatangkan kebaikan, ibadahnya mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Justru semakin mundur. Memang iman kadang naik, kadang turun. Itu biasa, semua kita pernah mengalami. Tapi kalau turunnya terlalu jauh dan naiknya lama sekali, perubahan-perubahan pun tidak terlihat lebih banyak, berarti yang kita
pelajari selama ini tidak menumbuhkan keberkahan. Padahal keberkahan itulah tujuan hidup kita. Dari ibadah melahirkan pahala. Pahala itu adalah salah satu bentuk keberkahan. Ketika kita ngaji, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang Allah akan berikan kepadanya. Seseorang yang beribadah dengan taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti syariat dengan benar ya, ikhlas dan seterusnya, maka Allah berikan keberkahan. Balasan dari kebaikan dia, Allah berikan kebaikan lagi. Dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah. Selalu beribadah dengan benar, dia mampu untuk istiqomah, mampu bersabar, mampu bersyukur, ya, mampu untuk khusyuk, mampu untuk lain-lain yang sifatnya wajib maupun sunnah. Seluruh perkara yang haram mampu dia jauhi. Berarti ngajinya selama ini barokah. Ya, baik, jadi seperti itu ya. Harta banyak tapi selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Padahal sudah miliaran, tapi kok seperti enggak pernah punya harta yang banyak. Selalu merasa miskin, selalu merasa kurang. Apa yang kurang pada Anda? Keberkahan. Ya, selalu merasa kurang, selalu merasa miskin. Meskipun sudah banyak hartanya, masih dikejar juga dunia habis-habisan, mati-matian. Kenapa? Tidak merasa pernah cukup. Tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Berarti tidak ada keberkahan. Ya. Baik, jadi tidak ada ketenangan jiwa, bahkan dia semakin jauh dari Allah, dia pun semakin tidak ada kebahagiaan. Ya, dan lain-lain. Jadi hal inilah yang mesti kita pahami dan kita ketahui bagaimana caranya agar hidup ini penuh dengan keberkahan. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Umurnya berkah, imannya berkah, amalnya berkah. Ya, ibadahnya barokah, keluarganya barokah, anaknya, istrinya, suaminya barokah, rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Semuanya diliputi dengan keberkahan. Berarti berhasil. Orang ini akan berbahagia dan mendapatkan pahala yang banyak. Baik ya, mari kita lihat sebab-sebab hilangnya keberkahan. Kurang lebih ada 15. 15 sebab kenapa keberkahan bisa hilang. Dan itu bukan kesalahan dari Allah pasti ya, tapi salahnya dari manusia itu sendiri. Sehingga hilanglah keberkahan dan kebaikan yang seharusnya dia terima, tidak dia terima. Ya, sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di sini selalu ada artikel ya. Artikel yang saya posting di Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar. Silakan antum ikhwan dan akhwat melihat artikel tersebut yang akan saya posting sekarang. Jadi antum tidak usah mencatat, tinggal melihat artikelnya dan mari kita bahas bersama. Ya, sudah saya posting. Semua totalnya ada 15. Di Telegram ya, Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Ketemu? Ada Telegram enggak? Ada Telegram? Ya, syaratnya satu ya, ada handphone. Kalau ada handphone, tinggal di install Telegramnya. Dan tambahan berikutnya adalah pulsa atau kuota. Ya, sudah saya posting semua. Ada 15 poin yang kita ketahui sebab-sebab ya hilangnya keberkahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hilangnya keberkahan yang kita ingin raih. Hidup ini adalah target kita barokah. Barokah artinya apa? Bertambah-tambahnya kebaikan, bertambah kebaikan. Apapun yang kita kerjakan, bertambah kebaikan, bukan bertambah kejelekan. Bukan semakin mundur, semakin maju. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kenapa hilang keberkahan? Yang pertama, tidak ada keikhlasan dalam beramal. Ini poin pertama, tidak ikhlas. Silakan baca ya di Telegram saya. Tidak ikhlas dalam beramal. Berkahnya ilmu dan amal itu sesuai dengan niat yang ada dalam hati. Semakin tidak ikhlas, maka semakin tidak barokah ilmu dan amal. Makanya berkah ini tergantung kepada niat kita di awalnya.
semua ibadah, semua aktivitas, semua perbuatan, semua ucapan harus dengan niat. Niatnya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketahuilah ya, Allah mengatakan, ya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah. Agar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Pertama kali niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya, perhatikan ini. Kalau kita nuntut ilmu seperti ini di masjid, andai kata mungkin ada di antara kita, atau mungkin ustadznya, na'udzubillah, tidak ikhlas, maka ilmunya gak akan barokah. Dia sulit memahami, sulit untuk mengamalkan, dan sulit untuk mempertahankan, karena dia mempelajari ilmu tidak atas dasar keikhlasan. Ya, ada orang yang belajar ilmu mudah memahami ilmunya, mudah untuk mengamalkan ilmunya, mudah untuk mengistiqomahkan ilmu yang sudah dia ketahui. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, karena dia ikhlas. Ikhlas ini yang merupakan modal kita yang terbesar agar mendapatkan keberkahan betul-betul karena Allah. Coba kalau ada orang yang riya, ingin pamer, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer supaya bertambah followers, jangan lupa ya, subscribe ya, tujuannya hanya itu saja, supaya dapat uang, duitnya segala macam, dunia-dunia, maka lihat bagaimana hasilnya, enggak barokah. Ilmunya banyak tapi dia tidak paham, ilmunya banyak tapi dia tidak mampu mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ilmunya banyak, tapi semakin berilmu, semakin sesat. Ada kan orang-orang yang sudah mencapai titel doktor, profesor, kiai haji, semakin tua, semakin sesat. Ada enggak? Idealnya kan dia semakin tua, semakin paham, hafal Quran 30 juz misalnya. Tapi kok enggak paham-paham tentang sunnah, tentang syariat, tentang bagaimana cara beragama yang benar. Padahal kita lihat levelnya, dia sudah S1, S2, S3 dari kecil belajar agama. Tapi sampai setua itu kok gak paham tentang agama, masih ngeyel juga, membantah juga, membenarkan sesuatu yang salah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan yang wajib pun katanya gak wajib. Kita bukan orang yang belajar seperti dia barangkali. Kita tidak S1, S2, S3, sampai hafal Quran, sampai ke Mesir sana, sampai ke Saudi atau misalnya. Kita mungkin gak seperti itu. Tapi harapan kita orang seperti ini kan semakin lurus kan? Semakin benar. Tapi kenapa semakin sesat, semakin menyimpang? Nah, berarti ilmunya tidak berkah. Ada apa? Bisa jadi faktor keikhlasan tidak ada. Tujuannya dunia semata. Hubbud dunia ra'su kulli khathiah. Cinta dunia yang berlebihan adalah pangkal pokok dari segala macam dosa dan kesalahan. Cinta dunia boleh ya, tapi cinta dunia yang berlebihan menjadi pangkal pokok segala macam dosa, ujung-ujungnya karena cinta dunia yang berlebihan. Dia bukan karena Allah, tapi tujuannya dunia. Yang ingin dapat kekuasaan, kedudukan, jabatan, supaya dapat ya, masa, dapat ya, banyaklah orang yang memujinya. Mungkin sosial media maupun di luar, takut kehilangan harta. Maka akhirnya ilmunya tidak barokah. Dia tidak paham dengan ilmu yang sudah dia ketahui, lupa. Mudah lupa, mudah salah. Padahal sebelumnya dia sudah paham itu. Atau betul-betul dari awal memang tidak diberikan pemahaman oleh Allah. Kalau menghafal juga susah sekali menghafal ya. Ada orang sekali baca saja langsung hafal. Sekali baca langsung paham. Ada orang yang tidak paham-paham meskipun sudah 10 kali. Enggak barokah ini, apa sebabnya hilang keberkahan? Nah, seperti itu. Ya, ada orang yang banyak sekali hartanya tapi enggak ada ketenangan, enggak ada kebahagiaan, tidurnya gelisah, galau, stres dengan harta yang begitu banyak tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu baru dunia nih, apalagi di akhirat. Berarti hartanya enggak barokah, ilmunya enggak barokah, umurnya enggak barokah, imannya enggak barokah, amalnya enggak barokah, melahirkan apa? Kegelisahan, kesedihan, kegalauan, stres selalu ada pada diri orang tersebut. Kita lihat di sini bagaimana contoh ya. Nabi SAW menyebutkan man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu. Ilmu yang dipelajari yang seharusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ternyata dia meniatkan untuk menggapai dunia semata.
Maka nanti pada hari kiamat ia tidak akan mencium aroma wanginya sorga. Jangankan masuk sorga, mencium aromanya saja tidak bisa. Padahal mencium aroma wanginya sorga itu dapat tercium, kata Rasulullah, sejauh 70 tahun perjalanan. Belum masuk sorga sudah tercium aromanya. Dia tidak bisa mencium itu. Jangankan masuk sorga, mencium aroma saja tidak bisa. Gara-gara dia mempelajari ilmu tentang masalah agama ya, ilmu agama terutama itu, kemudian ternyata niatnya bukan mengharapkan wajah Allah, maka tidak ada kebaikan dari ilmunya. Mungkin dia salah memahami ilmu, ya, mungkin dia susah untuk memahami ilmu, mungkin dia suka lupa dengan ilmunya, atau dia mungkin susah untuk mengamalkannya, atau susah untuk mengistiqomahkan ilmu itu. Meskipun dia tergolong orang yang hafal Quran 30 juz, belum tentu barokah ilmunya. Harus ada keikhlasan. Ya, yang kedua, mari kita baca lagi di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar ya. Yang kedua, sebab hilangnya keberkahan, yaitu tidak mau dia mentaati dan meneladani sunnah, ajaran yang murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia ikhlas, tapi enggak sesuai sunnah. Ini enggak bisa ditoleransi ya, karena syarat untuk diterimanya ibadah, amal kebaikan, apapun yang ya Allah syariatkan, syaratnya harus ikhlas dan sesuai syariat yang mengikuti sunnah. Sunnah itu artinya ajaran yang murni. Bagaimana Rasul mencontohkan, bagaimana tuntunan beliau, bagaimana prakteknya, bagaimana beliau mengajarkannya kepada umat ini. Karena beliau satu-satunya yang Allah rekomendasikan yang terbaik setelah beliau, para sahabatnya. Ya, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah An-Nur. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kamu taat kepada Rasul maka kamu pun akan mendapatkan hidayah. Terjadilah keberkahan. Taat kepada Rasul dengan ketaatan mutlak, sami'na wa ata'na, kamu dapat keberkahan berupa hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia, ikutilah Nabi SAW dalam cara beragamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlakul karimahnya, bagaimana muamalahnya. Terjadilah keberkahan, maka niscaya kamu mendapatkan hidayah. Ya, keberkahan itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin hari semakin lebih baik kondisi orang tersebut. Iman, ilmu, amal, akidah, ibadah, akhlak. Berarti hidupnya barokah. Ya, ternyata ya dia melakukan sesuatu yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kalau enggak sesuai sunnah Rasul, sesuai dengan ajaran yang Rasul ajarkan kepada umatnya, apa yang terjadi? Enggak ada kebaikan, tidak bertambah-tambah kebaikan, bahkan amalnya pun tertolak. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berasal dari kami, kata Rasulullah, maka amal itu tertolak. Tertolak berarti enggak ada keberkahan. Keberkahan itu mendatangkan kebaikan, bukan ditolak sama Allah. Sia-sia, tidak bermanfaat, capek, letih, lelah, tidak ada pahala, karena enggak berkah. Kalau pengen berkah, dapat kebaikan, ya, dapat pertolongan, dapat kemudahan dan lain-lain, harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia sholat, tapi enggak diterima sholatnya. Meskipun dia berpuasa Ramadan, enggak diterima puasa Ramadannya. Karena ternyata cara beribadahnya tidak sesuai. Maka Rasul mengatakan apa? Rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi illa sahur. Betapa banyak orang yang salat malam, tahajud, tarawih, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali bergadang semata, hanya capek letih semata. Begitu juga di hadis lain dikatakan, rubba qa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atush. Betapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak, berarti banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus semata. Enggak ada keberkahan, enggak dapat apa-apa, bahkan dosa. Lapar dan haus saja. Tidak batal puasanya, enggak, dia enggak makan, dia tidak minum, tidak jima, tapi pahalanya nol. Pahalanya enggak ada keberkahan. Atau mungkin bisa jadi batal, enggak sah ibadah puasanya karena dia beribadah, beramal tanpa ilmu, tanpa mengikuti bagaimana Allah dan Rasul yang mengajarkan syariat. Ya, kita beragama ini kan
berdasarkan tolak ukur kebenarannya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa agama ini kita rekayasa, kita tambah sana, kita tambah sini, kita kurangi sesuai dengan hawa nafsu kita. Agama Islam bukan milik kita. Agama Islam milik Allah. Allah yang berhak untuk mengatur, Rasul mencontohkan dan mengajarkan. Alalillahi ad-dinul khalis. Itu kata Allah di surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat ketiga. Ya, surah ke-39, surah Az-Zumar ayat ketiga. Kata Allah, milik Allah lah agama ini. Agama yang murni dari kesyirikan. Milik Allah. Jadi Allah yang berhak untuk menetapkan, mengatur. Rasul mencontohkan, memberikan tuntunan, dan mengajarkan. Kita tinggal mengikuti. Bukan kita yang direkomendasikan untuk mengacak-ngacak agama ini. Ya, seperti itu ya. Jadi, kenapa tidak ada keberkahan? Meskipun sudah banyak sekali amalnya, gak ada kebaikan, gak ada pahala, bahkan dosa. Maka Rasul menjelaskan bagaimana orang-orang yang sudah sholat tapi gak dapat ibadahnya berupa pahala. Sama juga Allah menjelaskan demikian. Misalnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat dia, tapi gak ada keberkahan. Celaka bagi orang yang sholat. Yaitu siapa? Orang-orang yang lalai memperhatikan sholat mereka. Lalai memperhatikan. Artinya mereka bisa jadi tidak ikhlas. Bisa jadi juga tata cara ibadahnya gak sesuai sunnah. Meskipun sholat gak diterima, gak ada keberkahan. Dan itu banyak terjadi di masyarakat, terutama Ramadan besok. Sholat terawih 23 rakaat cuma 6 menit. Yang paling gampang kan itu contohnya. Kenapa Anda sholat terawih 6 menit 23 rakaat ada di YouTube ya, untuk mengejar rekor MURI? La haula wala quwata illa billah. Kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai ke Depok sekarang sudah ada, Bekasi pun ada yang mengcopy paste ajaran ini. Banyak pengikutnya sampai keringat basah kuyup kan? Bayangkan tuh cara salatnya. Alhamdulillahirabbil amin. Apa ini salat apa ya? Enggak ada tumaknina, cepat sekali mereka. Enggak ada keberkahan, enggak ada pahalanya, bahkan dosa besar mereka. Padahal yang melakukannya bukan orang awam, orang-orang pesantren. Dengan guru-gurunya dan kiai-kiainya. Tapi kok yang sudah setiap hari belajar agama, heran enggak? Kalau orang awam mu'alaf, barangkali bisa dimaklumi. Ini kan yang mengamalkannya anak pesantren, ustad-ustad, dan kiai-kiai yang punya pesantren. Tapi kenapa sholatnya secepat itu? Tidak ada tumakninah, berarti tidak sah. Karena tumakninah itu rukun sholat. Meninggalkan satu rukun sholat tidak sah. Sepakat semua para ulama. Kenapa selevel mereka tidak mengetahui masalah ini? Masalah yang gampang sebetulnya. Berarti ada sesuatu pada diri mereka sehingga tidak ada keberkahan. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada ketenangan. Pasti gak ada kekhusyuan, pasti gak ada kekhusyuan itu. Ya cepat-cepat seperti itu, pengen cepat selesai bahasa kuyup, luar biasa. Ini ya, maka cara pertama kita lihat bagaimana hilangnya keberkahan itu karena tidak ikhlas dalam beramal. Yang kedua, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang tidak mengikuti Rasulullah, menyelisihi beliau, maka dipastikan tidak ada keberkahan hidupnya. Ya, yang ketiga, tidak beriman dan bertakwa. Seseorang yang tidak beriman dan bertakwa, tidak beriman berarti mereka kufur, berarti mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Ya, dan mereka pun tidak bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman, mereka dengan iman tauhid, bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, pasti kata Allah, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Diberikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Dari langit berupa turunnya hujan. Hujan itu barokah, rahmat Allah. Kenapa jadi banjir? Pasti ada sesuatu. Hukum asalnya itu kan rahmat Allah, barokah dari Allah. Allah bukakan, Allah limpahkan keberkahan dari langit. Tafsir ayat ini disebutkan dari langit itu air hujan. Hujan itu rahmat Allah, kebaikan, barokah dari langit. Tapi kenapa banjir di mana-mana? Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia.
Di antaranya ini, mereka tidak beriman dan mereka tidak bertakwa. Dan Allah berikan keberkahan dari bumi. Dimudahkan untuk mencari harta yang halal, dimudahkan untuk mendapatkan ya sesuatu yang diinginkan dan lain-lain. Keberkahan dari langit dan bumi ini janji Allah. Ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang salah siapa? Jangan salahkan Allah dong. Allah itu Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang ya. Allah itu karena melihat manusianya sendiri yang melakukan kemaksiatan, bagaimana pantas bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka? Karena mereka mendustakan, mendustakan dengan lisannya atau perbuatannya. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu galakan dia. Allah berfirman, oh kami gak mau begini. Ini Rasul bersabda, oh gak bisa begini. Mendustakan ayat dan hadis. Kami ingin beragama sesuai dengan organisasi kami, bukan Quran dan Sunnah. Kami sesuaikan cara beragama kami bagaimana nenek moyang kami. Ya. Jadi kadang-kadang tidak mengucapkan saya tolak isi Al-Quran, tapi dengan gaya bahasa yang lain. Tidak mau mengikuti Al-Quran dengan cara memahaminya sebagaimana Rasul dan para sahabat. Jadi ini ya yang kita lihat, dalilnya semuanya ada ini. Tidak beriman dan tidak bertakwa, pasti hilang keberkahan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96. Yang keempat, kenapa hilang keberkahan-keberkahan ini? Sebabnya yang keempat adalah karena tidak berhijrah. Tidak berhijrah di jalan Allah. Tidak mau dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Masih kerja di tempat judi, riba, prostitusi, dan lain-lain. Tidak mau dia berhijrah. Dia Muslim. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah itu artinya dia meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain. Berhijrah dia menjadi lebih baik, mengikuti syariat, ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah, berhijrah, tinggalkan tempat-tempat yang haram untuk mencari nafkah karena Allah dia melakukannya, maka Allah menjanjikan dia akan diberikan keberkahan. Allah akan berikan kepada dia kemudahan. Tempat di muka bumi ini, tempat hijrah itu banyak. Dia bisa pindah ke tempat yang lain dan dia mendapatkan rezeki yang banyak, pasti demi Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan kalau Allah yang berbicara. Itu sikap kita sebagai seorang mukmin. Pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah berikan keberkahan, pasti Allah berikan ketenangan, kebahagiaan dan lain-lain. Tapi syaratnya ini harus berhijrah, tinggalkan, tinggalkan. Jangan khawatir. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Allah melihat semua perbuatan kita. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa pasti Allah mampu menolong kita, menjaga kita, melindungi kita. Allah bukan manusia. Allah satu-satunya zat, Rabb, Ilah, yang memiliki langit dan bumi dan Allah yang menciptakannya. Gampang sekali sebetulnya. Tinggal kita berhijrah, tinggalkan. Ternyata masih ada ikhwan dan akhwat yang udah ngaji maupun yang belum ngaji kan. Ya, bekerja di tempat-tempat yang memang di situ ya tempat-tempat maksiat, tempat yang haram, terutama riba itu yang paling gampang kita kasih contoh. Ada suap menyuap, sogok menyogok ya dan lain-lain ya. Di tempat-tempat yang sudah jelas ini tempat maksiat. Ya, tapi ternyata mereka tidak meninggalkannya. Akhirnya enggak berkah hidupnya. Yang kelima, kenapa tidak ada keberkahan? Karena tidak melaksanakan adab, etika dan akhlak dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, yang pertama kan karena tidak mengamalkan, karena enggak ikhlas. Nah, sekarang karena tidak punya adab. Dia belajar datang ke majelis ilmu tapi tidak beradab. Akhirnya enggak berkah. Seharusnya kan datang ke majelis ilmu ini dengan adab yang benar. Dia ikhlas ya, kemudian juga dia dengarkan kajian secara konsentrasi. Dia fokus, ingin dapat ilmu bermanfaat. Dia berdoa kepada Allah agar ilmu itu menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Ketika ustaz menyampaikan, dia gak bicara, gak ngobrol, gak sibuk dengan handphone dia ya, atau yang lain-lain lah ya. Artinya menyelisihi adab bagaimana cara menuntut ilmu yang sesuai syariat. Dia tidak lakukan itu, maka ilmunya gak menimbulkan keberkahan. Catatannya banyak, tapi untuk memahami dan mengamalkan susah, apalagi menghafal. Ulama-ulama dulu dan sekarang, coba kita lihat ya, mereka tuh menghafal mudah banget ya, memahami mudah sekali, mengamalkan apalagi.
Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditampakkan satu buku, satu halaman, dia baca satu halaman itu langsung hafal. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian. Ketika dibacakan hadis langsung hafal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga demikian. Ditulis hadis di papan tulis, ya dibaca sama beliau, setelah itu dihapus. Dia bisa membaca kembali tulisan itu dengan lengkap, titik komanya semua sama. Coba kalau kita. Orang-orang terdahulu itu berkah sekali. Orang di zaman sekarang juga ada. Tapi kalau dibandingkan orang terdahulu, kelihatannya keberkahannya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka memenuhi persyaratan. Tingkat keikhlasannya, mau diatur hidup dan kehidupannya, sami'na wa ta'na, kembali Allah dan Rasul. Mereka juga banyak bertobat, mereka banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan hati mereka bersih. Bersihnya hati memudahkan untuk menghafal ilmu, memahami ilmu, ya, dan mudah juga untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi ketika sedang di majelis ilmu, perhatikan, bukan ilmu saja yang kita dengar, kita catat, tapi adabnya. Adabnya, ya, jangan sampai nanti menyalahi adab etika, bagaimana akhlak ketika kita sedang berada di majelis ilmu, ya. Kadang-kadang ustadznya menyampaikan, dia makan, makmumnya nih. Nah, ibu-ibu mungkin di belakang ada yang makan mungkin, ya, atau mungkin ada ikhwan makan, ustadz menyampaikan, itu enggak etis. Bagaimana dia bisa berkah ilmunya? Dia makan, dia minum dari awal kajian sampai selesai kajian. Udah selesai satu piring, nambah lagi piring kedua. Mungkin begitu, ya. Karena saya pernah menyaksikan, subhanallah. Saya pandang dia, saya pikir dia akan berubah, enggak juga. Kecerak-kecerak bagi-bagi permen. Kan enggak boleh, firman Allah dibacakan, Rasulullah hadisnya dibacakan. Mana penghormatan kita kepada ayat dan hadis yang sedang dibahas, yang sedang dibacakan? Maka apa? Enggak ada etika, enggak berkah, dia enggak akan bisa menghafalnya, enggak bisa untuk memahaminya, enggak bisa untuk mengamalkannya. Karena sedang di majelis ilmu, ternyata dia sibuk dengan yang lain. Sibuk chatting-chattingan sana sini, bukan fokus konsentrasi serius mendengarkan kajian. Nah, ini kan adab tuh banyak, ya, ada 12 tuh. 12 adab menuntut ilmu. Ada 12, ya. Mau enggak saya posting? Dua belas adab menuntut ilmu. Nah ini, ya, saya posting sekarang, ya. Lihat di Telegram saya. Sebetulnya ini bukan artikel sore ini, cuma untuk supaya antum paham. Ya, silakan lihat, sudah saya posting. 12 adab menuntut ilmu supaya ilmu kita barokah. Bukan sekedar datang, tapi barokah. Bukan sekedar dengar, tapi barokah. Lihat tuh, nomor 1 sampai nomor 12. Baca sendiri, ya. Saya tidak bacakan karena kita lebih fokus untuk membahas sebab-sebabnya. Kemudian yang ke-6, sebab hilangnya keberkahan karena tidak mau mengamalkan ilmu. Ilmu ada, catatan ada, buku di rumah banyak sekali meskipun masih plastikan. Udah hafal semua nih, udah baca semua. Anda udah baca semua, Ustaz, judulnya. Judulnya udah dibaca, isinya? Ya. Koleksi ilmu. Ilmunya tahu, ayat ini tahu, hadis ini tahu, pojok kanan, pojok kiri. Masya Allah, hadis nomor sekian, tapi enggak diamalkan ilmunya, maka enggak ada keberkahan. Kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Lihat ayat ini di sini, di surah An-Nisa 66, 67, 68. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya seandainya mereka itu melaksanakan, seandainya mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, mereka mengamalkan ilmu itu dengan benar sesuai syariat, Quran dan Sunnah, maka itu lebih baik bagi mereka, kata Allah, dan akan lebih menguatkan iman. Nah, menguatkan iman itu barokah. Ilmu dipelajari, diamalkan sesuai syariat, dengan keikhlasan, sesuai Sunnah, keberkahannya apa? Dia pun akan bertambah iman. Hanya itu saja? Tidak. Kita baca kembali, bertambah iman dan Allah pun akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, itu berarti ada keberkahan karena bertambah kebaikan yang lain. Apalagi Allah pun akan berikan hidayah kepadanya menuju siratal mustaqim. Ini dampak dari mengamalkan ilmu. Bertambah iman, kemudian
berdapat pahala yang sangat besar. Kemudian dia semakin dapat hidayah dari Allah menuju jalan yang lurus. Nah, keberkahan dari ilmu yang diamalkan. Bahkan Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, amalkan ilmu itu, nanti Allah akan ajarkan kepadamu ilmu yang belum kamu ketahui. Ada kan masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui ilmu-ilmu lain yang belum kita ketahui? Amalkan dulu ilmu yang sudah diketahui, nanti Allah akan ajarkan ilmu yang belum kita ketahui. Itu keberkahan. Subhanallah ya. Makanya di sini kita lihat Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah mengatakan, "Man 'amila bima 'alima fatahallahu lahu ma la ya'lam." Barang siapa mengamalkan ilmu, diamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah pun akan membukakan untuknya apa yang tidak dia ketahui. Pasti itu. Kita pernah merasakannya. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmu yang lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila seseorang tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya tahu dia, ini sunnahnya begini, ya, hadisnya begini, Qur'annya begini, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka menyebabkan kegagalan. Dia gagal dalam ilmunya tersebut, tidak mendatangkan keberkahan dan membuatnya lupa terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Mudah lupa. Apa ya? Ayat yang mana ya? Nah, kita kan pada kadang-kadang ya sudah belajar 10 tahun loh ngaji sunnah, 15 tahun, 20 tahun. Seharusnya tuh bukan jadi ustaz sih, enggak mesti jadi ustaz. Tapi paling tidak banyak yang nempel lah. Kan begitu, banyak yang kita ketahui. Ayat ini di mana? Lupa Pak Ustaz. Kan sudah 20 tahun belajar sunnah. Ada enggak? Ada. Saya punya murid sudah 20 tahun belajar sama saya. Tapi hasilnya enggak kelihatan. Bukan harus jadi ustaz, jadi ulama, enggak. Tapi paling tidak ada yang banyak yang nempel kan. Posisi ayat itu kan sering dibahas, ini hadis sering dibahas, tapi ketika ditanya, gak tahu lagi. Ditanya, gak tahu lagi. Kalau mu'alaf wajar. Iya gak? Berarti apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menjadikan dia lupa, banyak lupa tentang ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya, lupa. Ini boleh apa enggak ya? Udah dikasih tahu, lupa lagi. Ntar pertemuan berikutnya Pak Ustaz nanya aja pertanyaan yang sama lagi. Kenapa? Bisa jadi sebabnya adalah salah satunya karena dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah tidak berikan keberkahan untuk dia bisa mengetahui ilmu yang belum dia ketahui. Ini kan apa nih? Balasan keburukan ya. Nauzubillah. Yang ketujuh, sebab hilangnya keberkahan karena tidak mau menyebarkan ilmu. Tidak mau mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, akhirnya ilmunya pun tidak ada keberkahan, ya. Sedekah ilmu, kita bersedekah, kita sebarkan, kita kasih tahu lagi yang lain sesuai kemampuan kita. Bersedekah dengan harta mungkin tidak ada, tapi sedekah dengan ilmu kan kita punya, karena kita belajar, kita taklim, kita punya catatan, kita punya bukunya. Bersedekah dengan ilmu itu lebih bisa, lebih kekal, ya, dan lebih sedikit biayanya. Karena terkadang seorang yang berilmu itu berbicara dengan sebuah kalimat yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia selama sekian generasi. Lihat ulama dahulu ya, terutama ilmu mereka barokah ya. Al-Imam An-Nawawi hidupnya 800 tahun yang lalu. Lihat ilmunya barokah, kitab Hadis Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, masih dibahas. Dibahas di mana-mana, diberikan syarah oleh para ulama. Ilmunya berarti barokah insyaAllah. Ya, dia berusaha mendakwakan ilmu. Kita baca di sini. Hidupnya Imam An-Nawawi rahimahullah sangat mengagumkan. Umurnya hanya sekitar 45 tahun. Masih muda kan, udah meninggal dunia. Umur 45, hidup di dunianya cuma 45. Tapi coba lihat bagaimana umur kedua setelah kematian. Di dunia cuma 45 tahun. Dengan kesibukan yang luar biasa, karya tulisnya begitu banyak. Dan beliau mengajarkan 12 mata pelajaran setiap hari. Betapa sibuknya beliau. Cuma 45 tahun meninggal. Tapi 800 tahun sampai hari ini setelah beliau meninggal, masih termanfaatkan ilmunya. Itu namanya apa? Barokah. Karena beliau menyebarkan ilmu. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai hari ini sudah 1200 tahun. Itu yang kita cari. Umur kedua itu lebih bermanfaat dibandingkan umur pertama. Kenapa? Umur pertama singkat, pendek. Berapa? Sampai kita mati, mungkin 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Selesai.
Sedangkan menunggu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, bisa jadi puluhan ribu tahun atau jutaan tahun nunggunya itu, ternyata terus mengalir pahalanya. Itu yang kita cari sampai hari ini. Kalau mengharapkan dunia saja sebentar, tapi kalau dapat umur kedua nanti di alam kubur, nah di alam kubur nanti ternyata pahala terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Itu lebih lama lagi dibandingkan masa hidup kita, kita selama di dunia. Barokah ilmunya, barokah amal ibadahnya, barokah amal solehnya.

ada video Ustadz bagus misalnya, share. Ada artikel bagus, share. Zaman sekarang, cara kita berdakwah lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kita tinggal sekali pencet, posting, langsung seluruh dunia bisa baca. Dan berapa ribu orang yang baca, berapa juta orang yang mendapatkan manfaat. Kita meninggal, masih dibaca sama orang. Ini multi-level marketing ini. MLM ya, pahala amal jariah terus masuk ke pundi-pundi kebaikan kita, sedangkan kita sudah berada di alam yang lain. Nah ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kenapa hilang keberkahan? Sebabnya kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita baca di sini bagaimana Allah menyebutkan, Allah menjadikan suatu perumpamaan. Sebuah negeri yang dahulunya aman, tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Masya Allah, makmur ini negeri. Cari apapun ada di situ. Tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Gak ada keberkahan. Awalnya nikmat berlimpah ruah. Tempat-tempat lain gak seperti di situ negerinya. Tapi ternyata cukup. Banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Cukup banyak dosa yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya nikmat itu dicabut. Banyak orang susah cari kerjaan, susah mencari perkara-perkara yang halal, kebanyakan yang haram. Banyak orang yang kelaparan, kemiskinan, musibah di mana-mana. Antum melihat Mekah ya, Mekah itu gersang, kering, gak punya apa-apa. Tapi lihat, buah apa yang tidak ada di sana? Ketika kita berangkat haji umroh, gak ada buah-buahan yang cukup banyak di sana. Buah-buahan itu ada di daerah yang lain. Tapi saat ini kita berangkat haji umroh, buah apa yang tidak ada? Melimpah ruah. Itu namanya keberkahan. Gak bisa ditanam di sana, tapi bisa mendatangkan buah itu dari mana saja. Rumput-rumput tidak banyak, tapi orang misalkan tenang, bahagia. Bahkan mereka bisa menjadi kaya raya di sana dengan minyaknya. Di bawah padang pasir itu ternyata ada minyak begitu besar, begitu banyak. Dan orang datang ke sana, ya, begitu banyaknya setiap tahun. Itu keberkahan. Tempatnya bersang tandus, tapi ada keberkahan. Di tempat-tempat yang lain, Masya Allah, begitu buah apapun ada. Istilah kita apa? Tanam tongkat pun apa? Tongkat kayu. Tongkat kayu jadi tanaman ya. Kita lemparkan tongkat tuh di tanah, langsung jadi tanaman. Itu perumpamaannya seperti itu. Betapa suburnya negara kita, kan begitu. Bukan apa, kolam susu apa tadi bacanya, bukan lautan hanya, antum kayaknya hafal banget ya, ana nggak hafal, cuman ana ingat tuh yang masalah di tongkat aja bisa langsung jadi tanaman, ya subhanallah kan. Jadi negeri kita tuh sebetulnya lebih banyak sekali nikmat dibandingkan negeri-negeri yang lain. Tapi kenapa jadi kelaparan, kenapa jadi banyak kemiskinan, kenapa jadi banyak musibah? Nah ini kita evaluasi ya, karena memang kitanya belum banyak bersyukur kepada Allah. Mengingkari nikmat Allah, bersyukur itu dengan semakin taat, menjauhi maksiat, semakin banyak menyanjung memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu semakin tunduk patuh kepada Allah dengan totalitas. Bersyukur dengan cara semakin cinta kepada Allah. Ya. Yang kesembilan, kenapa sebab hilangnya keberkahan? Karena tidak berbakti sama orang tua. Pasti itu. Tidak berbakti sama orang tua. Bagaimana? Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ketika orang tua di pihak yang benar ya. Kalau dia salah ya beda lagi. Tapi ketika dia benar, itu sama dengan ya Allah mengatakan, Rasul mengatakan demikian. Ridhonya Allah itu tergantung atau berada pada ridhonya orang tua. Berarti Allah akan memberikan keberkahan. Hidupnya berkah, dimudahkan urusannya, dapat lagi anak yang soleh dan soleha, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu barokah namanya. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Berkah ya, ketika dia berbakti sama orang tuanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika berbakti sama orang tuanya, Allah berikan pahala begitu besar. Bahkan Allah jadikan nanti anaknya pun berbakti kepadanya. Wah, Allah janjikan dengan sorga dan lain-lain. Ya, itu barokah karena berbakti. Tapi ketika tidak berbakti, kaya raya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Kita langsung melihat ini fenomena di masyarakat ya. Ada orang yang memang kita

kenal keluarga kita, kerabat kita, atau kaum muslimin, tetangga kita, dan lain-lain. Ketika mereka tidak berbakti sama orang tuanya, enggak ada keberkahan. Montang panting dicari duit pagi, siang, sore, malam, enggak ada keberkahan. Meskipun mungkin hasilnya banyak, tapi semuanya itu tidak menjadikan dia tenang, tidak bahagia. Bahkan saya kemarin membaca di sosial media, orang yang paling kaya di muka bumi ini, berapa harga total harta yang dimiliki? Antum tahu Elon Musk? Elon Musk berapa? 14 ribu triliun harta yang dimiliki. Saya baca kemarin di sosial media, dan dia terus terang mengatakan, saya tidak menemukan kebahagiaan. 14 ribu triliun harta yang dimiliki Elon Musk, mungkin korunnya di zaman sekarang. Ya, ya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kan belum mati ya. Kalau korun kan sudah mati. Ya, kita enggak tahu kan hari esok mungkin dapat hidayah atau tidak, kita enggak tahu. Tapi ini contoh saja. Yang paling terkaya saat ini katanya kononnya beliau 14 ribu triliun. Kita satu aja belum ada. Satu triliun aja enggak ada. Ini 14 ribu triliun. Tapi dia, saya baca kemarin di sosial media, saya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Tuh, Pak. Begitu saya baca, memang pasti, gak mungkin. Kenapa? Kufur, yang muslim saja gak mungkin, belum tentu bisa dapat bahagia. Apalagi kafir, gak mungkin, demi Allah yakin kita. Kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang sebenar-benarnya, bahagia itu letaknya di sini, di hati. Dan hati itu bisa bahagia kalau bertauhid. Selama tidak bertauhid, pasti tidak akan bahagia. Dan dia mengatakan jujur itu di sosial media, saya baca. Ya. Baik, jadi jangan sampai tidak berbakti sama orang tua ya. Yang ke-10, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, ya. Dipanjangkan umurnya dalam keberkahan maksudnya, dalam kebaikan. Kalau panjang umur saja untuk apa? Ternyata semakin tua makin jadi, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi dosanya. Tapi di sini kan maksudnya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keberkahan, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti sama orang tua dan menyambung tali silaturahim. Yang ke-11, kenapa tidak ada keberkahan? Hilang keberkahan karena tidak berdoa kepada Allah. Ya, kita minta keberkahan kepada Allah, berkah pada harta kita, waktu kita, umur kita, istri, anak, suami, atau segala macam urusan, kita minta keberkahan. Dan di sini salah satu doanya kita baca ya. Bagaimana Rasul mengajarkan, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya Allah, berikan manfaat, berikan keberkahan kepada kami atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kami serta tambahkan kepada kami ilmu. Minta diberikan manfaat. Manfaat itu arti keberkahan, kebaikan. Kemudian Rasul juga pernah berdoa, mendoakan Anas bin Malik. Ya, pelayan beliau selama 10 tahun ya, beliau mendoakan Anas bin Malik. Lihat kalimatnya, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Jangan sekedar banyak harta, banyak anak, bahaya nanti. Kalau tidak berkah. Tapi kalau banyak harta, banyak anak, dan Allah memberkahi, bagus, jadi kebaikan. Jadi boleh kita minta harta banyak, minta anak banyak, apalagi istri. Ya, tapi yang barokah, jangan sekedar banyak doang. Kalau dikasih banyak ya nanti gak barokah gimana? Kemarin ada ikhwan di daerah Jakarta Timur ya, bertanya kepada saya langsung, angkat tangan, Pak Ustadz, boleh gak saya berdoa kepada Allah, minta sama Allah 500 triliun pound sterling. Saya bilang, kenapa mintanya pound sterling, enggak dolar? Karena pound sterling lebih tinggi, Pak Ustadz, dibandingkan dolar. Tahu juga dia. 500 triliun pound sterling. Saya bilang, enggak boleh. Loh, kok enggak boleh, Ustadz? Saya minta harta sama Allah. Saya pengen kaya. Tidak boleh, kecuali untuk tambahkan dan berkahilah. Kalau enggak berkah, nanti sekedar kaya doang. Antum semakin jauh dari agama nanti. Kalau Allah ijabah doanya antum, antum semakin jauh dari Allah. Karena orang biasanya umumnya semakin kaya jauh, semakin jauh. Tapi ketika antum tambahkan, ya Allah berkahi harta tersebut, nah itu baru baik jadinya. Karena berkah itu, barokah adalah bertambahnya kebaikan. Ya, taib. Kemudian kita ketika menghadiri orang yang menikah, pengantin baru,
Apa doa kita kepada mereka? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan menambahkan keberkahan kepadamu dan menggabungkan, ya, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kan doa gitu. Minta kita doakan agar mereka berkah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa kita untuk pengantin baru yang Rasul ajarkan dalam sunnahnya, ya. Semoga Allah memberkahimu dan menambahkan keberkahan bagimu. Ya, jadi kita mendoakan keberkahan bagi pengantin supaya setelah ini dia makin banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sesuai syariat. Nah, yang ke-12, sebab hilangnya keberkahan karena banyaknya dosa dan maksiat. Berbuat dosa maksiat, berbuat dosa dan kemaksiatan, berkah hilang. Berkahnya harta hilang, berkahnya umur, ilmu dan amal. Innar rajul, sesungguhnya seseorang itu betul-betul terhalang untuk mendapatkan rezeki dan keberkahan disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Terhalang, kata Rasulullah. Ya, dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan di antara akibat dari dosa adalah akibat dari dosa dapat menghapuskan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal dan ketaatan. Dia enggak bisa semakin taat. Ya, karena banyaknya dosa. Contoh juga di bawahnya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Ya, riba terjadi di mana-mana, bahkan ada kantornya yang mempraktikkan riba. Tapi tidak ada keberkahan dari riba itu. Pinjam 5 juta, kembalinya 7 juta. Ketika terlambat, kena denda penalti. Pinjol, pinjaman online, dan lain-lain yang sifatnya ribawi. Enggak ada keberkahan di situ. Allah enggak tambahkan. Ya, meskipun awalnya dia dapat gaji yang besar, 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Bahkan ada seorang direktur yang saya kenal, ibu-ibu, gajinya 500 juta sebulan. Dia direktur banknya. Bayangkan setengah M loh. Kita suruh keluar susah. Setengah M tiap bulan. Ya, enggak ada keberkahan. Tidak mungkin dia merasakan kebahagiaan. Dan keberkahan, kebaikan itu banyak sifatnya. Tambah iman, itu berkah. Tambah ilmu, itu berkah. Tambah semangat, itu berkah untuk mengamalkan Islam. Tambah rasa takut kepada Allah, itu berkah. Pokoknya segala macam kebaikan yang sesuai syariat dia dapatkan, berarti barokah. Dulunya susah untuk meninggalkan dosa. Dosa ini, Pak Ustadz, Anda sangat senang sekali. Anda suka band musik dulunya. Ya, suka band musik, tapi anak susah untuk meninggalkannya. Tapi saat ini, Pak Ustadz, anak mudah sekali meninggalkan musik-musik yang diharamkan itu dan meninggalkan segala macam dosa dan perbuatan dosa besar. Mudah meninggalkan maksiat berarti antum berkah. Mudah melakukan ketaatan berarti antum mendapatkan keberkahan. Mudah untuk taat, ringan, gampang sekali datang ke kajian berarti barokah, ya. Baik, jadi begitu juga yang lain-lain, silakan baca di sini. Ada sumpah palsu, ya. Mungkin sumpah palsu itu menghasilkan uang. Dari pagi ini enggak ada yang nawar 5 juta demi Allah. Sumpah dia dengan atas nama Allah, tapi kata Rasulullah, sumpah adalah hal yang dapat menjadikan barang dagangan jadi laris. Laris dagangannya karena dia bersumpah atas nama Allah, tetapi dapat melenyapkan keberkahan. Enggak ada kebaikan. Harta panas, uang panas. Uang haram itu panas. Dia dapat untung tapi dengan cara-cara yang haram. Itu uang panas. Uang panas itu gak ada keberkahan. Nanti dia akan dibalas oleh Allah. Bisa jadi mungkin dia sakit, menghabiskan uang yang lebih banyak lagi. Dia dapat dengan cara-cara haram, berbagai macam cara, ya. Mungkin suap menyuap, sogok menyogok, mungkin mencuri, mungkin membegal, mungkin merampok, mungkin apa-apa saja dapat duit itu. Tapi dengan cara yang haram, berapa banyak? Mungkin andai kata, ya, dapat 10 juta lah misalnya. Tapi dia mendapatkan balasan dari Allah bisa jadi 20, bahkan 100, bahkan sampai mati dia menderita. Kenapa? Panas, gak ada keberkahan, gak ada kebaikan. Tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Bahkan matinya pun su'ul khatimah. Ya, yang ke-13, kita percepat saja. Sebab lenyapnya keberkahan, hilang keberkahan, karena tidak beristighfar dan bertaubat. Kalau kita sering beristighfar, sering bertaubat kepada Allah dengan benar, pasti Allah berikan keberkahan, diberikan kehidupan yang baik. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya, kata Allah, Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang baik, diberikan kenikmatan yang baik. Berupa apa? Kebaikan, keberkahan begitu banyak. Itu Allah firmankan di surah Hud ayat ketiga.
surah Hud surah 11 ya, ayat ketiga Allah sebutkan itu. Istighfar, taubat kepada Allah dengan benar, taubat nasuha. Yumatti'kum mata'an hasanah. Niscaya Allah akan berikan kenikmatan kepadamu. Nikmat hidup, nikmat ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah dirasakan. Dimudahkan segala macam urusannya oleh Allah, diberikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Ya, dampak dari istighfar itu luar biasa seperti di hadis ini kan. Barang siapa yang selalu membiasakan, melazimkan membaca istighfar dengan benar ya, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan diberikan kelapangan atas segala kesusahan, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tanpa disangka-sangka. Ya, yang ke-14, bakhil dan enggan berinfak. Bakhil, kedekut, koret, medit, kikir. Wah, lengkap tuh semuanya. Masih belum paham juga. Bakhil dan enggan berinfak. Dengan kita bersedekah, memperbanyak sedekah dari harta yang halal dengan niat yang ikhlas, Allah berikan keberkahan, ganti yang lebih baik. Allah hindarkan kita dari berbagai macam musibah. Dari sedekah itu Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Dengan sedekah Allah tambahkan iman, dengan sedekah Allah tambahkan hidayah, dengan sedekah Allah tambahkan taufik, dengan sedekah Allah selamatkan keluarga kita dari berbagai macam keburukan dan lain-lain. Itu namanya keberkahan, barokah. Ya, dan malaikat pun mendoakan setiap hari orang-orang yang berinfak di pagi harinya. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan bagi orang yang tidak berinfak, mungkin karena dia kikir dan dia enggan berinfak, maka dia pun berdoa malaikat ini, ya Allah berikan kepadanya kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Ya, maka marilah kita sering-sering bersedekah sesuai kemampuan kita, karena setiap sedekah yang kita keluarkan meskipun sedikit, asalkan ikhlas dari hati yang halal, maka Allah akan berikan kebaikan. Kebaikan itulah namanya keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Ya, yang terakhir, apa sebabnya hilangnya keberkahan? Rakus dan tamak mengejar dunia. Nah, lagi-lagi dunia lagi ya, rakus. Kita mengejar dunia boleh enggak? Boleh, kita perlu dunia, kita butuh dunia karena sedang hidup di dunia. Tapi jangan tamak, rakus, serakah. Itu beda. Kalau tamak, rakus, serakah ini ya enggak mungkin ada keberkahan. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka tidak qanaah, menerima apa adanya, enggak ridho dan merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini contoh di sini saya sebutkan, seandainya seseorang meminta karena ketamakan harta dan meminta sesuatu yang bukan hajatnya dan menjadi kebiasaannya, suka minta-minta, minta sana, minta sini, meminta sana, minta sini, udah dikasih minta lagi, suka minta-minta, bahkan jadi profesi, maka hartanya enggak barokah. Baca hadisnya di bawahnya itu. Ya, orang-orang yang suka minta-minta, barangkali duitnya banyak tuh, per hari bisa dapat 500 ribu, per hari bisa dapat 1 juta. Dari profesi minta-minta, suka minta-minta sama temannya, minta di jalanan, minta di kantor, apa saja profesi suka minta-minta. Gak boleh seperti itu. Kita punya izzah, kita punya apa? Kemuliaan. Jaga marwah kita, diri kita ini. Kita punya kemuliaan, gak boleh minta-minta. Kecuali betul-betul gak ada sama sekali, karena tertimpa musibah yang besar, habis semua harta. Mau tidak mau kita butuh makan, butuh minum. Ya, tapi kalau sudah sering meminta-minta, coba kita lihat di bawahnya bagaimana. Ada seorang sahabat ya, pernah meminta kepada Rasulullah. Rasulullah kasih, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi. Ya, Rasul selalu begitu, kasih terus. Tapi Rasul juga mengingatkan, wahai hakim, sesungguhnya harta itu menarik dan nikmat. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati, maka dia mendapatkan keberkahan. Ya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan hati, tamak, udah dikasih, minta lagi. Padahal sebetulnya udah cukup sebetulnya. Masih minta lagi, minta lagi. Udah dijatahin sebetulnya, ngambil jatah orang lain. Iya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, seperti orang yang makan tapi gak pernah kenyang. Seakan-akan seperti itu. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, inilah ya yang saya ketahui. Kurang lebih ada 15 poin. Dan ini penting sekali ya, seluruh kaum muslimin harus tahu ini. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, keberkahan itu adalah segala macam kebaikan. Ya, bertambah-tambah. Semakin kita hidup di dunia, semakin banyak kebaikan. Semakin ngaji, semakin tambah kebaikan. Semakin ibadah, semakin tambah kebaikan. Seperti itu ya. Dan ada perubahan yang semakin lebih baik. Jangan sampai tadi yang saya katakan, ada jamaah saya yang sudah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun ngaji dengan saya, tapi gak ada perubahan. Berjalan di tempat.
Nah ini kan musibah yang besar ya. Berarti apa yang dia pelajari selama ini datang, duduk, dengar, diam, nyatat, berarti gak berkah. Ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab.

Iya. Pertanyaannya, hilangnya keberkahan karena masih belum meninggalkan tempat maksiat. Tadi Ustadz menyebutkan tentang riba. Saya bekerja di salah satu bank utama dan terbesar di Indonesia. Nah, datang juga nih orangnya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fik. Tadi Ustadz menyebut riba. Saya ini bekerja di salah satu bank utama dan terbesar di Indonesia. Apakah hidup dan penghasilan saya tidak berkah, Ustadz? Yang mana sih orangnya? Apakah hidup dan penghasilan saya tidak berkah, Ustadz? Karena saya masih bekerja di bank. Antum segera bertobat kepada Allah, besok langsung resign. Maaf ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada antum. Allah terima tobat antum. Antum dimudahkan untuk mendapatkan gaji yang halal di tempat yang lain. Kalau betul memang seperti ini ya, saya bekerja di salah satu bank, bank apapun, mau syariah, mau yang umum, konvensional, sama saja. Ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Ribanya juga ada juga di situ ya. Maka berhentilah, keluar dari situ. Antum akan merasakan nanti bagaimana ya keberkahan-keberkahan yang Allah akan berikan. Jangan ya tertipu dengan dunia yang sebentar, sementara, dan tidak lama ya. Nah, antum bekerja ini jelas-jelas ini. Tadi kan saya kasih contoh, saya pikir orangnya nggak ada di sini. Ya, ada orangnya ternyata. Nggak bagus deh. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Sehingga besok kan Senin nih, langsung resign, pindah ke tempat yang lain, cari kerjaan yang halal. Karena kerja di bank itu haram. Hasil gajinya dari hasil riba. Bank meminjamkan uang kepada pengusaha-pengusaha, meminjamkan berapa? Misalnya 50 miliar. Lalu pengusaha itu harus mengembalikan uang pinjaman itu sebesar 70 miliar atau 80 miliar. Lebih besar dibandingkan pinjaman yang seharusnya. Memang riba seperti itu. Pinjam 5, kembali 7. Pinjam 10, kembali 18 misalnya. Dan nanti kalau tidak bisa tepat waktu membayar, kena denda penalti. Riba itu definisinya disepakati oleh seluruh para ulama. Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Itu enggak boleh. Dalam Islam itu sosial. Orang pinjam kita bantu. Bukan dipersulit. Pinjam sekian, kembalinya harus lebih besar lagi. Ketika enggak mampu membayar, maka ditambahkan lagi denda. Nggak mampu bayar, denda lagi. Nah, itu haram hukumnya. Itulah yang diamalkan oleh ya bank-bank manapun. Ya, dan bank itu nggak punya duit sebetulnya. Dia pakai uang nasabah. Nasabah yang simpan uang di situ, dipakailah uang mereka. Lalu mereka pinjamkan kepada para pengusaha. Nanti ketika pengusaha ini pinjam 50, kembali 80, berapa selisihnya? 30 miliar. Nah, selisihnya itulah untuk membayar gaji-gaji karyawan dan lain-lain. Termasuk kita pun yang nyimpan di situ dapat cipratan bunganya. Hasil dari 30 miliar itu. Baru satu orang loh. Yang minjem kan banyak. Nah, dari situ keuntungan pihak bank ya. Maka tinggalkan ya. Ya, saya tidak tahu siapa orangnya, tapi kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Takutlah kepada Allah. Ya, jangan hanya mengejar dunia yang singkat sementara ini ya. Dan kalau tetap di situ, tidak juga keluar, dan mati lagi sebelum bertobat. Aduh. Ya, ketahuilah. Hidupnya enggak berkah, penghasilannya pun tidak berkah. Ya, berdosa terus. Pak Ustadz, bagaimana agar suami mau berhijrah dari pekerjaannya di bank konvensional? Bank lagi. Ya, bagaimana supaya suami mau berhijrah? Karena suami sepertinya takut, Pak Ustadz. Bagaimana saya dan anak-anak, apakah daging kami akan dibakar api neraka, Pak Ustadz? Ya, ini bertanya berarti istrinya ya. Karena suaminya belum juga mau berhijrah. Sepertinya dia takut, takut dengan dunia, tidak takut kepada Allah. Takut dengan dunia dan tidak takut dengan akhirat. Subhanallah. Berapa lama di dunia? 70 tahun barangkali. Itu pun kalau sampai ya. Tapi di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Enggak takut dengan siksa kubur. Berenang di sungai darah. Enggak takut dengan siksa api neraka nanti. Bahkan enggak sampai siksa kubur sampai siksa neraka. Di dunia saja sudah disiksa. Siksa hukuman Allah kepada seorang hamba ketika di dunia tidak selalu dengan tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan banjir bandang. Allah menghukum manusia yang bermaksiat itu salah satu riba maupun yang lain bisa jadi dengan cara-cara yang berbeda-beda.
Bahkan balasan hukuman dosa dengan cara apa? Allah biarkan orang itu melakukan dosa berikutnya. Itu hukuman, bukan tsunami. Dia sehat walafiat, duitnya banyak. Tapi Allah menghukumnya dengan cara apa? Allah menghukum dia dengan cara Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya. Itu hukuman, musibah. Allah jadikan hatinya keras, menghitam, hatinya kotor, berpenyakit atau mati dikunci. Itu hukuman. Apalagi istidraj, makin maksiat makin sukses, makin maksiat makin kaya, makin maksiat makin dia memiliki kedudukan, jabatan, dunianya luar biasa. Itu istidraj. Allah menghukum hambanya dengan cara Allah tambahkan nikmat kepada mereka supaya mereka semakin lupa dengan akhirat, semakin lupa dengan Allah, semakin lupa dengan siksaan, ancaman, hukuman dan siksaan serta azab. Itu hukuman. Jangan kita merasa bahwa balasan siksa Allah itu cuma tsunami, gunung berapi, gempa bumi. Bisa jadi orang yang tertimpa tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan banjir bandang, bisa jadi mereka lebih utama. Kenapa? Karena mereka menyikapi dengan sabar, mereka ikhlas, ridho dengan takdir Allah, dan mereka pun tidak buruk sangka kepada Allah. Akhirnya Allah gugurkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka, karena mereka menyikapi musibah dengan benar. Bisa jadi lebih bagus dibandingkan orang yang tertimpa musibah yang tidak ada kebaikannya. Apa itu? Ketika mereka tidak ada kebaikan, ketika mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa. Balasan dari dosa adalah dosa. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Balasan dari dosa hukumannya adalah Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya lagi. Allah bukakan pintu dunia selebar-lebarnya, semakin dia sukses duniawinya. Itu sebetulnya hukuman. Jadi kita, cara pandang kita seperti itu ya. Jangan tertipu dengan kagum, wah bagus banget mobilnya nih, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini itu. Ya, kita takjub dengan kekayaan seseorang, ya cantik banget ya, luar biasa ini dan ini. Enggak, itu kita anggap sebagai suatu hal yang berlebihan. Enggak bagus itu semuanya. Kalau Anda tidak taat, enggak bagus, enggak ada keberkahan. Kalau Anda mendapatkan hasil dari maksiat, enggak ada yang bagus. Itu prinsip seorang muslim, enggak tertipu dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena dunia tidak ada di hatinya. Yang ada di hatinya hanya Allah, yang ada di hatinya hanya akhirat. Semua yang dilihat itu biasa saja. Kenapa? Akan ditinggalkan juga semua, kembali kepada Allah, dikuburkan, hanya memiliki tiga helai kain kafan. Bagaimana kita mau berbangga-bangga? Enggak ada semua. Mobil tinggal, rumah tinggal, apapun semua tinggal. Sekaya apapun, enggak bermanfaat. Enggak ada yang bisa mengalahkan Korun. Di mana Korun sekarang? Di alam kubur. Ngapain? Siksa kubur sampai hari kiamat. Ya, padahal hartanya luar biasa. Dia dikuburkan bersama rumahnya dan hartanya sekaligus. Berteriak-teriak, menjerit, histeris, merasakan siksa kubur yang luar biasa. Ya, cobalah dia dinasihati suaminya. Jangan takut. Di sini katakan suaminya sepertinya takut, Pak Ustadz. Dia takut dengan dunia. Pada dunia itu kan sebentar. Kenapa? Takut dengan akhirat nanti. Dunia pun kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dibalas juga di dunia sebelum di akhirat. Karena dia zalim kepada Allah. Ya, bagaimana saya dan anak-anak? Apakah daging kami akan dibakar dengan api neraka? Iya, Anda sebagai istri dan anak-anak akan dibakar ketika Anda dan anak-anak tidak berusaha untuk menasihati, mendakwahi suami. Andai kata seperti itu, membiarkan saja enggak apa-apalah Ustaz. Ya, tapi kalau Anda sudah berusaha terus menasihati, mendoakan, memperbaiki, mendakwahi suami supaya dia keluar dari tempat itu atau meninggalkan segala dosa yang lain, maka Anda dan anak-anak tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berdosa. Ya, teruslah untuk mendoakan, memperbaiki dan menasihati ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah.

0: Kemudian bagaimana cara mempertahankan keberkahan dan doanya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نحن بمستيقنين.
1: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam Al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, yakni Syekh Abdul Aziz Bas, Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Saimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengajarkan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Saimin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq, kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang Al-Kufar. Alhamdulillah saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qad aflahal

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Makrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlu sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah.

sesuatu yang baru dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal

Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani' 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama 4 madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Puan silahkan di 0218236543. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
1: Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi.
0: Silahkan Pak Asmawi.
1: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya minta pendapat tentang tabi'in. Dan tabi'in yang namanya Imam Atok. Karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Atok itu, dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke, yang menjadi mu'alaf, yang orang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Atok ini mengklarifikasikan dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atok Bapak, tapi Tawus. Ya, itu diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata, adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia, ya, mereka yastahibun an yut'imu lahu, ya, mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini, ya, apa namanya, diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in, dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama, ahli hadis, berkata itu tidak dihukumi marfu. Tapi itu hukumnya adalah mursal. Ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, ya, kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu.

cara mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu. Ya. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya. Walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ahli hadis bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada ya periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa ya, Tawus ya mengatakan di situ mereka memberikan makan, sedekah untuk mayat. Apakah dalam apa namanya ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Ya, tidak ada. Kalau misalnya ini adalah riwayat yang sahih, apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di kubur kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Hum berkata, aku akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu wahwal ijtima inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wa ta'am wa wasun at-ta'am fi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Taus kalaupun misalnya sahih tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan. Kemudian kata-kata tujuh hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu ya tujuh hari atau 100 hari, 440 hari, dan yang lainnya tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Namun kalau kita perhatikan pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya yang meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahlin mayyit wa ta'ama fih minan niyaha." Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau ucap seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Tawus? Iya. Tidak mungkin, saudaraku. Maka dari itulah ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama madhab Syafi'i yang mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul keluarga makan, keluarga kematian, membuat makanan di situ. Ya. Jadi asar tabi'in Tawus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Tapi itulah ya akal Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya, wallahu a'lam. Nah.

0: mubima.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Qila wa qala wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzubillahi

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikru akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: فأصبحوا ظاهرين.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yusabbihu lillahi.

Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya, Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidh Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan, Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat, dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir, namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang, dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya, kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Konsultasi Syariah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

0: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat, atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, berubah baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama dalam episode podcast Berubah Baik. Dan kali ini kita telah bersama dengan salah seorang guru kita, Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah taala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustaz?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Atas nama tim podcast Berubah Baik, ana mengucapkan jazakal khair sudah berkenan untuk menerima kami, meluangkan waktu antum. Jadi gini Ustaz, kali ini kita mau bincang-bincang tentang geliat atau semarak dakwah di media sosial. Nah kan kita tahu nih Ustaz, saat ini media sosial ini perkembangannya luar biasa cepat sekali Ustaz. Ya. Kalau dulu mungkin awal-awalnya ada SMS, kemudian berubah menjadi WhatsApp, kemudian ada podcast, terus diikuti Facebook, ada Twitter juga, ada Instagram juga. Sekarang kemudian muncul lagi nih yang sering buat siaran-siaran seperti saat ini, yaitu podcast gitu Ustaz ya. Nah sebelumnya kami mau tahu dulu nih Ustaz, sebetulnya dakwah ini pengertiannya itu apakah sebatas mengajak orang untuk beribadah, beramal soleh, atau mungkin definisi luasnya juga mungkin ada atau seperti apa Ustaz?
3: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rasulillah. Amma ba'du. Ya, hayyakumullah. Jadi berdakwah melalui media sosial termasuk dengan podcast seperti ini, ini termasuk salah satu di antara upaya kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam kebaikan. Ya, karena internet atau medsos termasuk di dalamnya, seperti tadi juga Instagram atau mungkin bahkan YouTube, itu kan media yang bisa bermata dua ibaratnya gitu kan, bisa dimanfaatkan kebaikan juga bisa untuk keburukan. Maka para ulama mengatakan daripada ini diisi dengan keburukan-keburukan atau disampaikan untuk hal-hal yang menyimpang, kan lebih bagus orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan atau memanfaatkannya untuk kebaikan, menggunakannya semaksimal mungkin untuk paling tidak mengurangi keburukan-keburukan yang tersebar di masyarakat. Apalagi ini tidak ada hal-hal yang melanggar padanya, selama tentu saja kita berusaha untuk menyaring ya, supaya yes, hanya bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kan kita ada perintah secara umum di dalam hadis-hadis yang sahih ya, misalnya sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku meskipun satu ayat. Liyuballighi syahidun minkum al-ghaibah, hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir. Dan secara umum perintah-perintah untuk berdakwah itu bisa menggunakan sarana-sarana apa saja yang selama tidak melanggar syariat Allah, selama itu hukum asalnya halal, kita boleh gunakan, termasuk seperti sekarang media sosial yang ada, tentu dengan kriteria yang ya tidak bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
2: Jadi dakwah itu sederhananya memang mengajak kepada kebaikan ya Ustaz. Dan kalau begitu, apakah kemudian berdakwah ini itu hanya bisa dilakukan oleh yang bergelar ustadz saja? Atau kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, sampaikanlah walaupun satu ayat saja. Artinya orang sebatas kalau memang dia udah tahu itu, dia juga punya kewajiban kan untuk menyampaikan hal seperti itu, Ustaz?
3: Iya, barakallahu fikum. Jadi tentu ya, kalau dikatakan dakwah menyampaikan kebaikan, tentu saja menyampaikan kebaikan itu pasti didasari dengan ilmu, karena bagaimana kita tahu bahwa ini kebaikan kalau kita tidak belajar sebelumnya ya. Jangankan masalah dakwah yang menyangkut masalah gaib, masalah surga dan neraka ya kan, masalah balasan di akhirat, untuk urusan dunia saja kan kita harus
2: berilmu dulu
3: ya. Bertanya kepada yang ahli kan, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini sebagian ulama mengartikan setiap bidang ilmu itu kita harus merujuk kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Apalagi masalah agama, iya kan? Masalah menyangkut masalah balasan di akhirat. Jadi, hukum asalnya memang yang menegakkan dakwah ini, yang menyampaikan, apalagi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah akidah, iya kan? Masalah ibadah, masalah fikih dan seterusnya, harus orang yang punya latar belakang pendidikan yang benar, dan tentu juga pemahamannya benar sesuai dengan Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi ini tidak menutup peluang bagi orang-orang yang mau belajar, dia mendengarkan, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan atau dia pelajari dari gurunya yang berilmu, kemudian dia sampaikan sesuai dengan dalil.

0: seperti yang antum katakan tadi, memang benar Ustaz, itu tergantung kita mau ambil manfaatnya atau yang kurang anfaedah gitu Ustaz. Nah itu juga kemudian kalau kita perhatikan, kan kalau media sosial itu kan Ustaz, ada yang kita bisa tidak tampak, ada juga yang orangnya langsung live gitu Ustaz. Nah kadang-kadang ada yang
1: suaranya saja misalnya itu.
0: Iya, kadang-kadang ada suara saja,
1: tulisan saja tuh.
0: Iya, kemudian juga apa namanya, ada memang suara dan fisik gitu Ustaz, ya. Tapi kemudian ada juga kemudian yang mengklaim dirinya Ustaz, Ustaz, seorang perempuan. Kemudian tampil di media sosial, bukan hanya suaranya, tapi memang juga fisiknya. Menyampaikan ayat-ayat kebaikan, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf gitu Ustaz. Ini kira-kira dalam pertimbangan syariat, apakah tidak mengapa seorang perempuan tampil? Kemudian kan kalau media sosial berarti ditonton oleh baik itu perempuan maupun laki-laki Ustaz. Nah,
1: ya barakallahu fikum. Tadi sudah kita bilang kan hukum asalnya menggunakan media sosial untuk kebaikan, ya itu bukan cuman boleh ya, tapi bahkan dianjurkan, karena hukum asalnya urusan-urusan dunia itu Allah ciptakan untuk kita semua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia selama tidak ada pelanggaran itu hukumnya halal. Jadi termasuk menggunakan medsos. Sekarang berhubungan dengan perempuan yang tampil. Ya, perempuan yang tampil ini banyak hal-hal yang ditinjau dari segi syariat. Tentu berhubungan dengan tampilnya seorang perempuan itu banyak kriteria-kriteria yang cukup ketat. Contohnya masalah yang berhubungan dengan hijab misalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab, ya, itu memerintahkan perempuan dan laki-laki itu ada hijab yang membatasi, karena itu lebih menjaga kesucian hati mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Dan jika kalian bertanya kepada mereka, kaum perempuan, atau satu meminta satu keperluan, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, belakang tabir, ya kan? Karena itu lebih menjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Ayat ini turunnya itu berkenaan dengan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah ibu kita. Ini pun diperintahkan dari balik hijab. Bagaimana yang selain kita, selain mereka yang mestinya orang-orang istri Nabi, tentu orang-orang yang suci, orang-orang yang baik hatinya, tapi diperintahkan untuk tetap meminta dari balik hijab. Ini merupakan pembatasan bagi laki-laki dan perempuan. Sampai pun dalam masalah tampilnya seorang perempuan kan banyak. Ya, perempuan memang suaranya bukan aurat menurut pendapat yang terkuat, tapi ketika dia berbicara panjang kan kadang-kadang ada dia ketawa di situ, kadang-kadang dia melembutkan suaranya. Ini akan bisa mengundang fitnah, apalagi wajahnya tampak misalnya. Wah, jelas kecantikan perempuan kan pada wajahnya. Yang harusnya kita diperintahkan menundukkan pandangan, ya, atau memakai hijab tadi agar tidak menampakkan kecantikannya. Karena perempuan itu jangankan wajahnya, di dalam Al-Quran saja disebutkan, ya, tentang seorang perempuan larangan, ya, fala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah seorang perempuan itu ketika berjalan memukulkan kakinya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikan. Dulu kan perempuan pakai perhiasan di kakinya toh. Itu kan tertutup kakinya dengan kain. Ketika berjalan tidak boleh dia terlalu cepat mengeraskan langkahnya, ya, supaya terdengar. Tidak ini terdengar. Tersembunyi cuman suaranya doang, apalagi kalau terlihat langsung kecantikannya dengan perhiasannya. Tentu ketika dia tampil, masa dia mau tampil apa adanya, pasti dengan
0: dandanan,
1: iya, hiasan dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan.
0: Iya.
1: Maka oleh karena itu, ya, kita juga dengar sebagian ada misalnya ustadz yang ketika berdakwah dia tidak memakai hijab. Kadang-kadang ada yang dihijab cuman laki-laki dan perempuan, tapi ustadznya bisa melihat. Ini pemahaman dari siapa? Dari para ulama tidak mengajarkan yang seperti itu, karena Allah menyebutkan hijab itu menjaga kesucian hati kita dan hati mereka. Apakah kita merasa aman? Hati kita akan bisa suci kalau langsung berhadapan dengan kaum perempuan. Sementara Allah yang Maha mengetahui tentang hati kita, memperingatkan kita dengan peringatan seperti ini. Barakallahu fiik. Nah,
0: baik. Ustaz, biasanya kan kalau yang media sosial yang terkait dengan dakwah Islam, itu kan ada pengelolanya, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz bagaimana agar pengelola media sosial dakwah ini itu bisa menjaga keikhlasannya, Ustaz, dalam menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan materi-materi dakwah.
1: Iya. Barakallahu fiik. Ya. Tentu yang kita nasihatkan

0: kepada mereka, sebaik-baik nasihat adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ikhlas di sini, kita anjurkan untuk ikhlas karena amal ikhlas itu adalah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan upaya mereka untuk menyebarkan dakwah ini kesempatan berbuat baik yang sangat besar. Karena ini bayangkan menjadi penyambung lidah para nabi bisa, dan para rasul
1: ya. Kemudian bisa dilihat jutaan orang,
0: dilihat jutaan manusia ya. Bisa kita menyebarkan kebaikan yang mungkin dulu terbatas dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Masya Allah, kalau dia bisa meniatkan dengan niat yang ikhlas, maka ini keutamaannya sangat besar. Makanya dalam Al-Quran ketika disebutkan dakwah, kan disebutkan toh dalam Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah. Kata-kata ke jalan Allah menunjukkan makna ikhlas kan? Berdakwah bukan ke jalan kelompok, bukan supaya orang tertarik sama pribadi kita supaya banyak pengikut, bukan ke jalan mencari urusan dunia semata-mata, bukan supaya mencari popularitas, tapi mimman da'a ilallah. Ini adalah orang yang paling baik ucapannya, tidak ada yang melebihi itu. Ya, makanya dikatakan di dalam tafsir, orang ini adalah Habibullah, kekasih Allah, wali Allah, orang pilihan Allah. Ini karena dia menyebarkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hendaknya mereka mengikhlaskan niat, menjadikan ya konten-konten dalam materi-materi yang mereka sampaikan itu benar-benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam yang benar, sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan hanya sekedar mengikuti apa yang lagi disukai, lagi ngetren di pasaran, yang ternyata kalau itu menyimpang, ya kita harus katakan sampaikan menyimpang. Yang benar ya, kalau katakan yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum.
1: Tadi Ustadz menyinggung tentang keutamaan berdakwah di media sosial. Tapi ada keutamaannya kan Ustadz? Yes. Tapi kemudian tidak menggantikan keutamaan menghadiri majelis ilmu secara langsung kan. Artinya jangan sampai kemudian pengelola medsos ini lebih asik menyebarluaskan konten tapi kemudian luput dengan menghadiri langsung majelis ilmu. Betul. Seperti itu Ustaz.
0: Jadi seperti yang tadi kita sebutkan dari awal kan, ketika seseorang itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, harusnya dia membekali dirinya dulu. Ya, ibaratnya orang ingin bertempur, masa dia hanya semangat berperang, dia tidak membekali dirinya dengan peluru dulu, dengan latihan dulu ya. Dia akan mudah terbunuh nanti. Dengan apa dia menyampaikan sesuatu kalau dia sendiri tidak memiliki? Orang Arab kan terkenal ungkapannya, faqidu syai la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Dia sendiri tidak punya. Maka dia sendiri harus belajar, dia sendiri harus banyak dekat dengan ustadz supaya menilai. Ini sekarang kita mau tampilkan konten ini ustadz, kira-kira ada masalah nggak? Kalau bisa ada ustadz yang mengawasi kan, supaya nanti dapat pahala dan kebaikan itu benar-benar sesuai dengan niatnya untuk menyebarkan kebaikan.
1: Jadi misalnya sebelum misalnya tim mengolah sebuah topik. Dikonsultasikan dulu dengan ustadz. Kemudian sebelum diupload juga mungkin ahsannya dikonsultasikan kembali gitu saja. Jadi
0: ya, ini sudah, kalau sudah terakhir tinggal mau mau diupload ya, disampaikan dulu.
1: Sebaiknya sampaikan juga. Jadi biar ceknya itu bisa double gitu.
0: Lebih teliti lagi.
1: Nah, Ustaz, ini kita waktu terbatas memang. Mungkin di sesi akhir ada nasihat Ustaz kepada penggiat dakwah di media sosial. Sebab kadang-kadang juga antara sesama penggiat nih mungkin saja ada rasa-rasa saling ingin bersaing gitu ya Ustaz ya. Ini bagaimana untuk menjaga keikhlasan mungkin Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi bahwa menyebarkan kebaikan ini keutamaannya besar. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Ya, ini menunjukkan kita berdakwah harus dengan ilmu ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi itu semangat menyebarkan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini menunjukkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibangun di atas tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Sekarang, kendala yang timbul ketika orang-orang bergelut di dunia dakwah, menuntut ilmu, karena keutamaannya besar, mesti banyak godaan syaitan untuk memalingkan kita.
1: Jadi kalau semakin besar keutamaannya, godaan syaitan
0: semakin besar. Iya. Kemudian termasuk yang tadi disebutkan godaan yang namanya popularitas.
1: Popularitas.
0: Popularitas ini fitnah yang jangankan orang-orang yang imannya kurang, ya orang-orang yang semangat dalam beramal saja, ini termasuk penyakit hati yang paling susah keluar dari hati mereka. Saking beratnya menghadapi ini, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan, akhirul asya'a nuzulan min qulubi salihin hubbu sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh, ya, ini bukan orang-orang yang rusak imannya, yang soleh adalah hubbu sultah wat tasaddur, ya, menyukai kekuasaan dan ingin ditampilkan, ingin tampil, ingin popularitas. Ini penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya ini, orang yang soleh.
1: Ingin tampil ini bukan sesuatu yang muncul sekarang aja Ustaz, ya.
0: Dari dulu
1: sudah ada penyakit ini.
0: Dari dulu, karena orang merasa punya kelebihan, apalagi diketahui dia melakukan amalan yang besar keutamaannya, pasti dia akan, ya, selalu ingin tampil, ingin terlihat, ingin lebih dibandingkan yang lain, ya. Makanya kita mencontoh para ulama kita dalam keikhlasan mereka dalam berdakwah, ya. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu diri kita lemah dan cuma Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan niat. Yang kedua, para ulama ketika mereka berbuat bagaimanapun, ya, namanya misalnya ulama menulis kitab, kan harus ada namanya karena ini pertanggungjawaban ilmiah, kan tidak mungkin ya, hapus saja namanya, orang nanti tidak akan mengenal ini tulisan siapa, bisa-bisa tidak dihargai, tidak dibaca, iya kan. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah beliau sedang sakit, datang muridnya yang memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa kitab-kitab yang antum tulis, masya Allah, Imam Syafi'i kan kitabnya tersebar, diterima di masyarakatnya ketika beliau menulis kitab tersebut karena mempertimbangkan kemuliaan beliau, ya. Disampaikan kabar gembira ini, apa kata beliau ketika mendengar itu? Beliau mengatakan, wallahi lawaditu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, saya ingin buku-bukuku dikenal, diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepada aku satu huruf pun. Yakni dia tidak merasa itu adalah jasanya. Ya, karena kita berbuat kebaikan untuk agama kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin dapat keutamaan, kita ingin selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka mereka mengatakan tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan. Meskipun bukan saya yang melakukan atau saya yang tampil, saya yang tampak di depan masyarakat bahwa inilah dialah yang berbuat. Nah, kadang-kadang yang terjadi seperti ini, ada sebagian media-media yang saya ketahui, ya, ketika ada yang tampil, maka yang lain juga mengatakan, "Oh, saya juga harus tampil, dia juga terkenal, saya juga harus terkenal." Padahal tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebaikan agar sunnah Rasulullah SAW tersebar di masyarakat. Siapapun yang muncul, alhamdulillah selama itu adalah untuk kebaikan, maka dengan kita mendukung, kita mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita ikut mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah SAW di masyarakat ini.
1: Nah, syukran Ustaz atas waktu antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan keluarga antum. Sobat Berubah Baik dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang guru kita, Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizullah Ta'ala, tentang semangat atau geliat semangat berdakwah di media sosial. Kita jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu syar'i dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap istiqamah di atas manhaj yang hak, tetap istiqamah berpegang kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul kembali di Masjid Jakarta Islamic Center untuk membedah buku wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Muharram 1429 Hijriah atau tanggal 10 Januari 2008. Kita akan bahas kitab ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Insyaallah 2 jam kita akan bahas pembahasan kitab ini. Setelah itu tanya jawab. Saya akan bacakan dulu tentang hadisnya, antum lihat di bukunya. Hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fil raha ya'rifka fi shidda wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Artinya, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha, jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi, dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa in ijtaba'u 'ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan, suatu bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan atau bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan pada satu riwayat selain Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah ketika senang, maka dia akan mengenalmu ketika kamu susah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'alam anna nasra ma'a sabri, ketahuilah bahwa pertolongan ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu ada bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah dan selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Sunni, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Abu Ya'la dalam musnadnya, Ahmad dalam musnadnya, Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Abad bin Humaid dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa jalur yang paling sahih yaitu jalur Hanash As-San'ani yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mandah dan selainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah, kemudian juga dalam kitabnya Hidayatul Ruwat, dan juga disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini kesimpulannya sahih, dan kita akan bahas tentang isi hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-19. Tentang kedudukan hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab bahwa hadis ini kita bahas karena hadis ini mengandung wasiat yang agung dan kaidah-kaidah yang menyeluruh yang mencakup perkara-perkara yang paling penting dalam agama ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang hadis ini. Antum lihat di bukunya di halaman 15 kita bahas yang pertama tentang ihfadillaha, jagalah Allah. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab, yang dimaksud dengan ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha ya'ni ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahi. Yang dimaksud dengan ihfadillaha, jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah, jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya. Yang dimaksud dengan menjaga batas-batas Allah adalah dengan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga hak-hak Allah. Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini merupakan asas amal, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menjaga hak-hak yang lainnya, yang pertama yang harus dijaga dari kalimat ihfadillaha yaitu menjaga hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu mentauhidkan Allah. Antum lihat hadisnya di halaman 16. Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan mereka tidak berbuat syirik. Berarti mereka tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini hak yang pertama yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Setiap hamba wajib memenuhi hak Allah. Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah, yaitu mereka seluruhnya wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini yang didakwakan oleh seluruh nabi. Semua nabi-nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Semua nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hak ini dilanggar, kalau hak ini tidak dilaksanakan dengan sempurna, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka Allah akan siksa mereka di dunia, dan Allah akan siksa juga di kubur, dan Allah akan siksa nanti di akhirat. Bahkan amal-amal mereka pun akan dihapuskan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, antum lihat di halaman 18 dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau seandainya engkau berbuat syirik maka akan hapus amal-amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berbuat syirik akan dihapuskan amalnya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Begitu juga para Nabi yang lainnya, kalau mereka berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya, dan mereka termasuk orang yang merugi. Dan orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak memenuhi hak Allah, maka mereka di dunia ini tidak akan mendapatkan rasa aman. Di dunia mereka tidak akan mengalami ketenangan. Di dunia Allah akan menimpakan berbagai macam musibah dan azab. Kemudian di akhirat Allah haramkan bagi mereka surga. Orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah, diharamkan baginya surga. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 72, sesungguhnya orang yang berbuat syirik Allah haramkan baginya surga, dan tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong sedikit pun juga. Jadi orang yang berbuat zalim tidak akan ditolong oleh Allah SWT. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang berbuat zalim di muka bumi. Kezaliman yang paling zalim adalah menyekutukan Allah. Kezaliman yang paling zalim menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Menyekutukan Allah kezaliman yang amat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak akan ridha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah tidak akan ridha selama-lamanya. Kalau Allah disekutukan dengan malaikatnya, atau Allah disekutukan dengan nabi yang dia utus, Allah tidak akan ridha. Umpamanya ada seorang hamba yang dia memohon, berdoa, meminta rezeki, atau minta kesembuhan penyakit, atau minta dimudahkan semua urusan kepada malaikat, atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada nabi-nabi yang lain, Allah tidak akan ridha selama-lamanya. Karena memohon rezeki, minta kesembuhan, berdoa hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kepada yang lainnya. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah berfirman, "Dalam kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina." Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Allah menyuruh kita semuanya untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Dan tidak boleh ada seorang yang berdoa kepada makhluknya, tidak boleh. Ini hak Allah yang paling besar yang wajib kita penuhi. Dan ini yang dimaksud dengan menjaga batas-batas Allah dan menjaga hak Allah. Yang pertama, yaitu kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian, orang yang menjaga batas-batas Allah adalah orang-orang yang terpuji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 112, Di bagian akhirnya, walhafidhuna lihududillah wabashshiril mu'minin, yaitu orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang yang menjaga batas-batas Allah termasuk orang yang beriman dan orang yang dijanjikan memperoleh sorga. Dalam ayat yang lain, dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 32, ayat 33, Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, man khasyya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Kalimat hafidh ini bermakna hafidh. Hafidh dalam ayat ini bermakna hafidh. Maknanya dua. Yang pertama maknanya adalah orang yang menjaga batas-batas Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna hafidh atau hafidh, yaitu orang yang menjaga diri dari dosa-dosanya dengan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Jadi saya ulangi makna ayat ini, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Makna hafidh yaitu hafidh, orang yang menjaga. Al-hafidh yaitu al-hafidh li awamirillah, orang yang menjaga perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang kedua maknanya al-hafidh li dhunubihi liyatuba minha, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas hal-hal yang wajib yang harus dijaga oleh setiap hamba. Untuk melihat di halaman 21, apa hal-hal yang wajib. Jadi hal-hal yang wajib dijaga oleh seorang hamba. Yang pertama, yang wajib dijaga oleh seorang hamba, yaitu sholat yang wajib yang 5 waktu. Ini wajib kita jaga, wajib kita kerjakan setiap hari. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah semua sholatmu, dan jagalah sholat wusta, dan berilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang dimaksud dengan sholat wusta yaitu sholat asar. Di dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun," dan orang yang menjaga salat-salatnya. Begitu juga dalam surah yang lainnya, dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah." Barang siapa yang menjaga salat, ia mendapat jaminan di sisi Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, Allah menjamin dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man hafadha 'alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholat-sholat yang 5 waktu, maka sholat-sholat tersebut akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Menjaga sholat yang 5 waktu, yaitu melaksanakan Salat yang lima waktu dijelaskan oleh para ulama, yang pertama kita menjaga waktunya. Salat yang lima waktu, yang pertama menjaga waktunya. Yang kedua, yaitu kita menjaga salat itu sesuai dengan contoh Nabi. Sebab Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ketiga, yaitu kita menjaga khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kamu berdiri kepada Allah dengan khusyuk. Yang keempat, menjaga berjamaahnya. Jadi yang pertama, kita jaga waktu-waktunya. Sebab waktunya Allah sudah tentukan salat ini yang lima waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu Allah sudah tentukan waktunya. Kemudian yang kedua, yaitu kita jaga tentang kaifiatnya. Bagaimana kaifiat salat Nabi? Yang ketiga, khusyuknya. Dan yang keempat, yaitu kita menjaga dengan berjamaah. Dan ini wajib untuk laki-laki, tidak wajib untuk wanita. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Tentang sholat ini wajib kita jaga. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat ini. Dan perintahkan, pertama kali kita perintahkan anak kita untuk sholat, istri, anak untuk sholat. 7 tahun mereka suruh sholat, kalau 10 tahun mereka belum sholat maka pukul. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukul anak. Kalau 10 tahun mereka belum sholat, pukul. Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun mereka belum salat, maka pukul dia. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka. Antara anak laki dan anak perempuan itu harus dipisah tempat tidurnya. Jadi kita didik anak kita sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian 10 tahun mereka pukul. Bab ini, sholat ini wajib dan harus dijaga. Jangan sampai ada seorang keluarga kita yang meninggalkan sholat. Sebab orang yang meninggalkan sholat, dia berada di ambang pintu kekafiran. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarku shalah." Antara seseorang dengan kekafiran, kesyirikan, meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk kepada kekafiran dan kesyirikan. Dan orang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada merampok dan yang lainnya. Dosa besar yang paling besar setelah syirik, yaitu meninggalkan sholat. Makanya ini wajib untuk kita jaga sholat yang lima waktu ini, jangan sampai ditinggalkan. Makanya sholat ini wajib dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun juga, baik kita mukim maupun kita safar, kita sehat maupun sakit, wajib kita mengerjakan sholat yang lima waktu ini. Dan orang yang mengerjakan sholat yang lima waktu, maka Allah akan menjamin dia dimasukkan ke dalam surga, dan Allah akan memberikan cahaya, Allah akan memberikan petunjuk, dan Allah akan memberikan keselamatan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua dari pembahasan kita yang pertama, ini yang kita bahas 10 poin dari hadis ini yang kita akan bahas insyaallah 10 poin. Ini masih poin yang pertama. Dari poin yang pertama ini, yang kedua, menjaga thaharah, yaitu bersuci. Jadi seorang mukmin dan mukminah harus menjaga dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Dari hadas kecil dan hadas besar dengan thaharah, dengan bersuci, yaitu berwudu dan mandi janabah atau mandi haid. Bersuci termasuk sebagian dari iman. Nabi SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur, bersuci adalah bagian daripada iman. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi berwudu adalah kunci dari salat. Seorang tidak akan diterima salatnya apabila dia tidak berwudu. Jadi seorang hamba terkadang batal wudunya sedangkan dia tidak mengetahuinya kecuali Allah. Karena itu dia harus menjaga wudu untuk sholat yang menunjukkan tentang tetapnya iman pada hati seorang hamba. Jadi seorang mukmin dan mukminah harus terus menjaga wudunya. Nabi SAW bersabda, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada yang menjaga wudu melainkan orang-orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tauban dan sanadnya sahih. Jadi amal yang paling baik adalah salat. Dan orang yang selalu menjaga wudunya adalah orang-orang yang beriman. Tapi ingat ikhwan fiddin azakumullah, bukan berarti bahwa dengan kita menjaga wudu kemudian kita tabzir, israf dalam masalah menggunakan air. Atau yang kedua, was-was. Ada juga orang yang was-was, sebentar-bentar dia wudu karena dianggap batal, padahal wudunya dia tidak batal. Bahkan kadang-kadang sedang sholat bisa berkali-kali wudunya. Ini orang yang was-was, yang digoda oleh syaitan. Ini orang yang was-was, yang digoda oleh syaitan. Makanya kita harus menjaga wudu, bukan berarti kita israf berlebih-lebihan dalam menggunakan air, dan juga tidak boleh kita was-was. Kemudian yang ketiga, menjaga sumpah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 89, di bagian akhir dari ayat itu Allah berfirman, wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Antum lihat di halaman 25, saya bacakan bagian akhirnya dari ayat itu di halaman 25, wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah berfirman, maka jagalah sumpah-sumpah kamu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi para ulama salaf, mereka bersungguh-sungguh dalam menjaga sumpah mereka. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mau bersumpah. Jadi kalau kita tidak begitu penting, jangan sumpah. Dan bersumpah harus dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, tidak boleh dengan nama yang lain. Kalau orang bersumpah dengan nama bapaknya, orang tuanya, atau dengan nama makhluk, tidak boleh. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nabi bersabda, man halafa bighairi lahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, apabila seorang bersumpah kemudian ia tidak melaksanakan sumpah tersebut atau dia melanggar, maka ia berdosa dan wajib membayar kafarah. Kafarahnya seperti yang disebutkan di ayat Al-Maidah ayat 89, memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka dia harus puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan itu, dia tidak mampu, tidak sanggup, maka hendaklah ia puasa 3 hari, yang demikian sebagai penebus dari sumpahnya. Kemudian yang keempat, dari poin yang pertama ini, yang keempat, menjaga kepala dan perut. Jadi disuruh menjaga Allah. Nah, makna dari menjaga Allah diantaranya menjaga kepala dan perut. Dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya', man istahya minallahi haqqal haya' falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinata ad dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya'. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Hendaklah ia selalu ingat kematian dan al-bila. Al-bila di sini bukan musibah. Sebenarnya makna yang sebenarnya al-bila ini yaitu hancurnya tulang-tulang. Al-bila, teman-teman lihat di halaman 28, yang dimaksud dengan al-bila di sini yaitu baliyah, hancurnya atau busuknya badan. Jadi hendaklah ia selalu ingat kepada kematian dan hancurnya tulang-tulang. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Hakim dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Derajat hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Yang dimaksud dengan malu, setiap agama itu punya akhlak. Setiap agama, dan akhlak Islam adalah malu. Kata Nabi, li kulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al haya. Setiap agama itu punya malu. Dan malu dalam Islam, setiap agama punya akhlak, dan setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Wa khuluqul Islam al haya. Akhlak Islam ini malu. Dan malu ini perangai yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi malu ini perangai yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu malu. Jadi Nabi menyuruh kita untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Dia menjaga perut, apa yang dikandungnya, dan ia selalu ingat kepada kematian dan hancurnya badan ini, hancurnya tulang belulang. Jadi orang yang malu kepada Allah, dia ingat selalu kepada kematian. Kemudian Nabi mengatakan lagi, barang siapa ya yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang dimaksud dengan menjaga kepala, menjaga telinga, menjaga perut. Apa yang dimaksud? Antum lihat di halaman 29, menjaga kepala dan apa yang adanya, apa yang ada padanya, yaitu menjaga mata, menjaga penglihatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka. Disuruh menjaga mata. Ya, orang yang malu itu orang yang menjaga matanya. Jadi mata ini kita jaga. Bapak ada kaum muslimin yang matanya jelalatan. Selalu memandang wanita. Selalu memperlihatkan wanita, melihat wanita. Orang yang seperti ini akan rusak hatinya. Orang yang selalu memandang wanita, dia akan rusak hatinya. Apalagi dengan pakaian-pakaian yang terbuka, terbuka auratnya, ini akan merusak hatinya. Sebab dikatakan oleh para ulama bahwasanya pandangan itu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan panah dari panah-panah syaitan, dari panah-panah iblis. Karena itu Nabi SAW juga melarang para sahabat duduk di pinggir jalan. Kalau dengan duduk di pinggir jalan akan selalu melihat orang yang lewat dengan pakaian yang terbuka auratnya. Nabi melarang sahabat untuk duduk di pinggir jalan, tapi mereka memberikan alasan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa." Artinya di rumah kami tidak ada tempat berbincang karena sempit. Maka kami ingin bertemu dengan teman-teman dan duduk. Kata Nabi, kalau kamu juga terpaksa duduk di pinggir jalan, kamu jaga hak-hak jalan. Apa hak jalan itu? Untuk melihat di halaman 30, hak jalan itu Nabi jelaskan, ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi hak jalan itu apa? Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi ini yang pertama, menjaga mata, menjaga penglihatan. Ini kalau sudah disuruh untuk menjaga pandangan, menjaga mata, berarti kita juga enggak dibenarkan untuk menonton televisi, melihat televisi setiap hari untuk melihat orang-orang yang pakaiannya telanjang, terbuka auratnya. Para ulama menjelaskan bahwa hukumnya haram. Kita melihat yang demikian hukumnya haram. Atau melihat gambar-gambar

kita menjaga telinga kita tidak mendengarkan nyanyian, tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan hal-hal yang haram seperti ghibah, fitnah dan yang lainnya. Tentang masalah lagu dan musik, itu nanti antum bisa lihat buku saya tentang hukum lagu, musik dan nasyid menurut syariat Islam. Itu saya jelaskan dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dari perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para a'immatul mujtahidin dan perkataan para ulama. Bagaimana hukum lagu dan musik menurut syariat Islam? Saya jelaskan di buku itu. Nanti antum bisa lihat di buku hukum lagu, musik dan nasyid menurut syariat Islam. Saya jelaskan di situ fatwa para ulama dengan dasar dalil dari Quran dan sunnah bahwa hukumnya diharamkan. Kemudian menjaga lisan. Antum lihat halaman 31, menjaga lisan yaitu menjaga dengan tidak berkata keji, tidak berkata rafath, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak memfitnah dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjaga lisannya. Sebagaimana sabda beliau, man hafidha ma baina lihyayhi ma wa ma baina rijlaihi dakhal jannah. Barang siapa menjaga apa yang di antara dua jenggotnya yaitu lisannya dan apa yang di antara dua kakinya yaitu dia menjaga kemaluannya, maka ia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, man yatman li ma baina lihayhi wa ma baina rijlaihi atmannahul jannah. Barang siapa yang menjaga untukku apa yang di antara kedua jenggotnya, yaitu yang maksudnya menjaga mulutnya, dan apa yang di antara kedua kakinya, yaitu dia menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin masuk surga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, menjaga kemaluan, kalau tadi menjaga lisan, menjaga kemaluan yaitu dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan seperti zina, onani, masturbasi, homoseksual, lesbian dan sebagainya sebagai wujud pelaksanaan firman Allah Ta'ala, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, yang menjaga kemaluan mereka, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7, ayat 5 sampai ayat 7, walladzina hum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari selain itu maka dia termasuk orang-orang yang melewati batas. Kalimat barang siapa yang mencari selain itu maka dia termasuk orang yang melewati batas, yaitu dengan orang yang berbuat zina atau dia homo atau yang lainnya, ini semua perbuatan haram, termasuk juga onani. Onani dijelaskan oleh para ulama hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga perut. Untuk melihat halaman 34, termasuk juga yang harus dijaga yaitu menjaga perut. Maksudnya apa menjaga perut ini? Yaitu kita mencegah segala sesuatu yang haram atau yang syubhat masuk ke dalam perut kita. Ya, sebab jika daging atau sesuap nasi atau makanan yang masuk ke tubuh manusia dari yang haram atau dari usaha yang haram, maka neraka yang lebih patut

0: baginya. Jadi antum lihat di halaman 35 Nabi bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. Ini riwayat Darimi dengan ringkas Ahmad dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap badan, setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Abu Ya'la dalam Musnadnya, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada semua hadirin dan hadirat, bahwa kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah harta ini dua. Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Jadi harta ini akan ditanya oleh Allah, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Apakah dari yang haram, apakah dari yang syubhat, itu akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi sekecil apapun akan ditanya oleh Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai masuk ke mulut kita atau kita memberikan nafkah kepada istri kita atau anak kita dari yang haram, tidak boleh. Sebab barang yang haram yang tumbuh pada tubuh manusia itu tempatnya di neraka, dengan dasar dua hadis ini. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Jadi kita harus berusaha, yang pertama ini kita menjaga yang pertama hak Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian menjaga sholat yang lima waktu, menjaga taharah, menjaga sumpah, menjaga kepala kita, telinga kita, menjaga mata, kemudian menjaga perut, menjaga kemaluan. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Antum lihat halaman 37. Jadi kalimat ihfadillaha yahfadka. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Ini termasuk dari balasan, dari jenis amal, al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana Allah berfirman, wa'aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, wa'iyaya farhabun. Penuhilah janjimu. Allah mengatakan, wa'aufu bi'ahdi, adalah kamu penuhi janji kepadaku. Ufi bi'ahdikum, aku akan penuhi janjimu. Wa'iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian harus tunduk. Kemudian juga dalam ayat, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau seorang hamba menjaga batas-batas Allah, maka Allah akan menjaga dia. Jadi fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Syukurlah kepadaku, maka janganlah kalian kufur. Penjagaan Allah kepada hambanya, bagi orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah dan menjaga larangannya, ini ada dua macam. Jadi penjagaan Allah ini ada dua macam. Yang pertama, Allah menjaga para hambanya dalam masalah urusan duniawi. Allah menjaga badan, harta, anak dan keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Berarti mereka menjaganya atas perintah Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pada setiap manusia ada dua malaikat yang selalu menjaganya. Jadi setiap manusia ada dua malaikat yang selalu menjaganya. Oleh karena itu kita dianjurkan memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, serta memohon kepada Allah agar diri kita, keluarga dan harta diberikan keselamatan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon yang demikian setiap pagi dan sore. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi dan sore. Ya Rasulullah, tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, pelihara aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Artinya aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Ini bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, hafalkan ini. Ini dibaca setiap pagi dan sore. Ini hafalkan. Jadi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini hafalkan. Doa ini hafalkan. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebajikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, pelihara aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Hadis ini sahih. Jadi ini hafalkan. Doa ini hafalkan. Setiap pagi dan sore baca. Dan orang yang menjaga batas-batas Allah, Allah akan jaga. Diberikan rasa aman. Seperti contohnya Safina. Safina ini hamba sahayanya Nabi radhiyallahu an. Ketika dia naik perahu, terdampar di satu tempat, kemudian dia melihat singa. Secara tabiat manusia dia akan takut berhadapan dengan singa, akan tapi dia tetap tenang karena dia senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Safina justru mendekati singa itu dan berjalan bersama singa itu. Kemudian singa itu menunjuki jalan yang aman ke tempat yang dituju oleh Safina. Di ujung jalan singa tersebut mengaum sebagai tanda perpisahan. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi orang yang menjaga batas-batas Allah, maka Allah akan menjaga dia. Sebaliknya, orang yang melanggar batas-batas Allah, maka Allah akan hinakan dia. Hinakan dikala dia muda, dan Allah hinakan dikala dia tua. Kemudian orang tua yang dia selalu menjaga batas-batas Allah, yang dia selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, maka Allah juga akan menjaga anak-anaknya. sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma saliha, dan adalah kedua orang tuanya saleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang saleh akan senantiasa dijaga keturunannya oleh Allah, juga mencakup barokah ibadahnya untuk mereka, untuk anak keturunannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang tuanya saleh dan dia mohon kepada Allah agar anak-anaknya dijaga oleh Allah, maka Allah akan menjaganya. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah yang kedua, ini yang paling penting. Antum lihat halaman 44, bahwa Allah akan menjaga para hambanya dalam masalah urusan agama dan keimanannya, menjaga dirinya dari syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, serta Allah akan menjaganya dari syahwat yang diharamkan. Allah akan menjaga agamanya hingga ia meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. Inilah penjagaan Allah yang paling penting dan paling mulia bagi setiap hambanya. Jadi orang yang senantiasa menjaga batas-batas Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, maka Allah akan menjaganya dengan menjaga hati, iman, dan agamanya agar tetap istiqamah di atas jalan yang hak. Orang tersebut pun akan dijaga oleh Allah dari jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji, dari perbuatan zina, dan dia termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 22, dalam surah Yusuf ayat 24. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, apabila seseorang akan melakukan perjalanan safar, kita yang ditinggal mendoakan orang yang safar. Doanya bagaimana? Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Aku titipkan agamamu, amanatmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau ada teman kita, saudara kita, atau suami antum safar, maka doakan. Atau anak antum safar, doakan. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Aku titipkan agamamu, amanatmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah. Jadi kita mendoakan orang yang akan berangkat safar. Karena apa? Safar ini kita'ah mila azab, sebagian dari azab. Banyak orang-orang yang safar yang tadinya dia taat kepada Allah, ketika pulang safar justru tambah dosa dan maksiat yang dilakukan, karena godaannya banyak dalam safar itu. Maka kita mendoakan dia agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Antum lihat halaman 46. Yang ketiga, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, insya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Tadi tajidhu amamak. Jadi orang yang menjaga batas-batas Allah, maka Allah akan bersamanya dalam setiap keadaan. Allah akan memperhatikan, Allah akan memberikan taufik kepadanya, meluruskannya, senantiasa melindungi dan menolongnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat kebajikan. Kata Qatadah rahimahullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, maka dia masuk dalam golongan yang tidak dapat dikalahkan. Dia bersama penjaga yang tidak tidur, dan dia bersama pemberi petunjuk yang tidak menyesatkan. Ma'iyah Ini ma'iyah yang dimaksud di sini, ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus. Jadi kebersamaan itu ada dua. Ada ma'iyah yang sifatnya umum, ada ma'iyah yang sifatnya khusus. Antum lihat di footnote halaman 48 nomor 26, footnote nomor 26 halaman 48. Saya jelaskan di situ bahwa ma'iyah kebersamaan Allah dibagi menjadi dua. Ada ma'iyah yang ammah, ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah yang sifatnya umum, dan ada ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Orang-orang yang menjaga batas Allah, maka dia mendapatkan ma'iyah yang khasah, ma'iyah yang khusus. Artinya Allah akan selalu bersama dia, menolong dia, memberikan taufik kepadanya, mendukung dia, membantu dia, melindungi dia, dan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku pun melihat. Dalam surah Thaha ayat 46. Begitu juga firman Allah ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika di Gua Thur, Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam surah At-Taubah ayat 40. Ini ma'iyah yang sifatnya khusus. Yang kita cari ma'iyah yang sifatnya khusus. Adapun ma'iyah umum, yaitu Allah melihat, Allah mendengar hambanya, Allah mengetahui hambanya. Jadi yang dimaksud dengan ma'iyah umum, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengawasi, Allah memantau semua perbuatan manusia. Semua makhluk itu Allah mengetahui, Allah melihat. Tapi yang kita inginkan ma'iyah yang khasah, yaitu Allah meluruskan kita, memberikan taufik kepada kita, melindungi kita, mendukung, membantu. Itu ma'iyah khasah. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Yang keempat, hendaklah engkau mengenal Allah di kala senang, maka Allah pasti akan mengenalmu di kala susah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah, di saat dia fakir, di saat dia miskin, di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. Tapi kenal dulu kepada Allah di saat kita senang, di saat kita sehat. Maka Allah akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan. Kemudian, ikhwan fiddin a'azakumullah, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya ini ada dua macam. Antum lihat halaman 52. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya itu ada dua macam. Yang pertama, pengenalan secara umum, yaitu mengakui keberadaan Allah, membenarkan dan beriman kepadanya. Kemudian yang kedua, pengenalan secara khusus, yaitu kecenderungan hati seorang hamba kepada Allah secara total. Dia merasa tentram dengan zikir kepadanya, senantiasa merasa malu, takut kepadanya, mengharap kepadanya. Pengetahuan yang khusus inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Jadi bukan sekedar mengimani tentang adanya Allah, Allah sebagai pemberi rezeki, pengatur alam semesta, atau mengimani iman kepada Allah. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting lagi, di samping kita mengimani tentang rububiyah Allah, yaitu kita mengimani uluhiyah Allah, mengimani asma wa sifat. Di samping itu, kita hati kita cenderung itu hanya kepada Allah. Kita tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kemudian hati ini merasa tentram dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi ini mengandung konsekuensi untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan mengenal Allah secara khusus. Jadi pengenalan yang benar dari seorang hamba kepada Allah artinya dalam keadaan dia lapang, senang, bahagia maupun susah, tetap dia ingat kepada Allah, tetap dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian pengenalan Allah kepada hambanya dibagi menjadi dua macam. Antum lihat halaman 53. Pengenalan secara umum, yaitu Allah mengetahui, melihat dan mengawasi yang dilakukan oleh hambanya, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allah mengetahui semuanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hambanya. Tapi ada pengenalan Allah yang kedua, pengenalan khusus, yaitu Allah secara khusus mencintai hambanya, mengabulkan doanya, membantu hambanya dari segala kesulitan, serta menyelamatkan hambanya di waktu-waktu yang kritis dan sempit. Inilah yang dimaksud dengan lafaz hadis di atas. Kenallah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan mengenal kamu di saat kamu sulit. Jadi Allah akan mencintai hambanya, membantu dan melindungi hambanya. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal karb fal yuqsir du'a fir raha. Barang siapa yang senang jika Allah mengabulkan doanya ketika dia mengalami kesulitan dan kesedihan, hendaklah ia memperbanyak doa di saat dia senang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Ya'la dan musnadnya dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahiha di juz yang kedua. Jadi ikhwan fil din a'azakumullah, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal Allah di saat kita senang, di saat kita kaya, di saat kita cukup, di saat kita sehat, di saat kita senang. Kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, baik doa ibadah maupun doa masalah terus kita lakukan. Doa ibadah seperti sholat, zakat, haji, umrah dan yang lainnya, dan juga doa masalah kita meminta kepada Allah, ini kita lakukan terus kepada Allah SWT di saat kita senang. Maka Allah akan ingat kepada kita di saat kita susah, di saat kita sulit. Tapi kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang di saat dia senang, punya kedudukan, punya jabatan, sehat, waktunya luang, kaya, lupa kepada Allah. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Di saat dia punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, punya fasilitas, lupa kepada Allah. Tidak mau ngaji, tidak mau sholat berjamaah, tidak mau dia untuk berdoa kepada Allah atau yang lainnya. Tapi di saat dia sulit, baru dia ingat kepada Allah. Di saat sudah tidak ada pangkatnya lagi, sudah pensiun, sudah banyak penyakit, baru dia ingat kepada Allah. Di saat dia senang, dia tidak ingat kepada Allah. Maksudnya kalau dia ingat kepada Allah di saat dia senang, di saat dia punya kedudukan, sehat, punya waktu yang luang, dia ingat kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, menjauhkan larangan-larangannya, maka di saat dia mengalami kesulitan, Allah akan ingat kepada dia, Allah akan membantu, Allah akan menolong, dan Allah akan mengabulkan doanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin dikabulkan di saat kita mengalami kesulitan, fal yuqsir du'a fir raha, maka adalah kita banyakkan doa di saat kita senang. Jadi kita lihat bagaimana para nabi dan rasul, mereka diselamatkan oleh Allah SWT, ditolong oleh Allah, karena mereka selalu melakukan ibadah dan doa di saat mereka senang, maka di saat sulit mereka dibantu oleh Allah SWT. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yang kelima. Idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Perkara yang pertama yang dimaksud dengan meminta dalam hadis ini adalah berdoa. Berdoalah ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Kemudian Nabi membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi doa adalah ibadah. Adapun lafaz hadis ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif hadisnya. Lafaz hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah, itu dhaif. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah, itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Dan Allah memerintahkan was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah sebagian dari karunianya. Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Gak boleh kita ngiri, gak boleh kita dengki, tidak boleh. Kita minta kepada Allah, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah. Dan orang yang tidak minta kepada Allah, orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Antum lihat hadisnya di halaman 62. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka. Halaman 61. Di halaman 61 Nabi bersabda, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi orang yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta hanya kepada Allah. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk minta kepada Allah. Dan Nabi SAW melarang kita untuk minta-minta kepada manusia. Ingat, dalam Islam tidak boleh kita minta-minta pada manusia. Tidak boleh kita mengemis kepada manusia. Dan mengemis ini banyak caranya dilakukan oleh manusia. Apakah dengan mengamen, apakah dengan menunjukkan keadaan dia yang sulit, susah, atau yang lainnya. Dalam Islam tidak dibenarkan. Mengamen itu sendiri hukumnya haram dalam Islam. Karena bermain musik hukumnya haram dalam Islam. Jadi minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Mengemis dalam Islam hukumnya haram. Dan kita sebagai talibul ilam tidak boleh kita minta-minta kepada saudara kita. Ya, enggak boleh minta kepada teman kita. Tapi kalau seorang anak minta kepada orang tuanya boleh. Seorang istri minta kepada suaminya nafkah boleh. Tapi minta kita kepada teman kita, minta sesuatu, minta uang, tidak dibolehkan dalam Islam, hukumnya haram. Dan orang yang minta-minta nanti di hari kiamat tidak ada wajahnya. Daging di wajahnya itu tidak ada. Antum lihat hadisnya di halaman 63. Nabi bersabda, mayazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muzatul lahmin. Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaqthir. Barang siapa meminta harta orang lain untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya ia hanyalah meminta bara api. Karena itu silakan ia meminta sedikit atau banyak. Artinya ancaman. Dia minta sedikit atau banyak, pada hakikatnya dia meminta bara api. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini perhatikan, seorang talibul ilm jangan minta-minta. Antum sebagai talibul ilm jangan biasakan untuk minta-minta. Apalagi dia sebagai seorang dai, jangan biasakan untuk minta-minta pada orang. Kadang-kadang orang minta dengan sorohah, terus terang dia minta. Tapi ada juga orang yang minta tapi gak terus terang. Dia minta bentuknya apa? Saya lagi sulit, anak saya lagi sulit, saya lagi begini. Pada akhirnya minta, cuma tidak terus terang. Mengharapkan belas kasihan kepada manusia tidak boleh. Kita sebagai seorang mukmin, mukminah, tidak boleh mengharapkan belas kasihan kepada manusia. Kita mengharapkan belas kasihan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu harus kita ingat seumur hidup kita. Kita harus menjadi orang mukmin yang kuat, jangan menjadi mukmin yang lemah. Sebab mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Dalam hidup ini jangan sekali-kali kita bergantung kepada manusia. Dalam hidup ini jangan sekali-kali kita mengharap kepada manusia. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita tunjukkan kerendahan diri kita, kehinaan diri kita hanya kepada Allah SWT, tidak kepada manusia. Tunjukkan izzah diri kita ini, hormat dan mulia. Maka orang yang tidak minta-minta kepada manusia, dia mulia, izzah. Berbeda dengan orang yang suka minta-minta, dia menghinakan dirinya kepada manusia. Maka Allah murka kepada orang-orang itu. Dan Allah akan hinakan dia di dunia, dan Allah akan hinakan dia di akhirat. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang ingin masuk sorga, aku akan jamin dia masuk sorga. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah, tapi dengan syarat, kalau kamu ingin masuk surga, jangan minta-minta kepada manusia. Syarat, kalau kalian ingin masuk surga, jangan minta kepada manusia. Jadi itu perhatikan. Jadi jangan kita minta sesuatu kepada manusia. Ya, minta uang, minta makanan, minta yang lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seandainya sendal kita putus pun kita minta kepada Allah agar Allah menggantikan yang lebih baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam, wa idza sta'anta fasta'in billahi. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah SWT. Ini sebagai konsekuensi dari ayat yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Kepada Allah saja kita beribadah, dan kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Dan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah itu banyak sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian juga Allah berfirman, fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan dan terhadap apa yang diceritakan. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam menyebutkan sabrun jamil, sabar yang indah, sabar yang baik. Dan Nabi SAW juga menyuruh kita untuk selalu membaca zikir sesudah selesai sholat. Pada kekatnya zikir ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, yaitu kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang belum hafal dihafalkan, halaman 66. Yang belum hafal ini hafalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dan Hakim. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai manusia, dengan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua faedah. Antum catat. Kita minta tolong kepada Allah dan selalu mohon tolong kepada Allah, ini ada dua faedah, ada dua manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam melaksanakan amal-amal taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi manusia enggak bisa untuk melaksanakan amal-amal taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Antum tidak akan bisa datang ke tempat ini untuk nuntut ilmu, untuk bedah buku ini kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi saya dan antum ini enggak mungkin bisa datang ke tempat ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, umrah, haji dan yang lainnya, itu semua dengan pertolongan Allah SWT. Jadi ini harus kita selalu ingat. Kita enggak bisa melakukan perbuatan taat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali hanya Allah saja. Ya, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali hanya Allah saja. Jadi maksudnya tidak ada yang bisa membantu kita dalam urusan dunia dan akhirat kecuali hanya Allah. Maka disuruh kita minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita mau tambahkan lagi faedah yang lain, bahwa kita minta tolong kepada Allah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan lalu kita tunjukkan, bagaimanapun kuatnya seseorang, pada hakikatnya dia lemah. Dia tidak punya kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita ingat seumur hidup kita, bahwa kita ini lemah, enggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita harus yakin dan kita harus percaya hanya kepada Allah saja. Semua itu urusan akan beres dan berhasil. Makanya kita minta tolong hanya kepada Allah. Itu yang kita ucapkan. Makanya inti dari Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran dari semuanya induknya Al-Fatihah. Maka dikatakan umul Quran, Al-Fatihah umul Quran. Dari Al-Fatihah induknya, intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Selanjutnya kita masuk poin yang ketujuh, tentang al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrih. Di dalam hadis ini disebutkan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk kamu. dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan bahaya, memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan atasmu. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran catatan. Jadi ini harus kita yakini tentang al-qada wal-qadar. Jadi sebagai contoh saya sebutkan di sini, jadi seorang pedagang bahwa dia merasa seolah keuntungan besar sudah ada di depan mata, pembeli akan memberikan uang kepadanya, akan tetapi Allah tidak mengendakinya, maka transaksi itu tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya orang sudah berkeinginan untuk membunuh kita, membahayakan kita, tapi kalau Allah tidak kendaki, tidak akan terkena bahaya orang itu. Jadi ini harus kita yakini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Antum lihat halaman 69. Halaman 69. Lihat ayatnya surah At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus tawakal. Jadi enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tuliskan buat kita. Untuk melihat lagi ayatnya dalam surah Al-Hadid ayat 22 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itulah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada dua tingkatan bagi orang mukmin dalam qada dan qadar. Yang pertama, ketika dia mendapatkan musibah, dia redha. Ini yang paling tinggi. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qamah rahimahullah berkata, musibah tersebut adalah musibah yang menimpa seseorang, kemudian ia mengetahui bahwa musibah tersebut berasal dari Allah, lalu ia menerima dan redha. Redha ini yang paling tinggi. Jadi kalau orang sudah redha, maka seluruh kehidupannya berada dalam kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, sabar. Jadi sabar terhadap musibah dan cobaan. Jadi redha keutamaan yang disunnahkan, sedangkan sabar adalah kewajiban yang pasti atas seorang mukmin. Redha adalah keutamaan yang disunnahkan, sedangkan sabar adalah kewajiban yang pasti atas seorang mukmin. Perbedaannya antara ridho dan sabar, apa perbedaannya? Sabar adalah menahan jiwa dari rasa tidak puas dengan disertai rasa sakit, menginginkan rasa sakit itu hilang, dan menahan organ tubuh dari mengerjakan hal-hal yang merupakan tuntutan keluh kesah. Artinya dia menahan jiwanya dari tidak puas, dia menahan diri dengan disertai rasa sakit, menginginkan rasa sakit itu hilang, dan menahan organ tubuh tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang seperti menampar, merobek-robek, berteriak-teriak histeris, itu dia tahan, itu sabar namanya. Adapun redho, yaitu kelapangan jiwa terhadap qadha dan tidak menginginkan sakit qadha itu hilang, atau dia redho dengan apa yang ada, meskipun dia terima dengan rasa sakit, dia redho. Dan orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran yang sempurna oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Dan keimanan kepada al-qada dan qadar ini akan membuahkan perasaan tidak terlalu bergembira atas segala nikmat yang datang, yang diterima, kemudian juga tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang. Dan Nabi SAW ketika anaknya meninggal, Ibrahim, Nabi menangis. Menangis ini bukan menafikan kesabaran. Menangis bukan berarti tidak redha. Nabi adalah orang yang paling sabar. Nabi adalah orang yang paling redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika anaknya meninggal, Ibrahim, Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Dianggap menangis ini termasuk larangan. Dianggap meratap. Nabi mengatakan, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sesungguhnya mata ini menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diredhai oleh Rabb kami. Dan sungguh kami merasa sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi menangis ketika adanya kematian enggak apa-apa, boleh. Bersedih tidak apa-apa. Yang tidak boleh meratap. Menangis dengan keras, dengan teriak-teriak, dengan histeris, kemudian menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ini meratap. Hukumnya haram dalam Islam. Ini yang tidak boleh. Jadi disuruh kita untuk sabar, tapi tidak menafikan untuk menangis. Jadi yang dilarang oleh syariat meratap, menangis dengan teriak-teriak yang keras, menampar pipi, merobek-robek baju, tidak sabar terhadap musibah yang menimpa, atau berburuk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah, ini dilarang oleh syariat. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, iman kepada qadar ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Tuh melihat halaman 76-77, iman kepada qadar menjadi 4 tingkatan: al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalq. Maksudnya seorang mukmin yang beriman kepada qadar harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui semua yang ada di alam ini. Ini tingkatan pertama, al-ilmu. Kemudian ia meyakini bahwa semua kejadian baik yang telah sedang maupun yang akan terjadi telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Semua yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada satupun yang terluput. Kemudian meyakini bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, ini masyiah. Jadi kita punya kehendak, kita punya keinginan, tapi kehendak dan keinginan kita tidak lepas daripada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa semua yang terjadi ini Allah sudah ciptakan. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, dalam surah As-Saffat ayat 96. Akan tetapi harus diingat dan harus diyakini bahwa permasalahan qadha dan qadar, manusia tidak memiliki ilmu tentangnya melainkan sedikit, serta manusia wajib untuk beramal. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah SWT, tidak boleh bagi kita untuk bergantung kepada qadha dan qadar, sebab tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kita beramal menurut apa yang akan datang atau menurut apa yang telah Allah tuliskan? Rasulullah SAW menjawab, bahkan menurut apa yang Allah telah tetapkan. Kita sekarang ini beramal, yang kita lakukan ini semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfud. Yang kita kerjakan sekarang ini dan yang akan datang yang kita kerjakan, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfud. Kemudian sahabatnya mengatakan, lalu untuk apa kita beramal? Kalau semua sudah tercatat di Lauh Mahfud, untuk apa kita beramal? Maka Nabi menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena semua telah dimudahkan menurut apa yang Allah telah ciptakan baginya. Beramal kalian karena semua telah dimudahkan menurut apa yang Allah telah ciptakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya seorang hamba telah ditetapkan sebagai hamba yang soleh atau dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, dan sebaliknya seorang hamba telah ditetapkan sebagai hamba yang jelek akan mudah pula untuk mengerjakan amal-amal keburukan. Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa'amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik, yaitu sorga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dalam surah Al-Lail ayat 5 dan 10. Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya. Seluruh hamba Allah telah memberikan kekuatan untuk memilih jalan yang diinginkannya. Oleh karena itu tidak dibenarkan menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wasyarru laisa ilaika," dan kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Jadi kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah catat semuanya yang ada di Lauh Mahfud, Allah sudah catat semuanya, baik dan buruk. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan Allah masukkan mereka ke dalam surga dan segolongan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Dan ini semua berjalan dengan keadilan Allah SWT. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah mengutus para rasul. Allah SWT menurunkan kitab-kitab. Allah memberikan kepada manusia akal. Allah memberikan kepada manusia hati. Allah memberikan kepada manusia panca indera. Allah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan kepada mereka ini jalan baik, ini jalan buruk. Kalau mereka memilih jalan yang buruk, dia yang salah. Dia yang pilih jalan yang buruk itu. Artinya dia sudah diberikan oleh Allah SWT kitab, diturunkan kitab, diturunkan rasul-rasul, diutus para rasul, diberikan akal, diberikan panca indera untuk bisa melihat dan memilih ini baik, ini buruk. Tapi dia pilih yang jelek, yang salah dia. Ada susu, ada khamr, dia pilih khamr, dia yang salah. Ada susu, ada narkoba, dia pilih narkoba, dia yang salah. Ada wanita yang halal, ada wanita yang haram. Dia berzina, bukan dia nikah. Dia yang salah. Sudah dijelaskan semuanya oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
5: Allahu akbar.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya setiap hari. Pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik.

keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita, hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar, agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung, beribadah kepadanya.

اقرأوا كتابي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya, tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilat ayyum akrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. La tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsauriyan walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai mazhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai mazhab Muhammad, tidak ada. Yang ada atiullah wa atiu ar-rasul, dan itu wasiat empat imam mazhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu mazhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah, maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab, sampai sekarang masih ada kajiannya, dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat mazhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing PMA yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan lokasi-lokasi industri yang lainnya. Itu jumlahnya jutaan, Pak. Perusahaan Jepang, Korea, Cina, perusahaan mana lagi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga ribawi. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misal ya, perusahaan itu menjual lem misalnya. Lem halal atau haram? Atau ban misalnya. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya, tukang pijitnya bos, padahal dia perempuan, bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini gak boleh kamu yang kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah, dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ini ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Dia seorang guru agama, dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal, sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahualam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa ilayya annahu istama'a nafarun.

0: Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan manusia, mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, gimana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja gak boleh nyakitin orang lain. Iya, kita ingin menyampaikan aspirasi, apa? Aspirasi, ide. Dalam Islam ya, kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya gak benar ini. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang Muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpain dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Namanya rektornya yang bermasalah. Dia datang. Utusan dari BEM umpamanya. Dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silakan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang Muslim, gak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, gak boleh diam antum. Lihat kemungkaran terjadi, kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya faliyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobi-lobi gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati, memberi informasi. Dia mau gak mau itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi, jamaah, demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh nggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka Anda rasa kita harus belajar agama kita. Ngerti nih gimana Islam buat yang Muslim, yang non Muslim ya kita aja. Kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian. Di sini ada ketentraman. Hadirallahu alaihi wasallam.
1: Dulu kerja di salah satu bank konven dan sekarang sudah pensiun dan sekarang masih mendapatkan manfaat pensiun. Bagaimana dengan penghasilannya tersebut? Masya Allah, ini berat ya. Nah, kalau sudah berani ditanyakan berarti siap dengan konsekuensinya. Sekiranya Bapak punya penghasilan yang lain selain dari dana pensiun itu, maka sebaiknya dana pensiun itu jangan dimanfaatkan. Karena dana pensiun ini dari hasil kerja dia di masa silam yang menggunakan transaksi riba. Dan Allah Ta'ala mengatakan, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, siapa yang telah tahu ilmunya, lalu dia berhenti sehingga tidak mau lagi mengambil riba. Falahu masalaf, maka hak dia adalah penghasilannya di masa silam yang sudah dia terima. Tapi yang belum diterima jangan diambil. Yang sudah diterima di masa silam silahkan dinikmati. Yang belum diterima jangan diambil. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena itu kami sarankan sebaiknya dana pensiun ini, kalaupun tidak bisa dihindari, nggak bisa dikembalikan ke

0: جرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله.
1: Karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya, ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot, ya, contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, beda, ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk Wak Doyok. Dianjurkan beli produk Wak Doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli Wak Doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah, Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisih kaum majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya, kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, empat mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak

berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kabur karena tahu itu sunnah, lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah, lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah, kan kamu balik. Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama, satu genggam dipotong yang di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua, bahwa beliau melakukannya itu ketika umrah, ijtihad dari beliau. Kata Imam Malik, ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz enggak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan. Yang penting yang kayak tusuk sate aja katanya. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Di salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduk permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah, jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dan bagi azab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Ya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan kepada ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan, kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya

Ya Rasulullah, ini tek hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Hah? Di atas, kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu, kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu, sehingga manusia sebelum baca khilaf, dia udah baca hadis. Begitu ada khilaf, dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini. Kan begitu? Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbat dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf, kalau enggak ada sombong. Tiga pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah masalah, enggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Dan anda ustaz, anda dai, berikan contoh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan hidayahnya kepada kita, membimbing kita, menunjuki jalan kebenaran dan menguatkan kita untuk menitinya. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya Islam. Dari 8 miliar penduduk bumi ini, kira-kira hanya 2 miliar yang memeluk agama Allah ini. ...25% kira-kira. Dan sisanya berada dalam kekufuran. Dan bayangkannya, Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mati dalam kondisi Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini malam Sabtu, tanggal berapa? 24. Yang tahu malam ini tanggal berapa, angkat tangan. 2. 3. Kita ini umat Islam. Siapa? Mana yang mau jawab? 7 Hijriah. Jangan mau dibisiki sama anak-anak itu. 7 Hijriah. Sekarang ini 1448 Hijriah. Nah, tanggalnya dan bulannya. Tidak, itu yang angkat tangan. 20 apa? Jangan noleh ke belakang, 20 noleh ke belakang. 20 Rabiul Awal lagi jemaah. 20 Rabiul Akhir. Ada yang ngomong 20, ada yang ngomong 21 jemaah. Tapi tidak apa-apa, mana hadiahnya? Beri apa? Kasihkan ke yang jawab. Jadi kalau ditanya di masjid, kalender itu kalendernya siapa? Umat Islam lah. Maka jangan tulis di sana. Enggak apa-apa nulis tanggal 2 Oktober. Tapi jangan lupa dengan kalender kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kita semua sedang berjalan. Walaupun posisi ana duduk di sini, antum semua duduk di sana. Yang sedang berbaring di atas ranjangnya sedang berjalan. Walaupun secara kasat mata dia enggak kemana-mana, Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan hal itu. Di surat Al-Insyiqaq ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ihun, sesungguhnya engkau bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, dan engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kau kerjakan. Bicara menuju kepada Allah berarti kita sedang berjalan, dan setiap sholat kita tidak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ahibati fillah, tidak ada seorang pun yang hidup dalam kehidupan ini yang mukmin berjalan, yang kafir berjalan.

0: Yang ahli maksiat juga sedang berjalan. Yang ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan, dia sedang berjalan. Dan suatu hari perjalanannya akan terhentikan. Ada yang berjalan mendekat kepada Allah, bahkan kita disuruh tidak jalan. Kau bisa lari. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fafirru ilallah. Kalian kaburlah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Jangan jalan. Allah juga mengatakan wasari'u, yang cepat jalannya. Bersegeralah kalian. Kemana ya Allah mau bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera menuju keampunan Allah Azza wa Jal dan surga. Jadi ada yang berjalan mendekat kepada Allah, bahkan berlari. Dan ada yang justru jalannya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak sadar. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan kullun nas yaghdu, semua manusia itu pergi, meninggalkan tempat tinggalnya di pagi hari. Dia pergi, ada yaghdu, ada yaruh. Yaghdu artinya dia pergi di pagi hari, karena kita lihat semua aktivitas manusia biasanya dikerjakan di pagi hari. Ngapain orang-orang ini keluar dari rumahnya pergi? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fabai'un nafsahu. Ternyata dia pergi jual diri. Jadi kita ternyata tiap hari pergi menjual dirinya. Ada yang menjual dan dapat harga yang bagus. Ada yang menjual dirinya dan ternyata dia tertipu. Mungkin hari ini dia tidak merasa tertipu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dia menjual dirinya untuk membebaskan diri. Kita makhluk yang ingin bebas. Dan dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Kita jual diri kita untuk membebaskan diri kita dari penjara dunia. Tapi ada yang membinasakan dirinya. Maka tergantung kita mau jual diri untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, atau hanya untuk mendapatkan kesenangan yang fana, yang berdampak dengan semua penyesalan. Salah satu nama hari kiamat itu yaumut taghabun. Yaum at-taghabun. Ada surat namanya surat at-taghabun. Apa artinya? Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Boleh, apa-apa.
1: Afwan, kasihkan ke belakang sana. Jazakallah khair.
0: At-taghabun itu sebenarnya hari di mana manusia akan menampakkan kesalahan orang lain. Dikatakan penghuni surga akan mengatakan kepada penghuni neraka, kamu yang tertipu sebenarnya. Jadi maghbun itu artinya orang yang tertipu. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Taghabun, nanti penghuni surga itu akan mengatakan kepada orang-orang di neraka, antum kan yang ketipu. Karena penghuni neraka itu ketika hidup di dunia, dia suka memperolok-olok orang yang bertakwa. Kesian ini orang, kolot beragamanya. Ngelihat kawannya rajin ke masjid, ngapain ke masjid capek-capek. meninggalkan riba, meninggalkan yang haram, apa? Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, nanti pada hari kiamat mereka akan nampak kesalahan mereka. Ternyata mereka yang tertipu selama ini. Ahibati fillah, perjalanan menuju kepada Allah ini bukan perjalanan yang ringan. Ada hawa nafsu yang membuat jalan kita melambat. Syahwat yang membuat kita lupa dengan tujuan. Syubhat yang membuat kita memandang jalan yang bengkok sebagai jalan yang lurus. Berapa banyak orang-orang yang memandang kebatilan sebagai kebenaran. Setan yang tidak pernah futur menggoda manusia. Kalau kita masih futur, setan ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur sianglah. Karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Ngapain setan tidak tidur siang? Artinya setan enggak ada istirahatnya godain manusia. Dan dia akan selalu berada di jalan kita. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan godain manusia, Allah. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini bagaimana kita berjalan supaya belok kanan. Dari depan bagaimana kita mundur. Dari belakang dia tarik kita. Dia ingin kita keluar dari yang namanya as-siratal mustaqim. Kenapa kita selalu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kenapa dalam sehari berulang kali kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus kita baca. Bangun tidur, subuh, habis sholat subuh kita baca, habis sholat duhur kita baca, habis sholat asar kita baca, habis sholat maghrib kita baca, habis sholat isya kita baca, mau tidur kita baca. Karena dia gak berhenti godain kita. Jangan merasa aman dari syaitan. Ya, kita juga capek, cuman. Yang membuat kenapa butuh teman, karena kadang-kadang kita lelah. Dan orang yang merasa perjalanannya panjang gak nyampe-nyampe, kadang-kadang dia capek, bahkan ada orang yang merasa udah selesai, bahkan bunuh diri kadang-kadang. Ada godaan dunia yang membuat langkah kita jadi lambat, mau berhenti kita. Padahal dunia hanya tempat penyeberangan belaka. Pujian manusia juga kadangkala membuat kita salah langkah. Bahkan terkadang keberhasilan justru menjadi ujian. Ujung dengan keberhasilan. Ahibati fillah, maka dari itu kita membutuhkan teman dalam perjalanan ini. Coba semua orang melihat, apakah dia punya teman untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar teman tertawa, bukan orang yang hadir ketika semuanya sedang baik-baik saja. Tetapi kita butuh seorang kawan yang ketika kita lupa dia ingatkan kita. Ketika kita lemah dia kuatkan kita. Ketika kita mulai menyimpang kita dipegang, ditarik, diluruskan. Ketika kita terjatuh, dia bantu kita untuk berdiri. Dan ketika kita mulai merasa hebat, dia berani mengatakan, kamu salah. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak menyuruh kita berjalan sendirian. Maka Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kata Allah, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa beda al-birri wattaqwa? Apa bedanya al-birru wattaqwa? Nih. Allah suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Apa bedanya? Oh, terjemahannya kebajikan dan ketakwaan. Yaitu apa bedanya kebajikan dengan ketakwaan? Nah. Ya Allah, mana santri-santri senior? Apa bedanya al-bir wa taqwa? Albir sebenarnya mencakup takwa. Takwa sebenarnya mencakup albir. Tapi tatkala dua kata ini disebutkan bersamaan, maka ada perbedaan. Jadi kalau disebutkan albir saja dalam satu ayat, berarti masuk dalamnya ketakwaan. Ketika ada perintah takwa, berarti kita disuruh berbuat kebajikan. Tapi tatkala albir dan takwa disebutkan dalam satu kata atau satu kalimat, maka albir lebih kepada melaksanakan perintah dan at-taqwa menjauhi larangan. Dan Allah suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Itu di surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian di surat At-Taubah ayat 119. Yang baca surat Taubah, di situ ada cerita. Siapa yang tahu cerita apa di surat Taubah itu dan kenapa disebut surat At-Taubah? Jemaah, ana izin minum Pak Gita. Kayaknya harus sering-sering baca Quran lagi jemaah, sama artinya. Dalam surat At-Taubah ada cerita perang Tabuk. Peperangan yang di situ ada tiga sahabat yang tidak ikut perang. Sebenarnya banyak yang tidak ikut perang. Tapi tiga sahabat ini tidak punya alasan kenapa mereka tidak ikut perang. Akhirnya mereka datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan, kami ya Rasulullah gak punya alasan. Yang terjadi hanya menunda. Kami katakan nanti, tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pulang dari Tabuk. Akhirnya tiga orang ini, siapa nama salah satunya? Siapa? Abi Malik. Bukan. Siapa? Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Betul. Atau yang lainnya? Ka'ab bin Malik. Kasihkan hadiah now. Ka'ab bin Malik. Siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk yang gak ikut perang. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Ini orang jujur, gak dusta. Sudah, tunggu keputusan Allah azza wajalla. Rasul SAW memerintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk tidak ngomong sama Ka'ab bin Malik dan dua teman. Itu namanya hajar, diboikot. Kata Ka'ab, aku tuh sholat di Masjid Nabawi, gak ada yang ngajak ngomong aku. Aku salam sama Nabi SAW, aku gak ngelihat Nabi menggerakkan bibirnya. Sampai dia datang ke sepupunya yang sangat cinta sama dia, naik ke pagar kebunnya, ketemu sama sepupunya, assalamualaikum, gak dijawab salam. sampai 40 hari. 40 hari. Dalam 40 hari itu Ka'ab tahu-tahu dapat surat dari Raja Wasam. Isi surat itu, aku mendengar engkau sudah diboikot sama kawanmu. Bergabunglah sama kami. Kata raja itu, kami akan memuliakan engkau. Kata Ka'ab baca surat itu di pasar, dia baca, ini bala lebih besar lagi, kata dia. Sama Ka'ab diambil suratnya, dimasukkan ke tungku api. Selesai. Setelah 40 hari dipanggil sama Nabi SAW Ka'ab. Ya Ka'ab, engkau tinggalkan istrimu. Bayangin. Dia disuruh berjalan sendiri. Sebagai hukuman atas kesalahan dia, tidak mau jalan bersama. Disuruh jalan bersama, dia gak berangkat. Akhirnya hukumannya dia disuruh jalan sendiri. Dia kata, ya Rasulullah, autalliquha, apa aku ceraikan istriku? La itazilha, enggak, engkau tinggalkan aja. Akhirnya pulang Ka'ab ngomong sama istrinya, engkau pulang ke rumah orang tua. Setelah 50 hari baru turun ayat tentang taubatnya atau diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik bersama dua kawannya. Di ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian, bergabunglah kalian bersama orang-orang yang benar dalam keimanan. Allah tidak menyuruh kalian jadilah orang-orang yang jujur, tapi di ayat ini Allah katakan wa kunu ma'as-sadiqin. Kalian kalau mau bersama, bersamalah orang-orang yang benar dan jujur dalam keimanan mereka. Karena memang manusia butuh kawan. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga butuh kawan. Di surat Al-Kahfi yang mungkin sering kita baca di hari Jumat, di ayat 28 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau, tahanlah dirimu. Bersama siapa bersabar? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang sibuk menyeru Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya. Bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau bergabunglah bersama mereka yang kerjanya berdoa pagi dan petang. Yang diinginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau lihat kepada orang-orang yang sibuk sama dunia. Ini perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasalam berwasiat kepada Abu Dzar. Salah satu wasiatnya, awsani khalili bi sab'in, aku dikasih wasiat 7 hal sama Nabi SAW. Salah satunya adalah bi hubbil masakin waddunu minhum, agar aku cinta sama orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita perlu cinta dan dekat. Mereka harus menjadi kawan-kawan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, terkadang berkawan dengan orang soleh itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Dia akan menegur kita dan kita gak suka ditegur. Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanta. Tapi tahu-tahu ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita, akhirnya ana sakit hati sama fulan. Lu kenapa? Dia ngomong gak enak sama ana. negur anak, ngasih tahu anak. Ya, kita biasanya bosan sama orang kayak gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita lihat bagaimana dia memilih kawan. Umar mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Bayangin ya, bagaimana Umar bahagia, gembira, bahkan mendoakan kebaikan buat orang yang menghadiahkan aib-aib kami. Kita semua punya aib, coba. Siapa yang gak punya kesalahan di sini? Dan biasanya orang yang paling tahu dengan kita ya kawan kita. Bagaimana kelakuan kita? Dan dakwah sendiri adalah pekerjaan bersama. Anda gak akan bisa ngisi kajian di tempat ini kalau gak ada yang nyiapkan mic, kalau gak ada yang nyiapkan meja ini. Anda gak akan bisa menyampaikan dan antum tidak akan bisa mendengarkan kalau token listriknya gak dibayar. Kira-kira gimana? Maka perjalanan dakwah itu butuh kebersamaan. Gak bisa sendiri. Antum bisa duduk nyaman di karpet, sholat. Masya Allah ya. Karpetnya empuk, wangi. Ada bagian sarana prasana yang ngurusin itu. Lampu di atas nih. Atas sudah hidup. Ada yang hidupin jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman secara khusus dalam urusan dakwah. Di surat Ali Imran ayat 104 Allah mengatakan wal takun minkum ummah. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok, enggak sendirian. Nih, satu umat. Akhirnya dibentuk DKM masjid ya. Ada yayasan mungkin, ada lembaga. Ada majlis-majlis taklim. Wal takun minkum ummah yad'una ilal khair. Yang mereka mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini orang enggak bisa sendirian, harus bareng-bareng. Karena tugasnya berat. Amar ma'ruf nahi munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sukses. Ahibati billah. Jadi ayat yang baru saja kita baca ini gambaran bahwa dakwah itu enggak bisa dikerjakan sendirian. Kita lihat bagaimana para nabi. Nabi Musa ada sahabat-sahabat. Bahkan secara khusus kita akan melihat bagaimana Nabi Musa minta kawan sama Allah Azza wa Jalla. Dia enggak mau sendirian. Ketika Nabi Musa diutus untuk menyampaikan dakwah ini kepada Fir'aun, Nabi Musa mengatakan waja'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, jadikan seorang pembantu dari keluargaku. Wazir itu saya terjemahan sekarang, wazir itu menteri yang membantu, yang menolong dari keluargaku. Harun, disebut namanya Nabi Harun. Dan tidak ada saudara yang memintakan sebuah kemuliaan seperti yang dimintakan Nabi Musa untuk Nabi Harun. Ini saudara minta Harun jadi ke Nabi juga. Padahal Nabi Harun ini lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadikan Harun menjadi penolongku, pembantuku. Ushdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan. ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau memperbolehkan para sahabatnya hijrah. Ada yang hijrah sendirian karena memang enggak ada kawannya mungkin, tapi mungkin akhirnya berdua, ada yang bertiga, ada yang berkelompok, ada yang 20 orang. Abu Bakar izin untuk hijrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sabar Abu Bakar. Aku berharap diizinkan hijrah dan engkau menjadi pendamping. Ketika Allah mengizinkan Nabi untuk hijrah, di siang hari itu Nabi alaihi salatu wassalam memakai penutup kepalanya di siang hari yang terik, di waktu yang beliau tidak biasanya ke rumah Abu Bakar, masuk ke rumahnya Abu Bakar. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, akhrij man kana indak, keluarkan semua orang yang ada di rumah. Aku mau ngomong empat mata. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, innama hum ahluka. Wahai Rasulullah, ini semua keluarga. Kita kok aman di sini. Mau ngomong apa aman? Kata Rasulullah SAW, aku diizinkan hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhba ya Rasulullah. Aku dampingin engkau ya Rasulullah. Itu Abu Bakar meneteskan air mata. Di situ Aisyah mengatakan, aku dulu enggak percaya kalau orang bahagia menangis, orang gembira menangis itu ya enggak dalam bayangan Aisyah, kata dia. Yang aku tahu orang sedih menangis. Tapi aku ngelihat ayahku menangis, enggak mungkin air mata itu karena kesedihan. Pasti karena kebahagiaan. Apa bedanya air mata sedih sama air mata gembira? Nah, gimana membedakan ini orang sedang sedih, orang sedang gembira? Kalau air mata sedih, panas. Kalau air mata bahagia, dingin, Masya Allah. Betul ya? Betul. Kirimkan ke belakang, sir. Ketika sedih, panas dadanya. Tapi orang ketika bahagia, sejuk dadanya. Makanya sering antum mendengarkan istilah menyejukkan hati. Sejuk memang hati. Tapi kalau sedih antum pegang, panas. Berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Abu Bakar, dan beliau tidak sendiri. Bagaimana Allah cerita ketika di dalam gua. Di surat At-Taubah yang 40 Allah mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada sahibnya, kita tahu Nabi punya sahabat banyak, as-sahabah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang secara khusus Allah menyebutnya sahib Abu Bakar Siddiq. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaah, ada perjalanan yang terasa jauh akan lebih ringan ketika kita tahu ada orang yang berjalan bersama kita. Contohnya, kalau antum naik gunung. Naik gunung ini termasuk perjalanan yang melelahkan. Kira-kira kalau antum sendirian bisa nyampe? Mungkin. Tapi berat. Tapi ketika ada sahibnya, sahib itu akan meringankan. Bismillah, ayo. Tapi sahib yang benar nih. Kalau sahib gak benar, aduh taat, pulang aja kita. Nah, seperti itu sahib. Ketika dalam perjalanan antum ketemu dengan orang-orang lain yang sebenarnya bukan sahib antum, tapi kawan dalam perjalanan yang tidak dikenal. Dia lewat mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam.

semangat. Coba dia mengatakan, ya Allah, jauh. Kira-kira dia melanjutkan perjalanan? Ambu. Boleh. Ahibati billah, kita lihat Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam, ada pendampingnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adhan jamaah. Iya. Waktunya adhan. Tapi kita dengarkan adhan terlebih dahulu. Faddal.

dampingi pada saat Umar mengambil keputusan. Ada Ali bin Abi Thalib di sana. Dan generasi salaf secara umum mereka tumbuh, berkembang dalam lingkungan ilmu. Nasihat, koreksi dan persaudaraan yang selalu melekat. Masalahnya bukan apakah kita mempunyai kawan dalam perjalanan ini atau tidak. Kita semua punya kawan. Tetapi siapa kawan kita? Coba diperhatikan. Kalau kawan antum suka sholat di shof pertama, insya Allah antum sholat di shof pertama. Tapi kalau kawan antum biasa telat datangnya, insya Allah yakin telat. Cobain yang di shof terakhir itu, yang senden ya, yang menikmatin. Biasanya kawannya suka senden memang jemaah. Antum lihat. Jadi kita perlu bertanya, kawan kita ini siapa? Jadi kebutuhan kepada perkawanan dan pertemanan ini adalah kebutuhan yang mendasar di diri manusia. Jadi semua punya kawan. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan, jangan sampai salah memilih kawan. Apa kata beliau? Al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap orang di antara kalian ini melihat, memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Lihat siapa. Bukan lihat kerjaannya apa, lihat temannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kata orang Arab, anil qarin la tas'al. Tentang orang itu jangan tanya dia itu gimana sih. Engkau tanya dia kawannya siapa gitu. Siapa sahibnya dia? Karena kawan itu secara manusiawi dia akan mencontoh yang jadi teman dekat. Dan perhatikan. Aibati billah. Teman itu seperti penjual minyak wangi atau peniup pandai besi. Peniup apinya pandai besi. Coba tadi yang ana lihat nih mahasiswa. Santri ada temennya yang dapat hadiah parfum, ana lihat semua pada diciumin. Zen gitu kan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan teman yang baik itu seperti pembawa atau penjual minyak wang. Misik apalagi ya. Misik ini bukan minyak wangi biasa. Anda masih ingat ya,

0: ada guru di kelas waktu anak pertama masuk Madinah itu, dosennya itu jelaskan hadis ini, hamil misk, penjual misik. Misik itu parfum. Siapa yang jualan parfum di sini? Berapa harganya misik, jemaah? Di sini. Nah, siapa yang pernah beli? Kalau enggak jualan, beli. Siapa yang pernah beli misik di sini? Mana, jemaah? Tak ada. Yang pernah beli atau yang jualan misik? Lu, kita perlu informasi nih, ustaz ini enggak ngerti. Nah, mana yang masa tajuk jemaah? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada. 100.000 kira-kira? 200.000? Nah. Anggap 500.000 aja. Atau 1 juta. Anggap 1 juta. Syekh itu jelaskan, kata dia, misik yang asli, kata dia, itu harganya satu tulang. Satu tulang itu isinya kayak botol mana ya? Mungkin berapa mili satu tulang aja? 4 mili? Apa 10 mili? Harganya, kata beliau, 11.000 real, 50 juta. Siapa saya yang kui parfum sekat juta aja? Kira-kira antum kalau deket sama orang yang jualan parfum ini, apa yang antum akan dapatkan? Belilah. Beli. Puh, mak bagus. Berempat sekat juta. Bismillah. Beli dua an. Imma antabta'a minhu. Kata Nabi SAW, karena barangnya ini jarang, tidak selalu ada misik itu. Jadi kalau ada orang bawa itu, oh masya Allah, ini top ini. Yang beli ya amir-amir lah. Imma antabta amin. Boleh jadi engkau beli karena tertarik sama barang dia. Wa imma, yang pertama imma yuhdiyak, bukan tabta amin. Yang pertama imma yuhdiyak, boleh jadi dia kasih hadiah. Walaupun hadiah mungkin enggak satu botol, tapi diambilkan sama dia, ditaruh di tangan kita aja. Satu gores gitu ya. Sret. Sejuta satu gores saja. Mun reken 50 juta. Gores kita cium, ya Allah zakul khair. Ketika antum dikasih hadiah, di jalan orang akan mencium. Siapa ini? Wow. Sampai rumah, satu rumah semuanya, bah, kok wangi ya, bah? Sekat juta. Imma yuhdiyak. Kalau enggak dikasih hadiah, kan biasanya orang itu kalau jualan parfum, mau tidak mau suruh nyoba, kan? Kan, jemaah? Coba, kan? Atau engkau beli dari dia. Kalau enggak dikasih hadiah, enggak beli, ada hal yang ketiga yang pasti engkau akan dapatkan. Wa imma anta shumma minhu rihan thayyibah. Engkau akan mencium aroma yang wangi. Itu teman yang baik seperti hamilul mis. Tapi teman yang buruk kana fi khilqir. Seperti antum duduk sama yang niup apinya pandai besi. Ana masih ingat dulu ana bikin pisau jemaah. Betung, betung itu parang, parang. Ana ingat pada waktu ana sekolah di sini, pas libur ana berangkat ke Tenggarang sana. Ana cari pandai besi. Dan ana rasakan bagaimana pandai besi pada waktu itu masih pakai bambu. Jadi pompanya itu pakai bambu. Nah, fikhul kir itu yang kerja itu, yang mompa itu. Karena dia memompa itu bara, maka akan ada percikan-percikan api yang terbang. imma ayahrik fiyaba. Kemungkinan pertama akan terbakar bajumu karena percikan api itu. Wa imma antajida minhu rihan khabitha. Dan paling minim engkau akan mencium aroma yang buruk dari dia. Dan itu yang berbahaya. Ketika kita salah berkawan, maka jangan memilih kawan yang kelak di akhirat kita akan sesali. Tadi kita bicara taghabun, ditampakkan kesalahan-kesalahan. Kita melihat ada orang yang kawannya masya Allah ke masjid terus, belum adzan sudah di shof pertama ya. Subuh gak perlu dibanguni. Kita lihat santri-santri ini masih dibanguni kalau sholat subuh. Oh, bangun sendiri sudah. Masya Allah. Mana musyrifnya? Mana ustaz yang mau tanya? Jadi santri ini tidak ada yang dibanguni ustaz sudah. Jadi azan sudah sampai masjid semuanya. Ya mungkin ya generasi yang berbeda. Waktu zamannya ana di sini, Allahu Akbar. Dibanguni, disiram, ditarik jemaah. Sekarang sudah enggak ada yang disiram. Oh, masya Allah jemaah. Taib, jangan sampai memilih kawan yang di akhirat kita menyesal. Kenapa anak temanan sama fulan? Kenapa anak bersohib sama fulan? Sama kelompoknya fulan? Kalau engkau punya kawan yang suka kabur dari pesantren, insya Allah diajak kabur. Betul. Kalau kawannya suka begadang, diajak begadang. Kawannya suka menghafal Al-Quran, insya Allah diajak menghafal Al-Quran. Allah Azza wa Jal menggambarkan tentang seseorang yang salah pilih kawan. Ada yang mengatakan dalam beberapa tafsir, ini ceritanya Uqbah ibn Mu'ayyad yang dulu dia sempat dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yawma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari di mana orang ini menggigit kedua tangan. Orang menyesal itu biasanya disebut apa? Gigit jari.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, dan inilah pertemuan yang kedua dalam kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah, atau karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hafidh Al-Athari Abu Muhammad Abdul Ghani Abdul Wahid bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita manfaat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah suatu kemuliaan kita mempelajari hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang menghafal atau mendengarkan hadisku berseri-seri, berkilau, bersinar. Sami'a maqalati, mendengarkan ucapanku. Fawa'aha, lalu dia hafal. Thumma addaha kama sami'aha, lalu dia sampaikan sebagaimana dia mendengarkannya. Maka ini adalah kemuliaan bagi kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tidak terlupakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sudah kita ambil 3 hadis. Hadis yang pertama datangnya dari sahabat Umar ibnul Khattab, yaitu innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila berhadat sampai dia berwudu. Kemudian yang ketiga hadis Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Aisyah, wailul lil aqabi minan nar. Wail, celaka bagi orang-orang yang menyisakan anggota wudunya sedikit saja tidak terkena dengan air wudu. Baik, sekarang kita masuki hadis ar-rabi', hadis yang keempat. Mudah-mudahan kita bisa ambil 3 hadis lagi para jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَا بَاتَتْ يَدُهُ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ فَلْيَسْتَدْشِقْ بِمِنْ خَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَفِي لَفْظٍ man tawadda'a fal yastansyiq. Hadis ini datangnya dari sahabat yang mulia siapa? Abu Hurairah. Kita kenal namanya siapa? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan jumlahnya berapa? 7. Yang paling banyak Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian berwudu, letakkanlah air di dalam hidung. Hirup. Kemudian dibuang. Satu. Isi yang kedua, wa man istajmara. Siapa yang istijmar, istinja, membersihkan hadas atau najis, kotoran berupa kencing atau buang air besar dengan menggunakan batu, hendaklah batunya ganjil. 3, minimal 7, 9 ke atas. Isi yang ketiga hadis ini, apabila seorang di antara kalian bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan ke dalam tempat wudu, bak wudu, tapi harus cuci tangan di luar dulu. Kenapa? Karena tangan ini semalam keliling di kemana? Namanya kita tidur. Baik. Dalam lafaz Imam Muslim, apabila seorang di antara kalian berwudu, falyastansyiq bimin kharihi minal ma, hendaklah dia menghirup air ke dalam hidungnya. Dalam lafaz yang lain, siapa yang berwudu, falyastansyiq, hendaklah istinsyaq. Istinsyaq menghirup air ke dalam hidung. Mengeluarkan air namanya apa? Istinthar. Istinsyak dengan tangan kanan, istinthar dengan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Baik. Sudah kita katakan bahwasanya hadis kita ini mesti diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang kita terima ini tenang kita, bahwasanya derajat hadis yang sangat tinggi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama kita membagi derajat hadis itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini derajat yang paling atas apa? Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat yang keempat, sahih ala syartil Bukhari. Yang kelima, sahih ala syarti Muslim. Sahih ala syarti Muslim. Ini dia tingkatan derajat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh keduanya. Jadi paling atas apa? Muttafaqun alaih. Tayyib. Jadi hadis kita tadi sahih diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perawi hadis kita sudah kita kenal, sahabat Abu Hurairah. Maudhu'ul hadis. Ini poin yang ketiga. Poin pertama, perawinya atau siapa mengeluarkan hadis. Poin kedua, perawi hadis. Poin ketiga, tema hadis ini apa? Tema hadis ini bayanu syai'in min anwa'it taharah wa ahkamiha. Penjelasan macam-macam taharah beserta hukum-hukumnya. Macam-macam bentuk taharah bersuci beserta hukum-hukumnya. Baik. Makna hadis ini secara garis besar. Hadis ini mengandung tiga fakarat, tiga tema, tiga poin utama. Setiap poin memiliki hukum khusus. Jadi satu hadis ini ada tiga kandungannya. Setiap kandungan memiliki hukum tersendiri. Yang pertama, dzakara annal mutawaddi, orang yang berwudu, kalau mulai berwudu hendaklah istinsyak. Karena ingat, gandengan istinsyak ini apa? Berkumur kumur. Jangan dipisah para jamaah. Jadi jangan mulut lain, hidung lain. Hadisnya syadz. Sebagaimana dibawakan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, hadisnya lemah. Jadi yang sahih adalah ambil air separuhnya untuk mulut, separuhnya untuk hidung. Ya. Jadi isi hadis yang pertama, isi hadis yang pertama ini disebutkan orang yang berwudu ketika memulai berwudu dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Inilah namanya apa? Istinsyak. Setelah itu barulah mengeluarkan air dari hidungnya. Ini namanya apa? Istinsar. Jangan salah loh. Kenapa disuruh membasuh hidung? Karena hidung ini bagian dari wajah. Al-Quran memulai faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Memulai dengan mulut, kemudian hidung. Nabi yang mempraktikkannya. Maka basuhan hidung dan mulut ini bagian dari membasuh wajah. Dan telah banyak dalil tentang disyariatkan membasuh berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ini dia potongan hadis yang pertama isinya. Begitu mulai wudu, jangan lupa berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung, dan ini bagian dari membasuh wajah. Isi yang kedua. Lalu disebutkan pula, man arada qat'al adza, siapa yang ingin membersihkan kotoran atau bekas kotoran yang sudah keluar dengan menggunakan batu, hendaklah batunya ganjil. Minimal berapa? Tiga. Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi, hadis yang sahih, dikatakan oleh salah seorang Yahudi, allamakum nabiyukum hattal khira'ah. Hai Salman, benarkah Nabi kalian mengajarkan kalian segala-galanya sampai-sampai tata cara buang hajat? Qala ajal. Salman mengatakan benar. Amarana alla nastaqbil al-qiblah wala nastadbiraha. Kami diperintah jangan hadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Wa alla nastanjia bil yamin, jangan istinja pakai tangan kanan. Wa alla nastanjia bi aqal min thalathati ahjar, jangan istinja kurang dari tiga batu. Ini yang kedua. Jadi ketika beristinjmar menggunakan batu membersihkan kotoran, minimal berapa? Tiga. Lebihnya tidak ada, asal penutupnya ganjil. Poin yang ketiga, Disebutkan pula orang yang bangun tidur malam, begitu mau berwudu jangan langsung masukkan di bak. Atau juga ketika wudu dari keran air, jangan langsung ambil wudu, tetap cuci tangan. Sampai kita cuci berapa kali? 3 juga. Karena kita tidak mengetahui di tempat mana tangan ini menginap, jangan-jangan sudah menyentuh kotoran. Dari ketiga isi ini, semuanya menyatakan tentang bersuci. Pertama, mensucikan wajah. Yang kedua, najis, kotoran. Yang ketiga juga menjaga kotoran. Maka cocok hadis ini diletakkan dalam kitabut taharah. Tayyib. Ini dia makna yang terkandung di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya, fiqhul hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubul istinsyak wal istinthar. Wajib memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Hukumnya tidak sunnah, tapi wajib. Dan hidung ini bagian dari wajah. Faedah yang kedua, masyru'iyatul itar, disyariatkan ganjil dalam istinja menggunakan batu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada Salman dan kita umat ini, jangan istijmar kurang dari 3. Maka 3 ini adalah minimal. Maksimalnya tidak ada. Cuma ingat, kalau lebih dari 3 ditutup dalam keadaan apa? Dalam jumlah ganjil, jangan genap. Dan ganjil ini disenangi oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, faedah yang ketiga, min hikamil istinthar, hikmah mengeluarkan atau memasukkan air ke dalam hidung. Hikmah yang pertama, at-tanzib, membersihkan hidung. Ini hikmah pertama, memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini perlu dicoba para jamaah, jangan asal luar-luar saja. Waktu puasa betul, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi berkata, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima." Hiruplah air itu sekuatnya waktu berwudu kecuali waktu puasa. Kalau waktu puasa jangan, batal wudu, batal puasanya. Tapi kalau sekarang ini hirup. Memang awal-awal sakit, tapi lama-lama berhenti nanti. Yang suka pilak-pilak insyaallah bisa sehat. Kenapa? Ini fungsinya menghirup air dalam hidung ini apa? Tanzib, membersihkan. Dengar penjelasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, jilid pertama halaman 262, "Wa ala hadza fal muradu bil istinthari fil wudu at-tanzib." Tujuan memasukkan air ke dalam hidung waktu berwudu adalah untuk membersihkan lubang hidung. Lima fihi minal ma'unati 'alal qira'ati bi tanqiyati majra an-nafas tasihhu makharijal huruf. Dengan bersihnya lubang hidung membantu kita untuk membaca. Dengan dibersihkan jalur pernapasan sehingga makhraj, jalan keluar huruf itu bagus. Ini manfaat yang pertama, istinsyak atau istinthar. Manfaat yang kedua, pengusir setan. Nah, jangan disepelekan ini para jamaah. Nah, ya. Jadi bukan asal-asalan. Enggak. Ya, pertama membersihkan hidung. Bagus nafasnya. Kemudian bagus juga apa? Suaranya. Yang kedua, pengusir syaitan. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamih." Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, fatawadda'a lalu berwudu, falyantathir thalathan, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya berapa? 3 kali. Hirup air 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, setan itu menginap di lubang hidung. Ya subhanallah. Ini memang setan luar biasa para jamaah. Enggak masuk rumah enggak pakai bismillah assalamualaikum ikut. Makan enggak pakai bismillah ikut. Minum enggak pakai bismillah ikut. Berhubungan badan dengan istri enggak pakai doa ikut. Jadi apa saja kegiatan kita berusaha diikuti oleh syaitan. Maka ini dia fungsi dari apa? Istinsyak. Kemudian faedah berikutnya, masyru'iyatu ghasalil yad min naumil lail. Disyariatkan membasuh tangan ketika bangun tidur, tidur malam secara khusus. Tidur siang bagus dibasuh, tapi lebih dikuatkan lagi tidur malam. Berapa kali dibasuh? 3 kali dulu baru mulai berwudu. Faedah berikutnya, wujubul wudu minan naum, wajib wudu kalau tidur. Yang diperbincangkan oleh para ulama kita, kalau tidurnya apa? Tidurnya kalau katanya orang tidur belalang. Tidur belalang bagaimana? Mau ditangkap masih lari gitu loh. Nah sekarang kita bagaimana? Tidur tetapi apa? Tahu apa omongan orang kiri kanan kita, tapi setengah sadar. Kalau seperti ini masih tidak ada masalah, tidak pakai wudu. Tapi kalau sudah ngegas, wah, wudu. Kenapa? Kalau ini Nabi bersabda dari ucapan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, al-ainan wika ussa. Kedua mata ini kuncinya lubang belakang. Fa idza namatil ainan, kalau mata ini sudah terkunci tidur, ya. Kalau mata sudah tidur, istatlaqatil wika, maka pintunya sudah terbuka. Maka wujubul wudu minan naum. Kalau sudah tidur, wudu. Wajib wudu. Faedah berikutnya, an-nahyu an idkhal al-ina aw an idkhaliha al-ina qabla ghusliha. Larangan memasukkan tangan ke dalam. Apa kata ulama salaf? Apa kata ulama? Berapa pertanyaan? Bagaimana membersihkan kotoran bayi atau orang tua? Tentu dengan tisu basah. Apakah jumlahnya ganjil juga? Kita katakan ganjil, tentu itu yang lebih utama. Karena mirip dengan batu, sekalipun lebih bersih dari batu. Yang jelas bukan mai'at, bukan barang cair. Tisu ini adalah barang yang sifatnya keras, berbeda dengan air. Maka lebih utama tetap ganjil. Minimal 3, maksimalnya enggak ada, cuma kalau banyak tentunya mubazir saja. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi kalau dibutuhkan banyak enggak ada masalah. Ya. Lalu bagaimana mensucikan air kencing bayi yang hanya minum air ASI saja? Ini tadi ke pagi kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Yurashu min bawl jariyati au yughsalu min bawl jariyati wa yurashu min bawl al-ghulam. Bayi wanita masih menyusu ini tetap dibilas. Adapun bayi laki-laki yang masih menyusu cukup dipercikkan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Bismillah. Ya, misalkan bajunya kena, gini kan aja. Udah selesai dah. Ini jangan deh dikit-dikit ini. Nah, ambil airnya. Ya, dituangkan seperti itu. Itu caranya membasuh kencing bayi laki-laki yang belum makan. Allah taala alam. Hatta dia pakai susu kaleng, hatta pakai susu kaleng. Ya, intinya belum memiliki makanan yang mencukupinya. Kalau masih susu makan, tetap hukumnya susu. Tapi kalau sudah berhenti nyusu, makan doang, berarti ini hukumnya sudah besar, harus dibilas. Allah taala alam. Apakah ada penyakit yang menular? Sedangkan sakit adalah datang dari Allah. Sementara dalam hadis kelima tadi dijelaskan khawatir air tersebut menjadi sebab menularnya penyakit kulit. Mohon penjelasan. Kita katakan Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiarah, tidak ada pula tiarah, pesimis dengan suara burung. Ya, burung gagak orang mati, burung hantu ada hantu, ya. Kemudian angka berapa? 13. Yang penting gaji 13, oke. Okay. Ini kan enggak jujur namanya para jamaah. Kalau pas angka 13 enggak ketemu, tapi kalau gaji 13 kapan datangnya? Nah, ya, ini kan enggak jujur sudah. Baik. Kita katakan itu satu hadis. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fir minal majdhum firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari macan atau dari singa. Ada kontradiksi sepertinya ini. Hadis satu mengatakan tidak ada penyakit menular. Hadis satu mengatakan lari dari orang yang terkena kusta. Digabungkan oleh para ulama kita, keyakinan jahiliyah penyakit itu menular dengan sendirinya. Lalu Nabi jawab, Allah jawab, wa man ya'dul awwal. Loh, kalau memang penyakit itu menular dengan sendirinya, siapa yang menularkan pertama kali? Yang menulari pertama kali kena itu siapa? Baik, kenapa disuruh lari? Ini untuk menjaga akidah. Jangan-jangan pas mendekat dari orang kusta itu dia terkena. Oh, gara-gara saya dekat makanya saya kena. Bukan gara-gara takdir Allah. Maka yang benar sikap kita para jamaah, kita menghindar dari yang menular. Dan dia kita yakini dia menular karena Allah. Kita menghindari ini supaya menjaga akidah kita. Jangan-jangan, wah gara-gara saya dekat tadi, pantesan saya muntaber ini. Ternyata dia muntaber. Lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Jika anjing menjilat kulit, haruskah dibasuh 7 kali dengan tanah juga atau dibasuh dengan air saja? Kalau kulit, cukup dengan air saja. Tidak perlu menggunakan tanah. Lebih-lebih mungkin digigit kita. Biasanya anjing digigit sambil jilat. Maka apa? Dengan tanah mungkin kurang bagus akibatnya, terkena infeksi. Maka cukup dengan air, tidak ada masalah. Karena tidak, sebagian para ulama mengatakan tidak bisa dianalogikan ke tempat lain. Cukup sekedar bejana saja yang 7 kali tersebut. Allah taala ala wa ala. Apakah liur kucing termasuk najis? Kebetulan saya memelihara kucing di rumah untuk mengusir tikus. Kalau kucing tidak, meskipun kotorannya najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu ditanya tentang al-hir kucing, innaha minat tawafin alaikum, innaha laisa binajis. Dia tidak najis, dia ibarat para pembantu yang mengelilingi kalian. Hadza wallahu taala ala wa ala. Tadi menyebutkan tidak boleh mandi di air tergenang. Lalu bagaimana dengan kolam renang? Kalau kolam renang kan bukan tergenang itu. Ada sirkulasi. Kalau enggak pakai sirkulasi, cepat mati orang. Ya. Kenapa? Sekian orang banyak masuk tanpa ada filter racun loh para jemaah. Ya. Dan ini banyak kasus. Tidak ada sirkulasi, cepat orang pingsan, lelah dan semisalnya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Apakah wanita yang sedang berhalangan atau haid tetap perlu berwudu sebelum tidur, dan bagaimana adab membaca Al-Qur'an yang benar untuk wanita yang sedang berhalangan? Kita katakan wanita haid tidak menghalanginya untuk berwudu. Hanya dia terhalang untuk sholat, dia terhalang untuk puasa, dia terhalang untuk memegang mushaf. Adapun membaca mushaf dengan dia berwudu tidak ada masalah, tapi tidak pakai berwudu makruh. Ya. Bidalil, dengan dalil apa? Nabi kencing disalami, Nabi enggak mau jawab salam. Lalu begitu Nabi selesai berwudu, Nabi jawab salam sahabatnya dan Nabi mengatakan, "Tadi saya tidak menjawab salammu, saya benci menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci." Kalau salam saja zikir Nabi tidak suka menjawab tanpa berwudu, apalagi Al-Qur'an. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah bisa berwudu mengusap kepala mengikuti alur rambut, misalnya belah tengah atau pinggir, bagaimana praktiknya? Nabi ikut kita atau kita ikut Nabi? Nah, kan itu pertanyaannya para jamaah. Ya, Nabi ikut rambut kita atau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaidahnya tetap kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau belah kemana, ke belah kemana, tetap cara Nabi itu kita pergunakan. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mempunyai nenek yang sedang stroke, syafaahullah. Sehari-hari nenek saya perlu bantuan untuk duduk, berbaring dan termasuk bersuci untuk sholat. Karena keadaan nenek saya yang sangat lemah, orang tua hanya mentayamumkan nenek saya untuk sholat. Saya pernah membaca di salah satu situs sunnah bahwa sebaiknya tetap ditolong untuk berwudu dengan air karena tidak memberi efek negatif atau memperparah penyakit nenek saya. Orang tua juga mengetahui hal ini, tetapi orang tua saya tetap mentayamumkan karena tayamum lebih mudah untuk dilakukan. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah hal ini dilakukan oleh orang tua saya sesuai dengan syariat? Kita katakan bahwasanya hukum asal bersuci ini menggunakan air. Tidak boleh berpindah kepada al-badan illa inda ta'adzur. Tidak boleh berpindah kepada pengganti kecuali uzur. Sekarang, iya, secara badan nenek ini uzur untuk dia. Tetapi kita yang hadir tidak uzur. Dan tidak ada masalah bagi dia untuk diwudukkan. Maka apa? Silakan diwudukkan. Jangan ditayamumkan. Tapi sekarang dokter mengatakan ini tidak bisa pakai air, harus dipakai tayamum. Maka apa? Di sini baru kita tayamumkan. Dan ingat, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu mengikuti illahnya, sebabnya. Ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Demikian para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga beberapa hadis ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ibadah kita insyaallah. Jadi dari hadis yang keempat, yaitu tentang istinsar dan istijmar dan membasuh tangan bangun tidur, kemudian setelahnya jangan mandi dan jangan kencing di air yang tergenang, jangan pula mandi junub tetapi airnya diambil dicebok, ya, diambil dengan cebokan dan semisalnya. Kemudian hadis yang keenam dan ketujuh, apabila anjing menjilat atau minum dari bejana kita, setelah itu kita basuh pertama dengan tanah, enamnya menggunakan air. Kemudian hadis yang kedelapan, hadis tentang kaifiat wudu yang dicontohkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu arda. Insyaallah faedahnya pada pertemuan berikutnya. Setelah itu baru kita masuk ke al haditsut tasi', hadis yang ke-9. Mohon maaf atas segala kekurangan para hadirin, dan terus ikuti kajian-kajian ini karena insyaallah bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kita tidak ikut rugi, karena ini ilmu yang akan kita bawa mati, ya. Dan ini sifatnya ilmu praktik, ya, amaliyah. Semoga bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, "Maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas." Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuan yang baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru

kita. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Dan di antara persiapan tersebut, yang terbaik adalah kita persiapkan diri untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena keterkaitan Ramadhan dengan Al-Qur'an sangat tinggi. Allah berfirman tentang bulan Ramadhan, ya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah. Bulan Ramadhan yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Al-Quran merupakan hudal linnas, wabayyinati minal hudal furqan. Ya, di situ adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, yang berisi al-furqan dan petunjuk, pembeda. Ya. Setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, Allah mengatakan setelah itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah mengatakan Ramadan bulan Al-Quran, maka berpuasalah kalau memang tidak ada halangan, tidak safar, tapi sedang beriqamah, sedang mukim, ya, maka berpuasalah. Maka jelas nampak hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa disyariatkan puasa, tujuannya agar bisa menyiapkan diri untuk bisa tadabur Al-Quran. Karena di antara hal yang membantu seorang tadabur Al-Quran ketika kondisi dia dalam kondisi terbaik untuk mengingat Allah, itu kondisi sedang berpuasa. Terutama hawa nafsunya semakin berkurang, ya. Karena dia berpuasa, karena dia menahan lapar, menahan dahaga, sehingga setan tidak mudah menggodanya, ya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Shaumu junnah," puasa itu adalah perisai. Ya, sehingga seorang berpuasa sulit digoda syaitan, ini kesempatan dia untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Inilah di antara hikmah Allah menggandengkan bulan Ramadhan, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, setelah itu Allah berfirman, faman syahidu minkum syahra falyasum. Ramadhan bulan Al-Quran, siapa yang tidak bersafar, kemudian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Tujuannya apa? Agar berpuasa mempermudah seorang bisa mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadhan, Jibril sengaja datang khusus untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas, sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadhan. Dan Rasulullah sallam di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadhan, ya. Hina yalqal Jibril, ya, ketika bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Qur'an. Maka Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Dalam riwayat, Nabi baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Dan itu kapan? Ketika bulan Ramadhan. Setiap malam Jibril datang, ya, mengajari Nabi SAW untuk baca Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para salaf dahulu. Para ulama dahulu, kalau mereka sudah datang bulan Ramadhan, bahkan mereka meninggalkan majlis hadis untuk fokus kepada Al-Quran. Seperti dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau punya majlis hadis di Masjid Nabawi. Kalau datang Ramadhan, tarakal majlis wa akbal al-Quran. Maka dia tinggalkan majlis tahdis, majlis hadisnya. Kemudian dia fokus kepada Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama dahulu memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang kita ingin bahas adalah tadabur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadaburi. Untuk ditadaburi. Dan yang jadi masalah, sebagian orang hanya fokus membaca Al-Quran, lupa untuk tadabur. Lupa untuk tadabur. Fudail bin Iyad berkata, innama unzilal Quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi diantaranya agar bisa diamalkan, ditadaburi. Harus paham maknanya, apa tujuannya, maksud ayat ini apa, kemudian bisa diamalkan. Tapi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Orang-orang menjadikan amalan Quran hanya terbatas pada membacanya. Sehingga mereka menyangka kalau sudah baca Quran, sudah itu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal itu hanyalah sarana. Bukan tujuan. Kita baca Al-Quran itu, baca dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsin,
supaya kita semangat baca. Setelah kita semangat baca, kita bisa

0: tadaburi, setelah tadaburi baru kita beramal. Jadi ada tahapan, baca dengan tajwid dan tahsin, tadabur, beramal. Nah, jangan bataskan hanya pada yang pertama. Ini jadi problem. Dan ini problem yang pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka Bani Israel, ummiyun itu orang-orang yang hanya tahu baca tidak mengerti maknanya. Sebagaimana tafsir mengatakan, la ya'lamuna illa mujarradat tilawah. Mereka tidak memahami kecuali sekedar baca. Mereka tidak paham kandungan dari Taurat. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mencela sebagian orang-orang Yahudi, Bani Israel yang hanya pandai membaca, tidak memahami maknanya. Tidak memahami maknanya, tidak mentadaburinya. Dan ada suatu kaum yang muncul di zaman para sahabat, yaitu orang-orang Khawarij, yang mereka pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya. Yang Nabi SAW berkata tentang orang-orang Khawarij, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Mereka adalah orang-orang bodoh, anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Kemudian, yakra'una al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, tapi larukan tidak melewati kerongkongan mereka. Baca cuma sampai di sini saja. Sekedar suara indah, kemudian keluar, tapi tidak masuk ke dada. Maksudnya tidak ditadaburi. Sekedar baca. Ya, oleh karenanya, kita harus merubah cara baca Al-Quran kita. Sudah luar biasa sekarang hidup semarak baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Anak-anak kita semangati hafal Quran. Bahkan saya ingin, kamu ini yang paling jago hafal Quran, yang paling bagus tajwidnya, ini sanad-sanadnya, ini bagus. Tapi ini baru tahapan pertama. Ketika seorang berlebih-lebihan pada tahapan pertama, sibuk dengan baca Quran, tajwid dan macam-macam, hingga lupa untuk mentadaburi ayatnya, maka ini bermasalah. Bahkan sebagian ulama, ya, bagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, seorang sibuk memperbaiki tajwidnya sampai berlebih-lebihan dalam tajwid, sehingga lupa dari tujuan belajar tajwid adalah untuk apa? Tadabur. Saya ulangi, Al-Quran itu baca, kita belajar tajwidnya. Bagus atau tidak? Bagus. Setelah tajwid, tujuannya untuk bisa tadabur. Beda orang kalau pintar tajwid atau bisa Quran dengan tajwid dengan yang tidak bisa tajwid. Kalau yang pintar tajwid, dia semangat baca Quran. Jadi memahami ilmu tajwid itu membantu orang semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan dilagukan, ini membantu orang semangat baca Quran. Tapi bukan itu tujuan utamanya, itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah mentadaburinya. Dengan tadabur kita bisa mengamalkannya, baik mengamalkan secara zahir maupun mengamalkan secara batin. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Inilah yang Allah tegur orang-orang Bani Israel yang hanya sekedar mujarradat tilawah, hanya sekedar baca. Inilah yang Allah isyaratkan kepada orang-orang Khawarij yang mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran, tapi mereka tidak paham apa maknanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati turquwah ini. Tidak melewati selangkangan mereka. Ini sampai di sini aja bacanya indah dilantunkan berulang-ulang, tapi tidak masuk ke dada, ya. Maka kita harus ikut manhaj para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat? Bahwasanya para sahabat dahulu, ya, mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat, ya. Ya ahaduhum la yahfaz asrat ayat, ya. Dan mereka tidak melampaui 10 ayat hatta ya'lama minha minal ilmi wal amal, sampai mereka paham ilmunya dan amalnya, baru mereka lanjut lagi hafal 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Makanya kalau di antara sahabat ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka mereka, dia pasti orang alim. Karena metode mereka belajar 10 ayat, pahami makna, mengamalkan, lanjut lagi 10 ayat dan demikian. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La tahuzdu Al-Qur'ana hadza syi'r wala tanthuruhu nathra daqal waqifu inda ajaibihi waharriku bihil qulub wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah kalian baca Quran seperti syair tidak, ya. Tetapi kata beliau, qifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban Quran itu, berusaha waharriku bihil qulub, gerakan hati, gerakan, ini maksudnya ayatnya apa, gerakan, diulang. Sampai Rasulullah SAW pernah semalam suntuk baca satu ayat, ya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. ayat dalam surat Al-Maidah. Rasulullah ulangi satu ayat, satu ayat. Jadi jangan, kemudian kata beliau, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah semangat kalian yang penting akhir surat, yang penting selesai, yang penting selesai. Benar, kita ada target khatam Quran. Tapi bukan berarti kemudian fokus ke khatam, ke khatam, khatam sehingga lupa daripada tujuan kita baca Quran adalah untuk mentadaburi. Kan yang bilang ustaz, para salaf dahulu diriwayatkan mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali bulan Ramadan. Benar. Ada yang 2 hari sekali khatam Quran, ada yang sehari sekali khatam Quran. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia khatam Quran sehari 2 kali rahimahullahu taala. Dan kalau kita praktekkan memang bisa, karena Al-Quran itu 8 jam, kalau orang bacaannya bagus bisa selesai. Tetapi itu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika baca Quran, semua tafsir di kepalanya. Paham? Semua tafsir di kepalanya. Itu baca Quran, baca A, I, U, E, O aja belum jelas. Nggak ada tafsir di kepala. Maka beda antara kita dengan mereka. Mereka sudah paham tafsir. Sehingga kita mereka baca tuh sambil baca itu tafsir semua mengikuti apa yang mereka baca. Adapun secara umum hendaknya kita baca dengan tadabbur, berusaha memahami pelan-pelan ya. Yang penting kan kita, jadi maksud saya rubah cara pikir kita, jangan hanya kuantitas, sekarang kita mulai berpikir kualitas. Kualitas bacaan, kualitas bacaan itulah tadabbur. Apa maksud ayat ini? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita mau bahas pada siang hari ini. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya tadabbur. Yang pertama bahwasanya tujuan Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, tentu akan didapati kontradiksi yang banyak dalam ayat-ayat Allah. Maka untuk bisa mengerti Al-Qur'an ada kontradiksi atau tidak, harus tadabburi, dipahami, oh ternyata tidak ada kontradiksi. Ini konsekuensi, barusnya sekedar baca aja enggak bisa, tapi kalau memahami, dibaca, direnungkan, diperhatikan, ternyata tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok di hati mereka? Mereka dengar tapi tidak memahami. Rasulullah bacakan Al-Qur'an banyak di hadapan orang Quraisy sampai ke telinga mereka, namun mereka tidak memahami. Seakan-akan ada gembok yang menggembok hati mereka sehingga Al-Quran tidak bisa menembus dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan, am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada gembok? Harusnya kalau mereka tadabur bisa. Cuma orang Quraisy tidak mau tadabur. Mereka dengar angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan belum masuk telinga, sudah keluar. Kalau mereka mentadaburi, itu gembok akan pecah. Allah mengatakan, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, yang gunung batu yang keras, la ra'aitahu khasyian, kau akan melihat batu tersebut, gunung batu tersebut akan khusyuk takut, mutasaddian, akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah berfirman, bayangkan Al-Quran begitu dahsyatnya, seandainya gunung batu itu adalah makhluk yang berfikir dan dia merenungkan tentang Al-Quran yang begitu hebatnya, dia akan hancur karena takut kepada Allah, karena kandungan yang ada dalam Al-Quran. Seandainya orang-orang Quraisy mereka mentadaburi Al-Quran, maka gembok itu akan hancur dan Al-Quran akan masuk dalam hati mereka. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau mentadaburi. Mereka tidak mau mentadaburi sehingga mereka berpaling, i'rad, berpaling dari Al-Quran. Jadi Allah mencela orang musyrikin karena tidak mau tadabur apa? Al-Quran. Ya jadi Allah firman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Kitab Al-Quran ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau Al-Quran tersebut, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Al-Quran dibaca itu adalah untuk tadabbur. Jangan sampai kita terjebak seperti umat terdahulu, sekedar baca, sekedar baca, sekedar baca. Orang-orang Yahudi kalau baca Taurat, Tapi enggak paham maknanya. Dan baca Quran cuma sekedar cari berkah. Benar Al-Quran ada berkahnya, tapi tahapan satu. Ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama tajwid, setiap huruf ada berkah, cari pahala, benar. Tahapan kedua, jangan lupa. Untuk ditadaburi, untuk sampai pada tahapan ketiga, untuk diamalkan. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tujuannya ditadaburi. Kita sebut tadi tiga ayat. Taib. Ada syawahid, yaitu hal-hal yang mendukung akan hal ini, bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Pertama, Allah berfirman tentang Nabi SAW. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ketika Malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi bersegera untuk menghafal. Takut Nabi takut lupa. Maka Allah tegur Rasulullah SAW. Kata Allah, la tuharrik lisanaka. Jangan kau gerak lisan, dengerin aja. La tuharrik lisanaka lita'jala bih, agar kau segera untuk menghafalkannya. Enggak usah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang akan buat bisa engkau mengerti dalam dirimu, yang kau bisa hafal. Kami yang tanggung jawab kami. Di sini Allah menegur Nabi agar tidak tergesa-gesa baca Al-Quran. Dengar. Dengar aja yang disampaikan oleh apa? Jibril. Jangan langsung diikuti. Allah juga berfirman dalam Al-Quran. Taha. Wala ta'jal bil-Quran min qabli ayyukdha ilaika wahyuh. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah engkau bersegera untuk baca Al-Quran sebelum selesai wahyunya. Tapi berdoalah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Jadi Al-Quran, Nabi disuruh baca dengan tartil, tidak buru-buru. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah dengar, tidak usah diikuti dulu, dengar dulu. Agar bisa dipahami dengan baik, nanti Allah yang bikin Rasulullah SAW paham. Ini isyarat bahwa si Al-Quran itu ditadaburi, didengar dengan baik, disimak dengan baik. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berkata, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni aqimi sholata dzikri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastami' lima yuha fakhna'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, aku telah memilih engkau wahai Musa, fastami' istima'lah, dengarlah, simaklah, lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, maka Al-Quran itu didengar dengan tenang, ditadaburi, disimak. Disimak. Bukan sekedar dibaca enggak, diperhami dengan baik. Demikian juga ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kata Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar kau bacakan Al-Qur'an kepada manusia dengan bertahap, pelan-pelan. Kalau Al-Qur'an sekaligus susah untuk dipahami, tapi ada masalah ada ayat sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami dengan dalam. Ada masalah turun ayat sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya orang yang paling paham Al-Qur'an para sahabat, karena mereka tahu ayat tersebut turun tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Turun ayat perlahan, turun surat perlahan, turun ayat satu demi satu. Tidak sekaligus. Makanya ketika orang kafir minta, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal Qur'an. Laula nuzzila 'alai hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika yuthabbitu bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ya. Selesai sekaligus. Allah mengatakan tidak. Kadzalika yuthabbitu bihi fu'ada. Kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepada engkau dengan pelan-pelan. Al-Qur'an dibaca dengan tartil. Kenapa disuruh baca dengan tartil? Agar kita paham maksudnya. Terutama di bulan Ramadan. Ramadan kita siang hari puasa. Di mana kalau kita berpuasa maka majari syaitan, ya, tempat syaitan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sempit, ya, karena kita berpuasa dia tidak luasa untuk menggoda kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan kita berpuasa maka syaitan tidak leluasa untuk masuk dalam tubuh kita untuk menggoda. Kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid, apalagi imamnya hafiz Quran. Sehingga masyarakat bisa mendengar Quran. Apalagi kalau bisa khatam 30 juz dalam satu bulan. Ya seberapa yang sedapatnya? Mereka dengar ayat dengan tadabbur, imamnya baca dengan tadabbur. Tujuannya agar benar-benar masuk Al-Quran tersebut dalam hati masyarakat dengan baca sendiri di siang hari atau dengan sholat tarawih ketika jadi imam atau jadi makmum. Tapi kalau tarawihnya 23 rakaat 8 menit agak repot. Gimana mau di? Ini ngejar target. Sampai ada yang bilang sholat di sana masjid bagus. Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang kurang keren. Ada enggak Al-Baqarah satu nafas? Saya mau sholat di situ. Al-Baqarah satu nafas. Kalau ada saya mau sholat di situ. Apa itu tujuan Al-Quran? Itu apa tujuannya? Tujuannya tadabur. Tadabur bukan begitu. Kita ini mau kuantitas atau kualitas. Kita ingin kalaupun kuantitas tapi yang berkualitas. Jangan kuantitas tanpa berkualitas. Harus kita rubah mindset kita sekarang. Harus rubah. Agar kita menikmati Al-Quran, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Kita baca-baca Al-Quran tapi cuma begitu aja. Sampai kenyataan kita dapat. Orang baca Quran, orang paling fajir. Baca Quran tapi fajir. Baca Quran tapi tukang maksiat. Baca Quran tapi tukang ini, ngeri. Karena Quran cuma dibaca. Sekedar seperti pekerjaan, hafal sanad. Sebagian ngaco. Ya. Tidak ada praktek Al-Quran dalam kehidupannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Rasulullah sebutkan dalam hadis ada orang diadab di kuburan, Allah berikan Al-Quran, tidak diamalkan. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang alam barzah, Rasulullah sebutkan ada pezina yang diadab, ada pemakan riba yang diadab, dan ada yang pendusta dengan satu dusta tersebar seantero dunia diadab, dan ada kata Rasulullah SAW, rajulun atahullahul Quran falam ya'mal bihi bin nahar wahuwanya namu anhu billail walam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur, siangnya tidak diamalkan. Diadab di alam barzah. Berarti ada orang baca Quran diadab? Ada. Dalilnya ada. Subhanallah. Khawarij baca Quran enggak? Hafal Quran khawarij. Oleh karenanya, kita berusaha bukan cuma kuantitas. Saya khatam Quran bulan Ramadan sekian kali. Oke, enggak apa-apa. Kalau berkualitas, oke. Tapi kalau tidak berkualitas, masalahnya kurang bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'akulin wa tadabburin khairun min khutmah. Satu ayat saja kita baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, berusaha memahami, tafahum, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ngerti maknanya. Satu ayat. Kenapa satu ayat kita baca? Nambah iman, nambah kualitas iman kita. Ada ilmu yang kita tambahkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Ini antara ilmu Al-Quran. Maka ini diantara hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Agar bisa dipahami. Tidak sekaligus. Sekaligus repot. Sedikit-sedikit. Sesuai dengan kejadian-kejadian. Sehingga dihayati ayat-ayat tersebut. Dihayati oleh para sahabat. Demikian juga Allah berfirman. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitabam mutashabihan. Mathaniya. Taqasha'iru minhu judul ladhina yakhshawna rabbahum. Kata Allah SWT dalam surat Az-Zumar. Allah menurunkan ahsanal hadis, ya, yaitu Al-Quranul Karim, pembicaraan yang terbaik, mutasyabihan, yang ayatnya mirip-mirip, semuanya ayatnya indah luar biasa, semuanya mukjizat. Kemudian kata Allah, mathaniya, yang kami ulang-ulang. Al-Quran kenapa diulang-ulang kontennya? Agar kita selalu merenungkan hal tersebut. Kita baca saja kisah Nabi Musa dalam banyak surat. Surat Al-Baqarah ada, surat ini ada, surat ini ada, tapi selalu Allah bawakan dengan lafal-lafal yang berbeda-beda dan selalu setiap surat ada tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Memang sengaja Allah ulang-ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Makanya hampir surat-surat ada tentang hari kiamat, ada wejangan, sehingga setiap kita baca Quran kita belajar lagi, kita belajar lagi. Nanti baca surat lain ada juga makna-makna tersebut karena hati ini sering lupa, sering lalai. Kalau tidak diulang-ulang, maka di antara sifat Al-Quran memang diulang-ulang. Mathaniya itu diulang-ulang. Kontennya diulang-ulang, tapi dengan lafal yang berbeda, dengan uslub yang berbeda, dengan tambahan makna yang tidak terdapat pada surat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa nufura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkar." Dalam ayat yang "Wa laqad sarrafna lin nasi fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru." "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin nasi." Ya. Sungguh kami telah sarrafna. Sarrafna itu kata bahasa Arab artinya kami variasikan. Kami variasikan. Allah buat apa? Liyadzakkaru, agar mereka bisa ambil pelajaran. Jadi Allah turun ke Al-Qur'an dengan berbagai macam uslub, metode, ada hukum, ada kisah, sehingga tidak membosankan dan bisa kita semangat untuk mempelajarinya. Liyadzakkaru, agar berbagai metode Allah berikan, berbagai macam variatif dalam penyampaian. Al-Qur'an demikian. Demikian juga dalilnya banyak dengan berbagai macam sisi dalil. Allah bicara tentang hari kiamat, sisi dalilnya banyak. Allah bicara tentang tauhid, sisi dalilnya banyak. Allah variasikan sisi dalilnya agar orang bisa apa? Ambil pelajaran. Allah berbicara tentang kekuasaan rububiyahnya, Allah sebutkan banyak dalil bervariasi. Ya. Bagi orang yang paham, luar biasa, ternyata dalilnya begini, ternyata dalilnya begini, oh begini, metodenya begini, luar biasa. Ini semua agar kita bisa lihat dzakaru, agar kita bisa ingat, bisa sadar, agar bisa mengambil pelajaran. Ini semua dalil bahwasanya Al-Qur'an itu tujuannya adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Ya. Dan datanglah bulan Ramadan yang memang bulan spesial untuk mentadabburi Al-Qur'an. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Hudal linnasi yubayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi saya sebutkan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang tidak bersafar, lihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun kalau safar, tidak mengapa tidak berpuasa. Agar orang yang berpuasa itu lebih mudah baca Quran di siang hari. Baca Quran. Lebih masuk. Lebih mudah untuk tadabbur. Maka siapa yang tidak memanfaatkan Ramadannya, puasanya, untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia merugi. Maka dia merugi. Kapan lagi kita mau fokus kita untuk bisa menambah iman kita dengan Al-Quran? Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita masih sibuk, yang lainnya sibuk medsos, sibuk ini, sibuk. Kapan kita mau membuat hati kita lembut dengan Al-Quran? Hati kita sudah keras. Allah mengatakan Al-Quran kalau kami turunkan ke gunung batu hancur. Kita sekeras apapun hati ini, kalau kita baca dengan tadabbur akan hancur kekerasan tersebut. Akan menjadi lembut. Oleh karenanya, mulai Ramadan kali ini, tentunya kita harus tadabur setiap saat, setiap kita baca Quran. Tapi kita lebih fokuskan di bulan Ramadan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Taib, pertanyaannya bagaimana cara tadabur Al-Quran? Bagaimana cara tadabur Al-Quran? Lebih lagi sulit pertanyaannya, Rasul, ya Ustaz, gimana tadabur Al-Quran, gak tahu bahasa Arab, itu lebih susah lagi. Alhamdulillah sekarang ada terjemah. Maka kemarin saya sempat sampaikan dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, biasanya target Ramadan khatam Quran baca doang. Sekarang naikkan kualitas. Sekali khatam Quran dengan terjemahannya. Naikkan kualitas. Yang saya pernah baca Quran dengan terjemahannya semua. Nanti kalau sudah bisa selesai Quran terjemahannya, coba naikkan Quran dengan tafsir singkat. Kifu inda ajaibihi, kata Ibn Mas'ud, berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Cari hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini, ayat ini buat apa sebenarnya? Apa yang bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nanti kita akan bawakan contoh. Bosnya ayat-ayat itu luar biasa. Cuma kita yang kurang dalam mendalami makna kandungan Al-Quran tersebut. Hariku bihil kulub, gerakan hati dengan baca Al-Quran. La taj'al la yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan yang penting target selesai, yang penting selesai. Enggak. Bukan di target. Target kualitas membaca Al-Quran. Ingat perkataan Ibnu Qayyim, satu ayat dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Berusaha ayat-ayat baca satu demi satu. Minimal baca terjemahannya. Jadi bagaimana cara tadabbur? Pertama, kalau baca Quran ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena setan memang buat kita baca Quran biar kita malas. Pertama malas agar pikiran kita kemana-mana. Makanya orang bilang kalau susah tidur baca Quran. Supaya apa? Supaya ngantuk. Karena setan datang. Tidur. Turun sakinah, ketenangan, tidur. Makanya baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca awal surat, kalau tidak baca awal surat, tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lanjutin tengah surat Al-Baqarah, baca saja apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillah juga boleh. Tapi yang dianjurkan adalah ta'awudz. Ya. Fasta'idz billah. Maka berta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim, karena pastikan setan datang menggoda kita. Pastikan setan datang menggoda kita karena kita sedang membaca firman Allah. Dan setan paling tidak suka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan goda kita, buat kita ngantuk, buat kita enggak fokus, baru baca ting tang ting tang WhatsApp bunyi ting tang ting tang. gimana baca mutadabur begini? Yang betul tadabur WhatsApp. Al-Quran hanya sekedar selingan. Tadaburnya WhatsApp. Serius kan? Inna Allah malaikat. Yang ditadabur yang mana? Al-Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Tadabur WhatsApp. Bukan Al-Quran. Ini realita. Maka a'udzubillah minasyaitanir rajim. Kalau baca awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan harap rahmat Allah kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu rahmat Allah terbesar untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, kemudian Allah sebutkan di antara dalil argumentasi atau konsekuensi dari Allah adalah Ar-Rahman, Allah mengatakan Allamal Quran. Karena Allah adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang semakin memahami Al-Quran dengan baik, semakin banyak rahmat Allah yang dia dapatkan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat dan rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin. La'allakum turhamun. Kalau dibacaan Al-Quran maka dengarlah, simaklah. Semoga kalian dirahmati. Dengar aja dapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita baca? Maka niatkan saya baca Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya kita disayang. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan niat baca Quran agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya berniat ketika baca Quran untuk al-ihtida, untuk dapat hidayah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain hudal lil muttaqin, dalam ayat yang hudal lin nas. Petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Nah, baca Quran niatnya agar dapat apa? Petunjuk. Niatnya agar dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari ayat-ayat ini? Kalau kita berniat, Allah akan bukakan hati kita sehingga banyak makna-makna. Ayat satu ayat itu maknanya banyak. Tidak akan pernah habis makna ayat. Kita baca buku tafsir, mungkin ratusan buku tafsir sudah ada. Tapi kalau kita baca satu dengan lain, pasti tidak bisa mewakili. Buku tafsir terbesar misalnya sekarang At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tidak bisa mewakili yang lainnya. Setiap buku tafsir punya subhanallah. Kita baca pasti ada yang tidak didapat di tafsir-tafsir yang lain. Metode penyampaian tafsirnya juga berbeda-beda. Luar biasa, makna tidak habis-habisnya. Allah berikan berkah, Allah bukakan cakrawala bagi orang-orang yang berniat untuk mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi niatkan untuk bisa dapat petunjuk dan niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhlaknya, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita maksudnya apa? Antum baca Al-Qur'an, semua ayat yang antum baca tentang akhlak, tentang adab, tentang iman, tentang takwa, tentang meninggalkan maksiat, tentang semua itu Nabi sudah kerjain. Semua itu ada pada Nabi. Semua itu ada pada Nabi. Nah, berarti Al-Qur'an itu bisa membuat kita beramal baik. Sampai ada yang mengatakan Al-Qur'an itu seperti kawan. Semakin kau dekat dengan dia, dia semakin membuka rahasianya. Iya enggak? Kalau baca sekilas enggak terbuka rahasia. Tapi kalau dekat terus sering dibaca, sering dikorek-korek, akhirnya dia buka apa? Rahasianya. Maka rahmat semakin banyak masuk dalam hatimu. Banyak sekali makna-makna yang masuk dalam hatimu. Mulailah berubah cara hidupmu, mulailah berubah cara berfikirmu, mulailah berubah cara pandangmu, mindsetmu berubah ketika kau sering bergaul dengan Al-Qur'an. Tapi dengan dibaca, direnungkan dengan niat untuk mendapat hidayah. Kemudian berikutnya, agar bisa mentadaburi, baca makna itu terjemah. Makna lafaz itu terjemah, dan sisihkan waktu baca tafsirnya. Alam tafsir banyak sekarang. Tafsir audio juga ada ya. Tidak ada salahnya ibu download Quran Tadabur ya. Itu ada paling tidak ada 10 juz ada suaranya. Tinggal pencet ayat ada suaranya. Bisa didengar kalau memang malas baca ya. Dengar ayat maksud apa ayat ini ada tafsirnya. Dengar itu membantu kita untuk mentadaburi ayat Al-Qur'an. Membantu. Ya. Siapa yang sudah download Quran Tadabur? Coba angkat tangan. Satu, dua, sedikit. Ibu-ibu yang sudah download Quran Tadabur atau enggak punya HP ibu-ibu, Masya Allah. Yang sudah download Quran Tadabur sudah? Ya, situ. Dengar satu-satu ayat, dengerin. Dapat pahala. Kita Quran, ini surat Allah kirimkan buat kita. Lewat malaikat turunkan, lewat Nabi Muhammad SAW. Ini surat penting. Kita ingin tahu maksud surat ini apa buat kita. Kita baca, kita dengar, kita daburi, kita berusaha memahami. Kemudian, karena kita niat baca Quran untuk tadabur, maka bacanya harus fokus. Maka jangan sekali-sekali baca ngantuk. Gak bakalan tadabur. Kalau kita baca ngantuk sekedar kuantitas, dapat pahala, tapi tadabur susah. Susah. Gimana mau tadabur? Mimpi. Tadabur mimpi. Baca Quran jangan ngantuk. Kalau mau minum kopi enggak apa-apa, minum kopi, minum kahwa. Ya. Semangat ya. Pakai obat tetes mata. Beneran. Ini saya enggak main-main. Saya punya kawan Mas Abdul Ramadan, dia baca Quran fokus, taruh Quran tempat dia pilih Quran yang bagus, kasih tempatnya, dia duduk dengan rapi, dia bawa obat tetes mata. Beneran. Dia tetes kalau ngantuk dia baca dengan serius. Dulu disebutkan dalam biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kalau salat malam dia kahwa, pakai kopi. Biar tidak ngantuk, salat malam minum kopi. Minum kopi lagi, Masya Allah. Kalau istri soleha siapkan kopi. Kalau enggak soleha ajak tidur, tidur lagi Mas. Semangatin suami salat malam, siapin kopi. Siapa enggak semangat suaminya salat malam, istrinya bikin kopi di malam hari. Luar biasa. Kopi Mas bismillah, Masya Allah. Apalagi dia yang tuangin, luar biasa. Coba dicoba, indah. Ibu-ibu, dengar enggak tadi? Pura-pura enggak dengar ya. Jadi jangan ngantuk kalau baca Quran. Kalau baca Quran enggak bakalan bisa tadabur. Bisa kuantitas doang, baca ulang lagi. Ya, insya Allah dapat pahala juga. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kita baca kualitas. Terus latih diri. Memang baca Quran itu setannya banyak.
1: Jadi baca Quran sedikit sudah, aduh berat, kaku ini kaku. Kalau nyanyi 2 jam enggak kaku-kaku baca Quran.
0: Gini-gini, setengah mati. Setengah mati. Ada setannya. Nah, perlu dilatih. Ustaz, kenapa kita berat tadabur? Karena kita terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Baca Quran Ramadan doang. Ramadan berhenti. Sibuk, balik lagi ya sudah. Kita iman perlu di maintenance. Kemampuan baca Quran, ketertarikan Al-Quran perlu di maintenance. Maka setiap hari kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran, meskipun satu halaman. Tapi kita biasakan baca Quran dengan tadabur. Meskipun cuma beberapa ayat per hari, tapi kita continue. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Jadi baca jangan sambil ngantuk. Yang kedua, baca dengan mematikan pengganggu medsos. Baca Quran HP-nya dimatiin. Kalau mau fokus. Kalau enggak susah. Baca Quran bunyi ting ting, kita akan mendahulukan medsos daripada Al-Quran. Repot. Udah, matikan baca. Terselesai target yang kita inginkan. Tambah iman, tambah takwa. Kita kalau baca tadabur, selesai baca, coba periksa hati. Pasti lebih bahagia daripada sebelum baca. Pasti. Tidak nanti-nanti, langsung. Langsung. Yuk baca bangun malam hari, minum kopi, segar baca Quran. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Setengah jam baca, pasti lebih bahagia, pasti. Tidak menerima penundaan, langsung bahagia, hati langsung berubah. Karena langsung disiram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus, maka pengganggu, seperti HP apa segala, matikan. Matikan dulu, agar kita tidak terganggu. Kalau kita baca di masjid, ada orang yang ngobrol, kita jangan putusin Quran, kita bilang, belum selesai. Kadang-kadang kita karena enggak enak sama kawan, kita berhenti baca Quran untuk ngobrol sama kawan. Apa enggak sebaliknya, kita enggak enak sama Allah, kita enggak usah ngobrol sama kawan. Ini sebaliknya, kita enggak enak sama kawan, kita berhentikan, kita lagi connecting dengan Allah. Lagi membaca, Allah sedang perhatian kita. Allah sedang perhatikan kita, kita sedang baca firman-firman-Nya, sedang berusaha mempelajari ayat-ayat-Nya, sedang berusaha mencari hidayah dari ayat-ayat-Nya. Terus ada kawan aja ngobrol, tutup, kita ngobrol. Maka kalau Ramadan kita sok sibuk. Afwan, belum selesai afwan. Afwan. Maaf, baru baca. Nanti ya, tunggu dulu. Seperti itu. Jadi sok sibuk agar kita bisa fokus baca Al-Qur'an. Jadi ini Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, tujuan kita baca Quran sekarang kita mulai rubah, bukan sekedar kuantitas tapi kita ingin berkuantitas. Sekarang saya ajak Bapak Ibu-ibu untuk tadabur satu ayat. Contoh, buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat ke 14. Coba dibuka semua surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran tadabur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya, dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, semuanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian

Ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya. Min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhidh ahadikum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang salehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya salehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, "Udah lama, jangan beli barang branded terus. Utang Abi belum lunas, Mak." Hidup cuma sementara, Masya Allah. Anaknya nasihati orang tuanya. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh, anaknya sendiri menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdaruhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak, terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. Anaknya pengen ini, pengen anu, pengen ini. Enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja. Dia enggak jadi sedekah. Tak katanya harus safety dulu buat anak-anak. Saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain. Bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit. Gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wa majbanatun, bikin jadi takut. Sebagian orang ingin berjihad, enggak jadi jihad. Gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya. Dia tidak tawakal. Akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, ya, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini. Maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini? Tidak ada salah. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakata wa aqrab ruhuma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh, wa aqrabu ruhma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan, dan pada kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua,
mau dibelikan mobil Alphard,

0: Kata istrinya, ngapain sayang? Ibu bentar lagi udah apan saja, apansa. Akhirnya dia nurut. Istrinya mercy, ibunya apa? Apansa. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja, ibu gak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100 ribu. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar gak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang gak benar. Allah maha tahu. Jadi ada istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas ini beli ini, mas beli ini, mas. Karena istrinya terjebak pada circle bandit-bandit, circle branded-branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini, dia harus sama. Temannya beli sama. Kalau enggak, dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan, lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab, gak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12, ngapain? Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung? Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat beli, bantu anak yatim, malah buat beli tas yang gak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya gak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisapnya susah. Harusnya itu duit, itu branded, kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Sebenarnya saya kenal ini, saya kenal TKI TKW. Saya kenal sudah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid. Kerja. Akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit. Akhirnya susah ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat, ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana-sini. Maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Nje, bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan musuh, istri itu, anak itu, ini musuh ini yang Allah bilang. Gitu. Ternyata, disangka kita suruh melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan fahdaruhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman wa in ta'fu, tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar, bukan untuk kalian damprat, enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Qur'an disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya, ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya, Masya Allah, indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka. Fa inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun dan maha sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam, dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, gak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada, Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan wa taghfiru, dia tutup. Dia tidak cerita sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya, inilah, ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya, ingat, fa inna Allah ghafur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun, maha nutup aibmu, dan Allah maha sayang kepadamu. Ini namanya tadabur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktek dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Taib, ini salah satu ayat ya yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabur, ini contoh sehingga kita pemahaman maknanya, kita tadaburi sebelum kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tolong, saya nasihat saya pribadi dan juga hadirin hadirat, rubah cara mindset kita. Benar, kita termotivasi untuk khatam Quran sebulan berapa kali ya. Tetapi ingat, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran sebulan 60 kali khatam, dia sudah hafal, dia sudah hafal Quran dan dia juga paham tafsirnya. Kita enggak ngerti apa-apa. Kita pengin baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah iman, setiap baca ayat tambah iman. Maka oleh karenanya kita berubah, kita sekarang berubah. Sekarang kita ingin baca dengan baca tadabbur, dengan kam, dengan dengan apa? Kaifla kam, yaitu dengan kualitas bukan dengan sekedar kuantitas. Demikian saja kajian kita ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran. Bisa membaca dengan baik ya. Dan semakin orang dekat dengan Al-Qur'an, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katakan idza ra'aitumuni aqulu qawlan وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri, tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa'a 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya, tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti, untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atsar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan, mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam, tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam, apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus sholat, duburus sholat itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Al-Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa juga tidak masalah, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
2: Ada dua pertanyaan yang sama, jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
1: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
2: Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
1: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Melakukan apa yang wajib bagi dia, sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar. Maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar. Semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
2: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid. Mujadid. Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
1: apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana anak katakan tadi, ijtihad ada dua, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya, ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak, itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal, mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui apa ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya. Karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu. Misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikihiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah-masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama. Seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab? Dicampur-campur maksudnya ya, disekalikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi. Tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam. Talfiq, mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini muskilah. Ini muskilah, masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah, tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah, tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh, cirinya insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya, tidak. Orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

0: manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa Al-Imam Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah pernah kita sebutkan juga, beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya, Al-Imam Syafi'i menetapkan bahwasannya madhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Madhab beliau adalah madhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin, maka Imam Syafi'i berkata, "Ya Ibnu Asad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull haditsin sahihin fa inni aqulu bihi. Wa illam yablughni." Hai Ibnu Asad, nisbatkan kepadaku, baik aku masih hidup atau telah mati, bahwa setiap hadis yang sahih, itulah pendapatku, walaupun itu tidak sampai kepadaku. Di sini Al-Imam Syafi'i, ya akhi, memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga, bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah, hanya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Di mana beliau berkata, "La tuqalliduni," jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Makanya subhanallah, kalau kita perhatikan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, ataupun secara kias, Dan itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan ya bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Um ataupun yang lainnya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga di perkataan Al-Imam Al-Muzani dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li anni qallattu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu ila bi hujjah khafiyat 'alayya, qila lahu idza jaza dhalika taqlidu mu'allimik li annahu la yaqulu ila bi hujjatin khafiyat 'alayk jaza laka taqlidu mu'allimik li annahu la yaqulu ila bi hujjatin khafiyat 'ala mu'allimik. Ya, jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah ya mendapatkan kebenaran, walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya, orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah, ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka ya kata beliau, qila lahu, maka dikatakan kepada orang seperti ini, ya, dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh, dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu, ya, dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujjah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya, tarku taqlidi muallimihi ila taqlidi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya gurumu, sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham? Bukankah para sahabat lebih baik untuk ya di artinya istilahnya kita membeo kepadanya? Wa in aba dzalika naqadha qawlahu, kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi fa huwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu, ya, ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih paham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta awla an tuqallid nafsaka min muallimik li'annaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi. Karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah al-imam syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas. Yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Ya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Ya, karena Rasulullah bersabda misalnya yang memuji para sahabat, ila tasubbu ashabi, jangan kamu celah para sahabatku. Fa wallazi nafsi biadih, demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, ya tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu. Bibulugi a'la manazilis siddiqin, ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahaduhu wal yahwal wahyu yanzil alaihi, para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Ya, fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wa jahilna, sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wa hum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana ahmad wa awla bina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam, kata beliau. Dan mereka, kata Imam Syafi'i, fauqana, di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah. Ya. Dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. Wa ara'uhum, dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat, ayuhal ikhwah, Imam Syafi'i rahimahullah yang menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara, akal. Ya. Bahkan kata beliau, pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam al-Syafi'i rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, waqala, wa man adrakna mimman narda aw hukiya lana anhu bi baladina wa saru fi ma lam ya'lamu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fihi sunnatan ila qawlihim in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraqu wa fahakadha naqul wa lam nakhruj min aqawilihim wa in qala wahiduhum wala yukhalifuhu ghairuhu akhadna biqawli, kata beliau. Karena ya orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridai atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersepakat, atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i. Kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh. Bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan. Sehingga pada waktu itu, kata Imam Syafi'i, kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya akhi. Ya kalau ternyata tidak ada di zaman sahabat, gimana Ustaz? Ya kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah, beliau berkata, idza ja'ana 'anil sahabah, kalau datang kepada kami dari para sahabat, fa'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata, artinya harus kita terima. Imam Malik, ya, yang beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, tidak akan beres, ya, urusan umat Islam ini, kata beliau, kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i pernah menjawab pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah. Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya awil ijma aw kana asahha fil qiyas. Ya, kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma atau ya yang paling dekat kepada qiyas. Subhanallah, ya. Maksudnya, kalau misalnya para ulama berselisih, ya, kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasannya kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, itu adalah merupakan hujjah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah awil ijma' aw kana asahha fil qiyas. Yang harus kita pegang, mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, atau sunnah, atau ijma, atau yang sesuai dengan qiyas yang sahih, maka itu yang harus kita pegang, kata beliau. Ya. Qala al-munadhir, lalu ya, orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, afara'aita idza qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahu muwafaqah, wala khilafan. Atajidu laka hujjatan bittiba'ihi fi kitabin aw sunnatin aw amrin ajma'an nasu alaih, fayakuna minal asbab allati qulta biha khabara. Bagaimana pendapatmu, hai Syafi'i, kalau ternyata seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui dari sahabat lain yang menyepakatinya, tidak pula sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah engkau mempunyai hujah untuk kita mengikuti pendapat sahabat tersebut?

tentang masalah ini dari Al-Quran atau Sunnah yang sahihah. Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqawli wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraqu fi ba'dhi ma akhadhu bihi minhum. Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil pendapat salah seorang dari mereka terkadang dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya, dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, fa ila ayyi syai'in sirta min hadza? Kalau begitu, kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, ila tiba'i qawli wahidin idza lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nah yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'hu qiyas. Wa qalla ma yujad min qawlil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadza. Kata beliau, ya saya mengikuti pendapat seorang sahabat. Kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Jelas sudah. Bagaimana manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya apa hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah bersepakat. Yang namanya iman itu, annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ittafaqati sahabatu wa tabi'un, faman ba'dahum min ulama'i sunnati ala anna al-a'mala minal iman, wa qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah, bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal, serta akidah, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, فالأمر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض. Dan perkara yang dipegang oleh أهل السنة والجماعة, yang telah dinyatakan oleh para ulama kita, yang telah saya ceritakan dalam kitab kita ini, kitab kami ini, kata ya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, bahwasannya iman itu adalah keyakinan, perkataan, dan amal, semuanya. Dan bahwasannya ia adalah berderajat sebagiannya, ya di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, I'lamu rahimanallah wa iyyakum, anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin, anna al-iman wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ya, kata beliau bahwasanya, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kamu, sesungguhnya yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin bahwasanya iman itu adalah wajib atas semua makhluk. Ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian berkata, ثم علموا أنه لا توجد

0: المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عملا بالجوارح، فإذا كملت هذه الخصال كان مؤمنا. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak mencukupi ya al-ma'rifah ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja, sampai disertai dengan ucapan dengan lisan. Dan tidak mencukupi ya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan, karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Dia berkata juga Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Lalikai ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak sekali, ini dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para fuqaha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal demikian pula ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun alhamdulillah beliau termasuk imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan dalam riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi sebagaimana dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama ya akhi. Jadi Imam Syafi'i alhamdulillah beliau tegas ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu adalah tiga. Ya, keyakinan dengan hati. Ya, ucapan dengan lisan. Apa yang dimaksud keyakinan dengan hati? Yaitu meyakini ya akan kebenaran Islam dan lisannya mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan disertai dengan amalan anggota badan. Namun ya, sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat. Ada yang merupakan aslul iman, ya pokok iman. Seperti apa? Amalan hati berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya rasul-rasulnya, malaikatnya, ya hari akhirat, para nabi dan kitab-kitabnya, demikian pula qada dan qadar. Demikian pula ya akhi amalan lisan yang berupa ya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya. Seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan. Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya? Setelah mereka bersepakat, bila orang meninggalkan sholat, ya, karena juhudan wa inadan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan, kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan keluar, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam. Dia masih Muslim, tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya, dia mukmin, tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman, ya, dan kewajiban pun derajat berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabbul iman, iman yang sifatnya sunnah, yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seperti sholat sunnah, ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ia sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu yang diyakini pula Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya, silakan.
1: Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafidhullah Ta'ala. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak?
2: Dari Zulfiqar di Cipulir.
1: Silakan Pak Zulfiqar.
2: Masalah kita bertaklid ya Ustaz ya.
1: Iya.
2: Di sini banyak para ulama kita bertaklid kepada hukum adat ya Ustaz.
0: Kepada apa?
2: Hukum adat ya.
1: Iya.
2: Tahlil, maulid, bapak.
0: Iya. Iya. Halo.
2: Orang
0: halo.
2: Yang anti maulid dikata orang gila Ustaz. Itu gimana menurut
1: Ustaz? Nah, taip. Terima kasih Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ayol ikhwah, menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah. Seperti kebiasaan dalam berpakaian, ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil, tapi itu sebatas, ya, penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil, ya. Dia bukan dalil, dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada, ya, batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena, ya, yang menjadi hujah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada apa? Ya, kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah Subhanahu wa taala ya untuk Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian, jenis dari pakaian itu, apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah, izar dan rida, ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata yang sahih, kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya. Mempergauli mereka. Bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat? Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya, Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah Ya, karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keridhaan Allah dan apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun ya tatbiki syariah, yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktik syariat dan pembatasannya, maka ya itu semua adalah perkara yang diada-adakan, menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana. Sebatas tahu doang kaidah, oh ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Ya, padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum, apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya, jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi enggak bisa menggunakan pedang. Ya akhirnya apa? Dia membabi buta, babat sana sini. Ya tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak. Subhanallah. Naam.
1: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap ana terhadap teman yang dengan mudah sekali gitu apa namanya menyalahkan temannya,
1: iya,
3: apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu,
1: tidak sesuai dengan
3: kadang-kadang gini ada apa namanya contohnya khilaf dia, keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya keyakinan yang A, nah ana ini yang B gitu, sama-sama punya hujah insyaallah, tapi seolah-olah keyakinan ana ini salah gitu Ustaz.
1: Iya.
3: Jadi dia kadang lain lah gitu.
0: Begini apa, Pak ya.
3: Dia lain terhadap ana.
0: Halo.
3: Yang pertama Ustaz, bagaimana sikap ana terhadap dia gitu.
1: Halo Pak.
3: Ya lah.
1: Ya.
0: Begini Pak. Masalahnya, masalah keyakinan yang berbeda tersebut, itu kan harus kita perjelas dulu.
1: Iya, lebih dijelaskan. Iya.
0: Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya perselisihan, ijtihadat sifatnya. Tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah ternyata bertentangan dengan ijma para ulama misalnya. Hmm. Itu juga harus kita pilih.
1: Ya. Yang antum maksud bagaimana Pak? Perselisihan pendapat dalam hal apa?
3: Masalah muamalah. Anak yang sudah bertanya terhadap sanawanya duet yang lain dan ternyata itu diperbolehkan gitu. Ada ulama yang membolehkan hanya caranya aja mungkin. Apa anak sebutkan contohnya?
1: Iya.
3: Nah, jadi pernah ana mau ini saat apa namanya mengkredit barang gitu.
1: Iya.
3: Nah, kredit barang terhadap suatu lembaga misalkan gitu. Jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke ana dulu saat. Nah, nanti transaksinya itu lembaga bukan ana sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang, jadi barang itu hanya dititipkan ke ana. Pada akhirnya nanti ketika mau transaksi dikembalikan kepada yang punya barang itu. Ustaz. Nah itu jadi ana tidak ada transaksi sama sekali ana sama yang punya barang gitu. Jadi ana mohon apa namanya petunjuk Ustaz.
0: Yang beli siapa Pak?
3: Ana yang beli. Nah terhadap lembaga misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu Ustaz. Nah terus yang punya barang itu sementara menitipkan barangnya terhadap ana gitu, tapi ana sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, ana baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu.
0: Sistemnya gimana?
3: Kredit.
0: Sistem kreditnya ada ribanya nggak?
3: Oh, insya Allah nggak ada. Uh-huh. Harga apa namanya, cash sama kredit itu sama.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak ada perbedaan.
0: Terus dia mengingkari dari sisi apa?
3: Katanya tidak boleh. Nggak. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, nggak boleh dititipkan ke anak dulu gitu.
0: Uh-huh.
3: Jadi kalau apa namanya, katanya hukum jual beli itu ya memang anak si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu, jangan apa namanya ikut campur masalah itu, masalah barang.
0: Kenapa bu, apa motor itu kok dititipkan barang, sama antum gitu,
1: barang tersebut?
0: Barang tersebut misalnya.
3: Jadi awalnya dia katanya apa namanya ketemu sama anak. Jadi barang itu ketemu sama anak, dia katanya mau jual gitu. Kebetulan anak minat. Nah kata anak nanti anak melalui lembaga aja, anak nggak bisa beli langsung sama antum gitu, karena masalah uang, anak bilang begitu. Nanti anak bicarakan sama lembaga tersebut. Nah dia pulang beberapa hari katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah ini sama anak gitu.
0: Oh gitu.
3: Sudah ada pembicaraan seperti itu sama anak, jadi dia dititipkan, dia nggak enak sama tetangga-tetangganya yang nawar-nawar barang itu, yang minat juga gitu.
0: Iya.
3: Hanya seperti itu penitipannya.
0: Taib, sudah jelas Pak.
1: Taib, cukup Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seorang penuntut ilmu haruslah dia mempunyai sikap rahmah. Ya, rahmat ya, kepada sesama temannya yang sesama ahlus sunnah wal jamaah, yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham, yang sahihah. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras. Tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdzur syar'i. Tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah jual beli. Hendaknya dia juga ya melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya itu sifatnya ijtihad, karena sifatnya itu adalah ijtihad, dia tidak ada nas. Ya, kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan. Yang satu berpendapat yang seperti misalnya ya, berpendapat misalnya bahwa membaca ya Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum ya kalau di salat jahr itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling ya mengatakan ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat ya, atau pengikutnya dikatakan sesat. Tidak, karena itu sifatnya ijtihadi. Yang masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam. Ada yang bisa kita kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya tidak ada nas yang sharih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya. Lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalilnya memang lemah. Bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya. Bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat. Seperti misalnya imam ya sebagian ulama Hanafiyah atau mazhab Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Dan pendapat yang benar, pendapat jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu ya akhi jangan ya mudah memvonis sesat ataupun memvonis setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya. Saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Sofadi atau siapa, saya lupa. Langsung ya setelah mereka berselisih, ya berdialog, berbeda paham, setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, "Ya, apa salahnya kalau kita berjalan bersama?" Ya karena berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat. Artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar, ya, yang sifatnya ijtihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya, maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita ya, saling bertengkar dan saling memusuhi.
1: Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga, Pak Arif di BPN, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Pak.
4: Saya pernah ini Pak belajar tentang di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam, bako dan yang lainnya.
0: 20 sifat tuh Pak.
4: Ya betul. Itu mengindikasikan jadi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu apa pengarang kitab itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i, apa itu betul Ustaz?
0: Iya.
4: Ya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendapat pengikut madhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan pendapat sebagian pendapat ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula bisa dinisbatkan kepada pendapat seluruh itu dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah madhab Syafi'i, tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan sudah maklum, yang namanya manusia, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak pernah membatasi ya, sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan madhab, akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari ya pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri di dalam hidupnya melalui tiga fase. Fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah Kullabiyah. Yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau, yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya maka keyakinan wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Asy'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah Kullabiyah, setelah itu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan pendapatnya wa hadhi, dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata wa bihi aqul, dan itulah pendapatku. Makanya beliau juga menulis kitab Al-Ibanah menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang di mana kitab Al-Ibanah ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut ya Asy'ariyah di zaman ini, katanya itu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir ya dalam kitab beliau ya Bayan Kadzibil Muftari menegaskan bahwa kitab Al-Ibanah itu tegas ya tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja. Kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20. Coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20 nama yang mengandung sifat. Kalaulah disebut di situ, dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rahman tapi tidak punya sifat Rahman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat Izzah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama. Sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20, 79. Katakanlah, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya. Cobalah kita tanyakan kepada mereka, Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah ya namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izzah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya, keyakinan bahwasannya sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang empat. Ya. Dan itu baru diada-adakan setelah Abul Hasan Al-Ash'ari. Allahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciangsana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah yang ada di dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah?
0: Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang ia mempunyai iman yang mutlak? Yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya, akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna, disebut dengan mutlakul iman. Makanya, ya, Al-Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan al-imanul mutlak namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya, selama mereka tidak mengingkari, tidak melakukannya karena juhud, maka ya para madzhab al-sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita katakan dia itu adalah mu'minun bi'imanihi, fasiqun bikabiratihi. Ya, dia mukmin dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu.
1: Naam. Baik. Kembali dari pesan singkat, Al-Akh Abu Ayyub di Dharmaga ya, di Bogor ya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali.
0: Ustaz. Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Bahwa iman ya dan di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian. Karena memang demikian karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya ya kuat ya dan cabangnya menjulang ya di langit. Maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Ya, Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah yaitu ya menyingkirkan apa namanya gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu. Ada yang merupakan ya cabang pohon itu. Ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya, masih disebut pohon? Masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Antum kalau orang gaji, ya kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi, sudah habis. Ya, tidak disebut pohon lagi, habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokkan semua, masih disebut pohon? Masih. Maka kita lihat di situ ya jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir ya dari milatul Islam. Walaupun tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Barangkali dia tidak tahu. Ya. Nah, inilah ikhwatul Islam, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya, orang Khawarij berkata, apabila hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada, maka ada semuanya, sempurna. Makanya orang Murji'ah mengatakan, ya sebatas orang meyakini, ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat, la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan, katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun, kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat la ilaha illallah, tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan, apabila ada sebagian iman, tidak menunjukkan ada semuanya. Dan apabila hilang sebagian iman, juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Ahlus Sunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, malaikatnya, yang itu merupakan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diimani. Ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, ya seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu apa termasuk dosa besar, itu maksiat, dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan, maka orang seperti ini dengan ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikafirkan dahulu, ya tidak dikafirkan. Nah, ini ahiyul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan seperti ini harus difahami sehingga ya kita ya lepas dari keyakinan akidah Khawarij ataupun Murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan, ya mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya dihilangkan syubhat. Padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udzur. Kebodohan itu adalah merupakan udzur. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz barakallahu fikum. Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya baiat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 surat Al-Fath dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, kemudian ini yang ke-18, Ustaz, yang ke-10-nya innal ladzina yubayyi'una ta innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, saya bacakan awalnya saja. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a ila akhirih. Bagaimana, Ustaz, korelasinya dengan tentang kewajiban baiat terhadap seorang muslim? Demikian.
0: Ayuhal ikhwah, sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu, beliau sebagai khalifah yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan, ya, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Nah, kalau misalnya dia masih numpang di Indonesia, ya tidak disebut khalifah. Itu ya hizbi namanya. Ya, memecah belah umat. Makanya, ya bai'at yang disebutkan dalam ayat tersebut, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau. Engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan baiat Aqabah? Kan waktu itu belum ada tegak daulah Islam." Kita jawab, "Ya. Ya kalau keadaannya di zaman seperti itu di mana kaum muslimin hanya di situ saja. Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya, maka di penting untuk diadakan baiat dalam rangka mendengar dan taat." Sekarang ya kalau dia mengkiaskan dengan baiatul Aqabah, berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja, semuanya kafir. Musibah. Ya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri. Ayuhal ikhwah, ya penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya baiat untuk baiat kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak ya dan dipraktikkan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Ia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya, ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah. Hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
5: Ini saya mau nanya hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya,
5: Seorang ustaz. Ada hadis mengatakan kata seorang ustaz katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
5: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana, Ustaz?
1: Nah.
5: Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama, ya akhi, Rasulullah yang bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadisnya tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id, ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya, siapa yang meriwayatkan, subhanallah. Terkadang memang begitu, ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa. Siapa yang mengeluarkan, bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Ya, bagaimana para ulama mempraktikannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya haul satu tahun sekali. Kalau itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktikkan agama dan syariat kita ini, ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya, ustaz tadi saya yakin ya Arba'in Nawawi saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu ya kita beragama sekali lagi harus jelas ya akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu bani Adam wa malihi wa amalihi mathalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Di antara amalan-amalan manusia adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi An Thauban radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tadaa'a 'alaikum kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk dikonsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Hanya saja banyaknya kalian itu adalah seperti banyaknya buih, seperti banyaknya sampah yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman.

akan ngerubung kita, akan mencabik-cabik umat Islam, dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita, seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam, ya, yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Siji narik apa nih? Pupune, siji narik swiwine, orang ketinggalan brutune. Pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adikuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idz?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum katsir. Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola, sing sholat pira. Banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghuza, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi SAW? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lawang aslinya umat Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5

keistimewaan. Dan lima keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? Lima. Salah satu dari lima keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh satu bulan perjalanan. Pinter? Satu bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan. Perjalanannya berapa? Satu bulan. Musuh sudah apa? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, Perang Badar, Perang Tabuk, Perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikit.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti

0: Diikuti oleh Al-Imam Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqa min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari ya dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya juga membawa bab fitnatun nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para laki dari dua sisi ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya, oleh karenanya ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber ya terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan. Sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan. Ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan ya bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa ya disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya. Mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buah hati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita, sebelum yang lainnya. Karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anawa'il malad minan nisa' wal banit fabada'a bin nisa'. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad, karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa', aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la yudhillu illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan tujuh golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi tafarraq 'alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini tujuh orang semua hebat. Tujuh orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara tujuh orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, Imamun Adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara tujuh orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat. Karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah yang nomor lima. Rajulun da'atum ra'atun da'atum mansibin wa jamalin faqala ini akhfullah. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan da'atum mansib. Da'atum mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya, kaya raya. Dan dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya, inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, aduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara tujuh golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari tujuh golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, ya, dan itu berat ya. Antum bayangkan, antum dikirim ya WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum. Siapa yang tertarik? Ini wanita kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu, subhanallah. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Pintu goa terbuka sedikit. Jatuhnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang. Kemudian bilang, mana gajiku hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Yang ketiga, wanita, di lelaki, dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah kelilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah, wala tafuddal khatam illa bihaqih. Wai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas, dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar. Gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Nggak usah bayangkan lah. Artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar. Kemudian dia sudah serahkan diri. Dan antum sudah tinggal gauli. Tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora. Dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat, tertarik-tertarik, sudah, wah, sudah, selamat. Selamat tinggal. Istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustadz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan, gara-gara doanya yang terakhir, inilah, akhirnya, pintu gua, akhirnya apa, terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan, sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Ya, akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tapi hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumus syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya, yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta, tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan, tidak mempan. Ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah, kata Sayyid Ibn Sayyid, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya. Syaitan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan, karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Terlalu sering. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Gak ada dalilnya, siapa yang bisa terbang masuk surga, gak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah ya. Di Facebook, di Twitter ya. Repot. Ya. Bagaimana enggak fitnah, sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wan nadar aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran. Mandang, terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat, nekat. Bukan nekat, apa? Azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat, sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat, pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah.
1: Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Tapi lihat, alhamdulillah.
0: Dibesarin ini.
1: Lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan, kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakal thaniya, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji, maka Rasulullah SAW memegang kepalanya di balik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan, sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Setan akan bisiki dia, lihat lagi, tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Padahal Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, kulil mu'minin yaghuddu absarahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya, ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya. Berat, ya. Semuanya berat. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah, dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak, dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang boleh pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wala taftini, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jadd ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, Laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa. Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, anni mugramun bin nisa. Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna. Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. Idzan li fil qu'ud wa latif taftinni bihinna wa inuka bimali. Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut. Ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzintu laka." Saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita. Ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin, dan neraka jahannam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jad bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, "Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan mengisi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju kan? Jangankan bawa celana dalam aja enggak pakai. Apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet.
0: Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya. Luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa? Jilbab yang ketat ya. Ini enggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa? Primitif ya. Ya, sudah cerita tentang apa? Teman saya yang pernah apa namanya? Melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Ketika diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya, celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini, kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat, sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, the youth, yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain, bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat. Sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Menurut Rasulullah SAW, khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena
1: fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah waktu mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain. Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Dalam masalah rumah tangga, tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi, mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita, tidak kuat. Ya, dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita, karena begitulah Allah memberikan ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita dia tidak kuat, dia tidak kuat, dia tidak bisa bertahan kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan, Nabi Yusuf juga tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur, apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO dia kabur, bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya. Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita tidak bisa. Kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang, saya kuat. Tidak ada kuat-kuat. Nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, nggak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, nggak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, nggak ada hubungannya. Lulusan Madinah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya. Kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, nggak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adeknya atau ponakannya tinggal bersama dia, dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah.
0: terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghiasi, itu syaitan. La yakhwanna rajulu bi imra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi. Kemudian pun lihat dalam perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia teren. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wala yantafi'u biha." Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, "Oh, cantik." Terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik.

pada ini. Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tentang firai ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fin nisa, yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita, dan lelaki tidak ada yang lemah dalam suatu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala pernah berkata, lau tamanani rajulun, ini orang-orang soleh yang berbicara, orang-orang soleh yang jujur, ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. Lau tamanani rajulun ala baiti malin ladhonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah, seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Walau tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi 'alaiha. Tapi kalau saya disuruh diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zinjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta saya bisa, tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh, saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir, dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Atsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, wa qad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi. Masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inna dunya hulwatun khadira, sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu, manis. Makanya orang mengejarnya, ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang, itulah dunia. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh, enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi, dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarrus menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini, Nabi berbicara sedikit.

0: belum baru setahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang, ya. Di mana mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik, ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana semua orang buka aurat, mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa'idha ro'a ahadukum ra'at imra'atan fa'ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Ya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi. Karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat, ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik, ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang robek sana robek sini, ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan, mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil, ya. Oleh karena Nabi mengatakan kalau kalian lihat seorang wanita kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh pakai huruf fa lagi, fal ya'ti ahlahu, segera datang, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah maka istrinya harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, ngapa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan, kenyataan. Bukan saya ya, bukan saya. Ini kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu jus belum selesai. Satu jus itu lama, nungguin satu jus itu lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid, aduh. Ya, Rasulullah suruh-suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua ada hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil. Wah, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu ya. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah mengatakan innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi SAW, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istashraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bengayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini, apa, ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya, manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya, syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi SAW, saya kunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'aslimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat, la'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan, dari umat Nabi SAW, berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan, artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'aslimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol, bahwasanya dia pakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta, tapi dia pakai kupu-kupu. Orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Padahal dia berjilbab. Kasiatun aria. Berpakaian tapi telanjang. Ini banyak tafsirannya, diantaranya berjilbab tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis membentuk anggota tubuh, ya, atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya, atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya. Dalam hadis yang lain, rubba nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang sudah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha, kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allahi masajidallah." Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. "Wa buyutuhunna khairun lahun." Karena di rumah mereka lebih baik, tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, setan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh setan. Ya. Asalnya waqorna fi buyutikun, asalnya wanita di rumah tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita salehah, yang betah dengan rumahnya, yang senang dengan di rumah, tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatal lah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya. Pinginnya keluar, ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala sholat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah sholat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid, boleh, kata para ulama, boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri, kalau dia kelihatan cantik, suami bilang, kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Taib hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, seorang wanita ketika pakai jilbab, jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar, seperti di Indonesia, yang warna atas beda, warna bawah, enggak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian, ya. Ada bunga sedikit sini mungkin tidak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga ini, nah itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar, tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan. Dan setan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr, setan pernah bersumpah. Dia mengatakan, "Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi." Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi setan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan ya. Ini pertama kali setan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh setan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya. Istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Ya. Tetapi setan menghiasi. Sehingga dia tertarik sama wanita ini. Sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya. Setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini. Bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah. Gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan. Aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa? Maksiat tersebut sudah dihiasi. Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, setan terus sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh setan. Padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat setan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Setan menghiasinya dengan sangat mudah. Tapi hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengubar pandangan, dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu. Karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan. Ya. Yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut. Sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, "Engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana?" Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu lah. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Begitu. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang, uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Ah, jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang. Tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar, ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah, kalau gak salah, 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya, akhi, ente cinta sama istri, tapi bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu Anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah, sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya, ibu, benar jarang atau banyak? Sebagai wanita, waliyadzubillah, ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak sepeser pun Anda berikan kepada kerabat Anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau Anda ambil untuk kakak Anda, oh, nanti dulu. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum. Sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagai wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu marah di bawah. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya enggak tahu saking baik itu saking bahlul nih. Saya enggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau Anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang boros, maka saatnya kita mengatur, jangan boros mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih. Kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, masya Allah, ya, istri yang solehah yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang solehah. Ya. Kalau sekarang belum solehah, jadikan solehah. Sehingga tidak perlu istri lain yang solehah. Yang sekarang kalau belum solehah, semoga dijadikan apa? Solehah. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terakhir saya bacakan perkara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, tatkala berbicara tentang hadis, dunia mataun wa khairu mata'id dunia almar'atu solehah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Ya, bukan musuh anda tapi teman anda. Kata beliau, فَكُلُّ لَذَّةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّةِ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ مَرْضِيَةٌ لِرَبِّ تَعَالَى. Setiap kelezatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فَصَاحِبُهَا يَلْتَذُّ بِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. مِنْ وَجْهَةٍ تَنَعُمِهِ وَكُرَّةِ عَيْنِهِ بِهَا وَمِنْ جِهَةِ إِصَالِهَا لَهُ إِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِ. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladatu allati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang soleha. Maka anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha. Kalau istri soleha, anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri soleha lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar nggak jadi masalah, dia nggak akan tergoda. Gelar, hihi, iya mas, hihi. Itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan pak, silakan pak, silakan pak, silakan pak. Ini jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan pak, silakan diminum. Sudah. Gak usah banyak omong, gak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian, gak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara, itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya, sungguhnya di antara istri kalian ada jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya. Dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal dia. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya bercanda. Maksud saya ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita tok dan wanitanya amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang yang tidak aman, foto kemudian apa disebarin. Ya, saudara-saudara. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kali. Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya, enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor melihat. Itu nador melulu namanya, bukan nador. Nador itu tidak syar'i. Nador yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menador. Bukan semua cewek kita lihat, istri orang pun kita nador. Buat itu istri orang sudah nikah, nador ngapain nador istri orang? Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan ya? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Ya, enggak apa. Ini disunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah, disunnahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selamakan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Di wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah sudah melihat langsung. Sudah melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka, kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita. Ya. Gak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita gak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustaz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwan yang terfitnah, itu bagaimana Ustaz? Bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. Dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan. Ya dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh, fandur ila ma yad'u ila nikahnya. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia nggak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai, ya yang wajar lah lihat. Setengah jam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia nggak jadi masalah. Bahkan Allah mengatakan, nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat. Lebih dari itu enggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya, atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang kayaknya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah, bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah, dia suka laki-laki lain, ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustadz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustadz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita yang bawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Tahu saya dari si masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas, mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus. Akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau ini imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu.
0: Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah, dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Ya. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Ya. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Ya. Mereka tidak diam-diam. Ya. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak, inilah, macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah, yaudah. Terus serang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya. Ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi SAW. Ayyumam ra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil, kata Nabi. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang kalau ayah tidak izinkan saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar, itu namanya ayah sayang sama kita ya. Ya, suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya, itu wajar ya, itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ya. Ada sebagian orang menikah suami istri, ya sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan menyakitkan hati para istri. Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak jangan ganggu Umi sama Abi mau
1: mau beraktivitas. Banyak alasan lah, lagi sakit pusing kepala ya, atau lagi ingin dipijit, tapi lagi pijit dan ganggu ya, bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani, bisa lah anak-anak dia apa di anunya diusir. jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat, ya banyak caranya. Ustaz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah, hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau pas jatuh tempo dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya ini enggak benar ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami ana sering sekali berkomentar tentang teman ana yang sudah bersuami juga di depan ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustadz Qadarullah, anak punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, anak yang lebih aktif menghubungi musyrif. Anak agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau kita khawatir fitnah hati, gak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar gak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share ya. Tapi tadi jangan macam-macam. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya. Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak maui nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Udah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustadz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Gak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan, walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, di mana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menunggu syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri. Betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang si orang lain. Ya. Nggak boleh. Bahkan saya ingatkan, sebagian da'i seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz, ini setengah jam ngomong apa aja. Demikian saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh, dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah.
ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'u." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun, entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, ya gulam ihfazillaha yahfazka, wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada nabi, rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan, mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah subhanahu, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya, la yamlikuna lakum rizqan, tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara,

kulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara Allah, carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtaghu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtaghu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir. Tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaghu, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtaghu rizqa indallah, carilah rizki kemudian di sisi Allah. Tapi rizkinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtaghu indallah rizqa. Carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya, Ustaz, dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah. Habis itu? Rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak, saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama.

Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja. Ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu. Merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustad murtad. Ada gak? Ada. Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia, itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang muslim. Kembali ke permasalahan kita. Bapak, ibu, saudara, saudari. Masalah indallah. Di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wadharaballahu mathalan. للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah inda di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat rabbibnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat, sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini, bahwasanya Asiyah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabladdar, tetangga sebelum bangun rumah. Siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan, temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat, Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat, setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan rezeki di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'buduh, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah
mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah. Ingin bangun rumah di masjid. Ingin bangun rumah di surga. Ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin. Makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'buduh. Beslan, sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silahkan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silahkan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqal ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat, afdalul ibadat.
menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah Ustaz mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya, apa manfaatnya, niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya Ustaz tidak lebih dari 20 menit ya Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia, tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perhatikan baik-baik. Seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu, saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan,
Ya, orang tua-orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu, dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitulabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al-hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan,
memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya. Menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar." Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. "Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam." Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pengetahuan Pak. Dan sebagai sindiran. Untuk orang-orang yang petandang petenteng. Dengan rumah megahnya. Mobil mewahnya. Harta bertumpuknya. Perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia, karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, "Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi." Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, "Wallahi ma minkum," tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, "ma minkum ahad," tidak ada di antara kalian seorang pun, "illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih," kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? "Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akhirta fali warathatik." Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali
yang kamu jalankan di jalan Allah, adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dilaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya, selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin Pak persentase. Ya, harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris. Bukan milik Anda, kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin, tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah, itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah.
Kapan datang perintah sedekah, langsung, tanpa tunda, ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan, langsung, tanpa wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridho Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika ma

ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya gaya hidup pertama tadi langsung lamalkan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Aba Bakrin. In sabaqtuhu yawman fajitu binisfi mali. Maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya beliau mengatakan, "Mithlahu wahai Rasulullah." Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat, ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh. Itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari. Datangnya pun karena keperluan. Kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. Ayo, gimana nih? Kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta, seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan. Jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Padahal cuma harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran. Dengan orang-orang yang beragama Syiah. Yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini begitu.

0: dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma'indah. Dengan kul. Apa yang dia miliki? Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul. Yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan, kamu punya anak perempuan. Setengah, jangan, kamu punya anak perempuan. Sepertiga, kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wasulut wasulutu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila." Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat, boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz, karena saya takut kepada Allah.
1: Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya.
0: Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah ar-rizq. Fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui, beliau kerja di sebuah bank konvensional, bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur. Kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya, ketenangan lebih bertambah. Karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki, bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hambaku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus. Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. Pak, bukankah berat? Berat Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan. Wallahi, bapak ibu saudara saudari. Sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah,
1: Kemudian ada aral melintang dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya.
0: Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, "Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi." Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya. Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penjual dunia.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapa-bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka. Enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Antum bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau torekot atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah. Di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan. Baru dia akan mengalami ketentraman. Baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah, belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini dan kita laksanakan, nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwahkan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka enggak ngerti dan enggak tahu jalan yang benar itu yang gimana, enggak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwahkan untuk masuk Islam, enggak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, enggak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjuki ya Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah." Maka Nabi berdoa, "Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan." Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat ampunan tidak boleh. Nas Al-Qur'an melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh. Tapi mendoakan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwan fil din azakumullah dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat. Semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram. Dia tinggal di Mekah. Hidayah. Ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar. Pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lainnya kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama. Ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus. Tetap. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn al-Mubarak dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar, sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu enggak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah, dibawakan sanadnya satu persatu oleh dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu,

tentang wudu, tentang sholat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lainnya, kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita, manfaat buat anak kita, dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini harus kita perhatikan, bahwa kita datang ke tempat ini untuk nuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini, dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang, ya. Kita sekarang di kota, di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain, yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang, niatkan karena Allah. Bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal gak akan diterima oleh Allah Taala. Ikhlas. Dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan gak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita gak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya, seorang ulama, seorang perawi hadis, Hisham Ad-Dustuwa'i mengatakan, demi Allah, saya gak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan. Agar amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddin dan akhwat fillah. Ma'azakumullah. Pada hari ini insyaAllah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf. Dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang. Karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini. Berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf. Saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum. Supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini. Dan tidak keluar dari manhaj ini. Karena ini jalan selamat. Jalan selamat. Jalan yang mengantarkan manusia ke sorga. Dengan dasar nas Al-Quran. Dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat, dan juga penjelasan para ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu. Orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru. Bukan pemahaman baru, bukan. Bukan golongan, bukan hizab, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri. Islam yang murni, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih. Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan.

tidak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar ila wahide. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jama'ah. Itu jama'ah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita, dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum perhatikan. Dan ini gak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini. Manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya. Yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa?
kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Ansar lah orang-orang yang di Madinah yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin Ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat. Tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka. Mendoakan mereka. Dan memohonkan rahmat untuk mereka. Karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya, walladzina tabau bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka. Pertama kali, itu para tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka. Cara beragama mereka kita ikuti. Maka Allah pun redho kepada kita. Allah jamin mereka, para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu. Allah redho kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat. Tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka. Hukumnya dosa besar. Allah telah redho kepada mereka. Allah redho. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redho. Kita pun kalau ingin mendapatkan redho Allah, harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan waladzina taba'uhum ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah redho. Kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin. Artinya muhajirin ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian. Wa'adalakum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia beragama dengan agama yang benar. Jujur. Dan dia melaksanakannya dengan ikhlas. Mengikuti Rasulullah SAW. Akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulun al-jannah. Illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya kalau disebutkan salah pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya benar atau tidak dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridho dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja enggak masuk jelas. Apalagi menurut syariat.
Kalau tafsiran firqah yang sesat, berarti kalau khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqah yang sesat. Gitu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. Sebaik-baik manusia pada masaku, tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat, baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya. Para sahabatlah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya, dalam semua hal mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fi din, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka. Dalam syarah akidah ala sunnah wal jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur.
Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan putur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bidah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bidahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak dari sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Gak boleh tambah lagi, gak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam, sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada manhaj salaf. Dan inilah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, "La aiba 'ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq." Fa inna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan madzhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madzhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan nanti perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya, enggak mau mengikuti mazhab, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat, karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, untuk melihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah. Wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala 73. 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Al-Alikai dalam syarah usul i'taqad al-sunnah wal-jamaah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahiha di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Jadi tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih.
menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang antum perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan kullum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun yang jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang Ahlu Sunnah wa Jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa Ahlu Sunnah wa Jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi Ahlu Sunnah wa Jamaah orang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan masalah. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada mereka dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, raqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqul nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah.
tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Ada sahih Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulun nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Dia akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas kita infakkan. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, gak boleh kita mencaci maki. Gak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat, berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Gak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, gak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sesudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah sebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat muhajirin ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yaitu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami beriman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sikapnya mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah Al-Qur'an, mendoakan para sahabat bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabatlah orang yang mencaci maki sahabat, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya?
Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya enggak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat, sekarang kita ada orang, kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat, tiap hari cela orang itu, orang itu sudah meninggal, manfaatnya apa? Berarti akalnya enggak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyiddaul kufar ruhamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, Anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis. Dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja, Allah berikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejerek-jerek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi untuk melihat di bawah di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama.
Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling faham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Anda bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah, tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka para sahabatlah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallam khattan bi yadi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabirun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum min sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, di garis-garis yang pendek ini, ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain, yang berpecah belah, yang mencerai
yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai, ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya, ya adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Qullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Terus berkembang. Dan berbagai pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada jil, sekarang ada jin. Ya. Jaringan Islam liberal. Sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, jin. Ya. Tadinya jil, sekarang jin. Ya, dibawa oleh jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harokah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang diikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena setan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disesatkan Allah. Ajmain. La ughwiyannahum ajma'in, bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadiy asy-syakur, sedikit orang yang bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama, bodoh. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang tiga, mereka tidak bersyukur. Allah sebutkan ayatnya. Antum catat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Di ayat 34. Surah Ibrahim, di ayat 34. Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zalim. Zalim kepada Allah. Zalim kepada dirinya. Dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman,
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula. Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia dan sungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqa-firqa itu bertambah hari bertambah banyak karena kezaliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada, ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Enggak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya. Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, enggak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya, tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu? Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma enggak mau manusia ini enggak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya ini bagus jalan ini. Menurut saya bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir bagus enggak? Bagus. Dia bikin dia 1111 bisa terbang kata dia. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar. Tetap ada Qurannya, ada hadisnya. Mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya enggak sesat. Gitu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqa-firqa yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqa ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balik tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah, enggak manfaat. Sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kitab para ulama, dan saya bawakan di sini, di awal-awal. Rudud, kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah. Tentang khalqu. Tapi yang ada, yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad. Dan yang lainnya, kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad. 6 jilid. Dan juga yang lainnya. Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran dan Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, enggak waras akal kita.
Antum perhatikan deh, kalau antum ikut yang bid'ah enggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam, orang yang berakal, ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dan memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqa-firqa tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantah itu. Dan mereka semua ngaku, orang-orang yang firqa yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain. Anda perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum. Ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak.
bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat di juz yang ke-6 halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini, Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh.

Enggak boleh kita berpecah belah. Enggak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama. Mereka yang bikin nama. Ya. Ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki. Ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu. Karena imamnya saya lihat enggak ada jenggotnya. Enggak mau. Satu lagi bilang, "Wah, saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok." Saya enggak mau baiat lagi yang lain. Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqah-firqah yang sesat. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Fa qala qa'il, ya Rasulullah, kana hadhihi mau'izatul muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?" Fa qala, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyiyya. فإنه ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang meminta kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."
Antum lihat di sini.

ini, di bagian akhir dari hadis ini, untuk perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, fa inna umayya ish minkum ba'di fayasara ikhtilafan katsira fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tolong perhatikan, Nabi bersabda sallam, artinya kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat persisian yang banyak. Nabi sudah ingatkan di sini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij dan terus seperti itu adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain, tidak ikut pemahaman, tidak ikut aliran yang lain, tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah. Kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan suatu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da sholat, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil dan juga yang lainnya.
Hadisnya sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir. Yang tadi saya sebutkan, 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa syukrul qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Gak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat. Sholat dia buat sendiri. Ibadah yang lain. Gak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri. Gak boleh. Yang Nabi gak contohkan. Yang Nabi tidak adakan. Jangan diadakan. Menurut kita baik. Perasaan kita. Tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقل تكلفا وأقوم هديا وأحسن حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: barang siapa yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Yang kita jadikan teladan sahabat. Bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali, ukuran orang itu hatinya. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua paling dalam ilmunya.
Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Yang keempat, paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat, paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya, baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak, ukurannya. Bukan pintar bicaranya, bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak, dia memahami Quran dan Sunnah atau tidak, itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah sahabat, juga dalam surah Muhammad, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Karena mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar, 120 orang sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wala quwata illa billah. Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan, harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya, karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik. Hubungan mereka dengan orang tua baik. Hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik. Baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus. Ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka, zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, ikuti jejak mereka. Kenali mereka, ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratal mustaqim. Kemudian selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustad, orang-orang alim. Dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Di ayat 25. Liyahminu awzarahum yawmal qiyamati yawmal qiyamati. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukaddimah saya yang terbaru, yang cetakan ke-6 dan selanjutnya. Saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para da'i. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah, bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari, kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab. Dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Wa min awzari alladhina yudillunahu bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh,
Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau enggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlus sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela. Dosa besar. Bukan dosa kecil. Makanya setiap da'i harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para da'inya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu, jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul Salasa di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian kitab tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kemudian juga Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu akidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu naik lagi pada akidah Tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah sunnah oleh Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Terus kita pelajari sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmi juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mad'unya, talibul ilmi bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal tuh 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah, ya mestinya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, mestinya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, raziq, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara talibul ilm dengan talibul ilm, talibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kepada Engkau saja dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat, dagingnya itu hilang. Kata Nabi, "Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin." Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah karena dia enggak punya malu kepada manusia minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi, berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Karena orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap, ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakini itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Anda perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini. Enggak punya apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa. Cuma nasi aja. Enggak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita bisa dengar, kita masih dapat oksigen, kita masih bisa minum. Bersyukur pada Allah. Itu nikmat yang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita gak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah, sedikit. Nikmat Allah itu banyak, ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Gak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru gak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar, adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai gak masak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya, dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan, ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid, rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya, tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang. Rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa sudah tamat. Sehingga gak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting dasar tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, masa orang yang beriman gak mengakui? Justru yang udah ngaji lama, keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Ini tauhid para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya, di sini saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'i'budullah wajtanibu ta'ud. Dan sungguh kami tahu kepada setiap utusan rasul. Setiap rasul dakwanya an'i'budullah. Dalakan beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut ta'ud. Dan jauhkan ta'ud. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan ta'ud? Yang dimaksud dengan ta'ud apa? Ini yang ngaji, yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Tauhid, apa maknanya? Naam. Naam. Siapa lagi yang bisa? Tauhid. Naam. Iya. Yang lain? Iya. Iya. Naam. Disebutkan nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Yang dikatakan tagut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah. Itu namanya tagut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya tauhid. Kalau disembah, yang ditaati, tentu yang disembah ini dia redha disembahnya. Kalau yang tidak redha enggak masuk tauhid, seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad. Enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad tauhid, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redha. Seperti orang ya, dia pakai sorban. Murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya. Ini tauhid. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak enggak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini tauhid yang seperti ini. Kalau dia redha dengan perbuatan itu. Kalau dia enggak redha, enggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redha enggak Nabi Isa?
Tidak, tidak redo. Enggak masuk itu. Yang redo. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Dukun-dukun, tukang sihir tagut. Iblis laknatullah tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawagid kathira ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis laknatullah. Ini tagut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radhin. Barang siapa yang disembah dan dia redo. Ini tagut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir. Dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal. Ini tagut. Yang kelima man hakama bighairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi musallatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibil 'alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajalah kalimatan baqiyan fi aqil la'alam yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Dan melarang dari tagut. Makanya Islam kita gak akan sempurna, kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan tuh. Gak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah, dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, yang mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah nafi. Artinya isbat, isbatul ibadah lillahi wahdah. Kalimat lillahi yang kita ucapkan ini artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian nafi. Nafi ma yu'badu minullah. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi isbatul ibadah lillahi wahdah. Kemudian nafian jami'a ma yu'badu minullah. Menafikan semua yang disembah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia. Dari agama-agama selain Islam kita berlepas diri mereka. Dari sesembahan yang disembah oleh mereka, dari sesembahan yang disembah oleh umat Islam kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya, kita harus berlepas diri mereka. Enggak boleh kita mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka, tidak boleh. Dan enggak boleh ikut dalam acara mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu selama-lamanya. Bahwa ibadur rahman enggak pernah hadir dalam perayaan-perayaan syirik selama-lamanya, enggak boleh. Apakah itu Natal, apakah perayaan acara Hindu atau apa, semua enggak boleh kita hadir. Atau perayaan umat Islam enggak boleh kita hadir. Yang jelas-jelas perbuatan bid'ah enggak boleh ikut di dalamnya.
Kita harus berlepas diri semua bentuk kesyirikan. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman walladzina hum Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan. Antum lihat dalam surah Al-Furqan supaya antum juga tahu bahwa kita ini harus betul-betul punya sikap dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan, kedustaan, perayaan-perayaan syirik dan kufur, dia enggak akan ikut di situ. Hadir juga tidak. Kemudian dilewati mereka dengan cara yang baik. Ini orang yang beriman demikian. Dijelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang dimaksud az-zur a'yadal musyrikin. Perayaan-perayaan kaum musyrikin. A'yadal musyrikin. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah, betul-betul kita harus punya sikap. Bahwa kalimat la ilallah ini betul-betul harus betul-betul menghunjam dalam hati kita. Bahwa kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin dengan kalimat ini. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini terjadi perbedaan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini Allah membangkitkan manusia nanti pada kiamat. Dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan. Dengan kalimat ini Allah bedakan antara manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka dengan kalimat ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam mukaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang pertama. Anda bisa lihat itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini penting, kalimat ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul pelajari kitab tauhid ini antum pelajari sehingga betul kuat kita keyakinan kepada Allah SWT dan kita berlepas diri dari semua. Gitu. Kesyirikan, kekufuran, kita harus berlepas diri semuanya. Dari perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah, dan penyembahan-penyembahan manusia kepada selain Allah, kita wajib barak, berlepas diri. Mesti ada wala, dan mesti ada barak. Wala, loyalitas kita, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan barak, kita berlepas diri semua kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan kekufuran. Ini tauhid. Dan ini harus kajiannya panjang ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Di kitab tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hampir semua babnya itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ada berapa bab yang dibahas tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Selanjutnya tauhid asma wa sifat juga kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkari nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat itu, memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang zatnya Allah dan enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani. Nabi enggak menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Kita wajib menetapkan semuanya. Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bahwa dakwah al-sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kita melihat di halaman 279. Bahwa Ahlus Sunnah itu mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini mengajak umat Islam kepada ibadah yang benar. Makanya antum dakwakan mereka, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan menghukumi dulu, ya.
Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung, yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah. Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang jelas benar gini. Jelaskan, dalilnya bawakan. Ini sholat antum ini keliru, yang benar ini begini. Ini saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Ya jelas kalau dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun, yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya memang yang dia pelajari bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Nah, ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana beribadah. Mana keterangannya? Bawakan dalilnya ini. Ini ibadah Rasulullah seperti ini. Salatnya begini, puasanya begini, penjelasan begini. Jelaskan. Dengan cara yang baik insyaallah terima. Kalau dijelaskan dengan ilmu diterima. Kalau langsung dituduh orang gak akan terima. Langsung dihukumi. Kita kan main menghukumi aja. Vonis. Vonis kafir, vonis mubtadi, bol. Ya, ahlul bid'ah sesat, vonis ini. Ya enggak bisa orang tua kita begitu kan. Masyarakat juga enggak bisa. Jelaskan dengan ilmu. Betul kita tahu ini bid'ah, tapi bagaimana menyampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan secara umum dalam khutbah Jumat, enggak ada masalah, boleh. Tapi untuk rinciannya perlu penjelasan dengan dalil kepada mereka. Gitu. Dan kita bisa tanya kepada mereka. Mereka juga gak bisa jelaskan. Karena gak tahu. Bukan orang awamnya. Kiainya. Ya, tanya kiainya. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Gak tahu. Kiai ini gak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Gak ada seorang sahabat pun yang datang kubur Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian, dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwaidi ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada gak? Gak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, gak dapat sahabat, ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah enggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah enggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Enggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya enggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya kepada dia dalilnya, mana? Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Loh, yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya? Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya, subuh, dia sholat subuh. 3 rakaat sholat subuh. 3 rakaat. Yang ditanya, larangannya ada tuh. Enggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah, ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk selanjutnya. Ini ringan, ya. Cuma antum sudah mainnya main vonis aja, tapi gak tahu keterangannya. Di sini tentang masalah ibadah yang harus antum perhatikan. Bahwa syarat ibadah itu
ada berapa syarat ibadah? Syarat ibadah ada berapa? Dua. Kalau rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah sebutkan. Nah, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua takut kepada Allah. Yang ketiga mengharap kepada Allah. Kalau syarat ibadah dua, syarat ibadah yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Kemudian saya lanjutkan, ya ada dua poin sedikit lagi baru kita selesai, yaitu bahwa di antara manhaj salaf ini mereka mementingkan ilmu. Ilmu. Betul-betul mereka berusaha bagaimana untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, di kita ini kurang untuk talabul ilmi, apalagi kalau sudah sering ceramah ya, atau jadi mubalig, udah enggak pernah baca lagi, enggak nuntut ilmu lagi. Di antara manhaj salaf itu penting berbicara soal masalah ilmu. Mereka ihtimam kepada ilmu. Betul-betul memperhatikan soal masalah ilmu. Itu ketujuh. Ya, halaman 329. Nah, kita harus perhatikan tuh. Di samping tadi kita kembali kepada manhaj salaf, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga mengajak kepada ibadah yang benar, yang keempat ihtimam kepada ilmu syar'i. Ihtimam. Jadi kita tuh sibuk dengan ilmu. Menuntut ilmu. Para ulama dulu semua demikian, sibuk dengan ilmu. Ilmu ini dikategorikan oleh sahabat dan para ulama termasuk jihad atau tidak? Jihad. Bahkan kata Abu Darda, orang mengatakan untuk ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Karena untuk ilmu termasuk bagian daripada jihad. Maka kita harus ihtimam kepada ilmu ini. Dan ini wajib atas setiap muslim menuntut ilmu ini. Dan yang dikatakan ilmu, anda perhatikan, yang dikatakan ilmu itu adalah yang dibangun di atasnya dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita melihat di halaman 331. Ilmu itu, apa yang dibangun di atasnya dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus berusaha bagi untuk ilmu dan diberikan kefakihan tentang agama. Sebab Allah, sebab Nabi bersabda, man yuridu lebih khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia diberikan pemahaman tentang agama. Makanya harus kita terus menuntut ilmu, belajar agama Islam yang benar dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terus menuntut ilmu. Antum enggak ada dai di sini, enggak ada ustaz di sini, antum datang. Di mana ada dai ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah, antum datangi. Meskipun jauh. Dulu para ulama mereka sampai mendatangi ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk talabul ilmi syar'i, untuk belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini. Kemudian yang terakhir, ini banyak dalilnya, nanti antum bisa lihat di buku ini dan juga di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, antum baca itu buku itu, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Untuk Ilmu Syar'i. Di sini saya sebutkan bahwa setiap dai, mubalig, juga ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Antum lihat di halaman 334. Setiap dai, setiap ustaz, setiap mubalig wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Qur'an beserta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus ini. Wajib. Banyak sekarang orang ceramah, bahkan sehari bisa 3 kali, 4 kali ceramah. Kapan bacanya dia? Kapan mutolaahnya dia? Kapan dia menghafal? Para ulama, dia sibuk dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya luar biasa, jauh ilmu kita dibandingkan mereka. Makanya kita terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berdakwah, dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya harus benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya harus benar. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya harus benar. Itu di halaman 334. Dan yang terakhir, yang tadi malam juga saya sampaikan, bahwa di antara prinsip dakwah salaf ini,
mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sebab talibul ilm punya akhlak. Kita jadi contoh di masyarakat. Jangan jadi tudingan di masyarakat. Kita jadi contoh kepada orang awam, kepada ahlul bid'ah, kepada keluarga kita dengan akhlak kita yang mulia, orang bisa ikut dakwah kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan masalah akidah, masalah tauhid dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mu'min yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih. Iman dengan akhlak punya hubungan.

lemah lembut kepada istrinya, tidak kasar, tidak kotor juga mulutnya kepada istrinya. Harus baik kepada istrinya. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Contohkan teladan kita kepada keluarga. Kita baik kepada keluarga kita, kepada istri kita. Akhlak tunjukkan. Dan juga perhatikan masalah akhlak ini mulia. Akhlak ini berat timbangannya di hari kiamat nanti. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia berat timbangannya. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita jauh sudah. Kalau kasarnya banyak di antara kita, afwan ya. Ya, ini saya katakan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya bobrok. Kasar tingkah lakunya. Keras kepada orang. Kemudian juga enggak menyapa orang, enggak senyum, enggak salam. Enggak memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya, tetangganya, familinya susah dia enggak bantu. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Allah mencintai akhlak yang mulia, karim. Inna Allah ta'ala karimin yuhibbul karam. Wa ma'aliyal akhlak. Wa yubghidu sifsafa. Kata Nabi, Allah itu karim, mulia, dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Dan Allah benci kepada orang yang rendah akhlaknya. Tinggalkan tuh akhlak-akhlak yang jelek, yang kotor, yang gak beres. Itu muamalah kita yang gak bagus, tinggalkan semuanya. Kemudian tazkiyatun nufus. Kita juga harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tinggalkan hati kita ini, jangan sampai syirik, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai sombong, jangan kita merasa tinggi daripada yang lain, merasa hebat, jangan. Tawadhu kita. Bersihkan hati kita. Dan doa kita kepada Allah, di antara doanya antum hafalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pelit, dan dari umur pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum bisa hafalkan nanti dari buku doa dan wirid, antum hafalkan. Ya, kita harus berusaha bagaimana kajian-kajian kita, dakwah kita membuat hati kita semakin hari semakin bersih, semakin baik, bukan semakin kotor dari omongannya, tingkah lakunya. Karena hati ini menunjukkan kalau hati kita baik, omongan kita baik. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita juga baik, muamalah kita baik kepada orang lain. Coba kita perbaiki, perbaiki dan perbaiki. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah diantaranya apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan untuk ikhwan dan akhwat dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, menunjuki kita di atas siratul mustaqim, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita diberikan hidayah taufik untuk terus berjalan di atas manhaj yang hak ini, berpegang teguh di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah benar, ada pertanyaan yang masuk, apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini enggak benar. Ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam, temanya banyak dijelaskan oleh Al-Hafidh Mukathir, oleh Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu, dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya itu bisa lihat. Muridnya orang-orang alim. Ibnu Kathir, muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Az-Zahabi, kemudian juga Ibnu Muflih, Ibnu Abdul Hadi, dan banyak lagi yang lain. Murid Syekhul Islam.

Muridnya demikian, apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum enggak dosa? Kenapa enggak baca bukunya? Baca itu majmu' fatwanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' fatwanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa terjadi perselisihan yang ada? Perselisihan tetap aja ada kalau memang orang-orang itu mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau dia kembali ke jalan yang hak dan tidak saling menuduh, insya Allah jelas. Cuma ada sedikit aja orang-orang yang memang ya mengikuti hawa, yang kemudian dia mentahdir orang lain segala macam. Coba dia kembali. Sebenarnya ini mudah dan indah ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini. Mudah dan indah. Dan mulia. Tinggal kita wajib ikuti. Jadi jangan kita melihat perpecahannya. Yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar. Yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Gak ada yang maksum. Mata sahabat, ijmanya sahabat maksum. Tapi individu sahabat maksum tidak? Individu sahabat tidak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang mengumumkan kajian atau jadi moderator di kajian yang orang pemahaman khawar? Ya enggak boleh. Berarti kita mendukung pemahaman yang sesat itu, enggak boleh. Kita ikut di situ atau hadir di situ atau jadi moderator, enggak boleh. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita yang belum mengikuti manhaj salaf? Ya kita ajak dengan cara yang baik. Kan kewajiban kita hanya mengajak, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Kita menyampaikan, kalau mereka mau terima silakan, enggak udah. Antum lihat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau iman kata Allah apa? Silakan. Yang mau kafir silakan kata Allah. Artinya enggak dipaksa. Kita dakwah juga demikian. Orang kita ajak mau, alhamdulillah, enggak mau ya sudah, kita tinggalkan. Masih jutaan umat yang mendengarkan dakwah kita. Bagaimana kalau sebagian orang muslim mengamalkan hadis yang dhaif atau maudhu karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu ya enggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kenapa dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya? Maka dia harus bertanya dan belajar. Dan juga seorang dai enggak boleh membawakan hadis yang dhaif. Dia harus belajar. Apalagi hadis yang palsu enggak boleh. Kalau dia sudah tahu disampaikan juga dosa dia. Bahkan Nabi bersabda di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man haddatsa 'anni yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibain." Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu lemah, bahwa itu dusta, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Bagaimana tentang orang-orang yang menyimpang dari sunnah? Mereka juga punya iman dan mereka beribadah kepada Allah. Ya penyimpangan mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah tentang penyimpangan. Kan jelas sudah ini. Agamanya sudah jelas Nabi tinggalkan. Qurannya sudah jelas. Sunnah sudah jelas. Kenapa mereka gak mau belajar? Itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Atau mereka sudah tahu tapi mereka gak mau mengamalkan sunnah itu. Karena hawa nafsu atau karena dunia atau karena masyarakat atau karena yang lainnya. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdir? Ya kita tinggalkan aja. Enggak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdir? Mana dakwah tauhidnya dia? Mana ajakan mereka kepada sunnah? Bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus? Enggak ada manfaatnya yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bidah atau tokoh-tokoh al-bidah, yang ditahdir siapa? Ahlussunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman dan ketidakwarasan akal mereka. Saya dulunya mengikuti dakwah hizbiyah dan saya sudah mengetahui tentang manhaj yang mulia ini. Boleh enggak saya memberikan hadiah berupa buku yang kita bedah kepada sahabat? Ya boleh. Dan itu bagus, termasuk dakwah kita. Kita gak mampu menyampaikan, kita berikan buku.
kepada tokoh-tokoh hizbi, kepada majelis ulama, berikan hadiah. Karena itu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kan Nabi juga menulis surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir Nabi tulis surat. Dalam rangka mendakwakan mereka. Maka kita dengan buku kita sampaikan. Bagaimana tentang hadis, taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin, dia pemimpin kaum muslimin, dia menzalimi kita, tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisab oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja kita ikut sholat di belakang mereka sebagaimana Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 120 ribu kaum muslimin. 120 ribu kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Tentang masalah pakai jilbab, apa ini hukumnya wajib? Ya jelas wajib, di Quran dan sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Bahwa semua wanita lah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya sampai dilihat oleh Ibnu Abbas itu. Ya, oleh Fadl bin Abbas, bukan Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia enggak pakai cadar. Bakal pakai jilbab wajib. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat, artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Bagaimana tentang orang yang dia berbuat dosa kepada orang tuanya? Tapi dia belum minta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ya dia wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya, minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa. Sebab durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah." Wala yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad-dayyuth. Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan yang ketiga dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya. Jadi sekarang kalau orang tua yang sudah meninggal tetap dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, dia berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik kepada mereka. Dia menyambung tali satu rahim yang orang tua menyambung satu rahim kepada mereka. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan berbuat kebaikan dan juga berusaha untuk melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Seperti apa? Menunaikan ibadah haji kan menghapuskan dosa itu sekian banyak. Bahkan seperti seorang lahir dari perut ibunya. Aku kan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa dia. Karena dia berbuat dosa besar yang paling besar. Tadi disebutkan bahwa tidak ada bidah hasanah. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar. Dijelaskan oleh para ulama. Bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bidah dalam istilah lughawiyah. Dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat terawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah dilakukan di masjid. 11 rakaat dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar. Karena apa? Khawatir diwajibkan sholat terawih. Kemudian di zaman Umar, sebagian sahabat sholat. Satu dengan imam, satu lagi dengan imam berapa? Bercerai-berai. Kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi bersatu dengan satu imam, maka ini sebaik-baik bidah. Dalam artian lughawiyah. Karena apa? Terawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini istilah bidah dalam artian apa? Lughawiyah, indah. Yang dilakukan oleh kalian ini indah, baik, bagus.
Itu dari mana beda. Adapun pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman zaman Uthman, ini enggak masuk pada beda. Karena apa? Karena Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan dikumpulkan dalam satu kitab. Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Allah sudah menyebutkan kitab. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah yang akan mengumpulkan jam'ahu wa Qur'ana. Allah mengumpulkan Quran itu dan juga bacaannya. Jadi dikumpulkan itu sebagai mashab untuk kaum muslimin dan ijma sahabat, bukan bid'ah. Dan itu alasan yang dipakai oleh al-bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ya pegangannya. Bagaimana kalau seorang yang lahir, dia ayahnya kafir, ibunya Islam. Bagaimana doa saya? Doa untuk ibu aja. Karena bapaknya kafir. Dan gak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir, gak boleh. Jadi yang didoakan ibunya yang Islam. Kalau bapaknya masih hidup, dia doakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah, supaya dia masuk Islam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya dan menyuruh Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan syubhat. Ya, kalau syubhat enggak ada habisnya dibahas. Saya sudah bawakan di buku ini kurang lebih ada 20 syubhat. Dan sekitar itu Ahlul Bidah dan Hizbiyin mengungkapkan syubhatnya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama syubhatnya, itu aja. Saya sudah jawab ada 20 syubhat tentang masalah mana salaf itu manhaj yang baru, bid'ah, sering menyalahkan orang atau keras dan yang lainnya. Ini dibuat-buat. Kalau ada oknum yang demikian memang ada, tapi kemudian tidak meninggalkan manhaj yang haknya, tetap aja ada. Ada orang-orang yang kemudian dia kasar atau tidak baik akhlaknya, ada yang demikian oknumnya, tapi gak menyalahkan manhaj yang hak ini, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, tentang bagaimana keadaan orang di akhir zaman yang mereka imannya tidak sebagus imannya para sahabat. Begitu juga tentang perjuangan dan yang lainnya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada satu golongan yang mendapatkan 50 pahala sahabat. Betul, riwayatnya sahih. Tentunya dari mereka betul-betul yang mengimani dan memahami dengan pemahaman yang benar dan berjuang. Dengan perjuangan yang betul-betul hebat perjuangannya mereka. Enggak sekedar mengaku sunnah aja, tidak. Tapi betul-betul berjuang, berdakwah, mendakwakan yang hak ini. Ya, tentang masalah buku-buku yang beredar, yang menjelekkan salaf. Enggak perlu dibaca, enggak ada manfaatnya. Dan antum enggak perlu tanyakan. Karena tuduhan semua bohong yang dituduhkan oleh mereka. Antum yang terbaik sekarang ini, baca buku-buku yang bermanfaat. Antum baca buku tentang menuntut ilmu jalan surga, antum baca prinsip dasar Islam, antum baca tafsir Al-Quran, antum baca hadis Nabi yang sahih, antum baca syarah akidah, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca, antum beli buku itu, dibaca buku itu dari awal sampai akhir. Jangan dicari syubhatnya, yang dicari bagaimana membantahnya, antum baca. Antum juga jangan baca syubhat-syubhat yang ada di internet, gak ada manfaat sama sekali. Kalau syubhat kalau sudah masuk, itu akan merusak dia dan gak akan keluar sampai hari kiamat. Kata Imam Adz-Dzahabi, kata beliau al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulub dha'ifah, hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati kita untuk merusak kita dan menyesatkan kita. Maka jangan dibaca buku-buku yang menyesatkan itu, yang menuduh tentang salaf atau sekte salafi berdarah atau yang lain-lain. Jangan dibaca, gak ada manfaatnya buat antum. Tidak ada manfaatnya. Antum baca buku yang sudah jelas dalilnya ada, antum baca manfaat. Atau syubhat yang ada di internet, jangan dibaca. Itu ngerusak. Jadi antum, waktu antum sayang. Betul antum kadang-kadang, ya saya ingin tahu. Awalnya ingin tahu, beli. Mungkin bagi dia orang kaya gak ada masalah beli. Yang kedua, dia baca. Yang kedua ini membacanya sudah buang waktu. Yang ketiga, masuk syubhatnya. Yang keempat, sesat dia dengan sebab itu.
rugi semuanya. Maka jangan dibeli, jangan dibaca. Waktu antum sayang dan betul-betul berharga waktu antum. Baca buku yang bermanfaat. Bagaimana kita mengenalkan pengajian sunnah kepada majelis taklim ibu-ibu yang ada? Ya mungkin kita panggil ustaz dari kalangan ahlu sunnah. Untuk mengenalkannya, kita panggil ustaz dari ahlu sunnah supaya menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Insya Allah itu mudah. Gitu. Ya diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Atau diberikan buku tadi. Dakwahnya kita diantara dengan buku juga. Ini tadi sudah saya jelaskan ini. Kami bingung dengan pengajian-pengajian yang ada. Terus kami terombang ambing. Yang tadi yang saya jelaskan kan dalil semuanya. Quran, sunnah. Nah bagaimana dengan pengajian yang ada? Ya antum lihat pengajian yang dibawa ustadznya ini, dia paham gak akidah yang benar, manhaj yang benar. Tadi kan saya sebutkan syaratnya untuk berdakwah itu 3. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Da'inya selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar, yang mengikuti manhaj salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Amalnya juga benar, gak berbuat bid'ah dia. Itu ikuti. Gitu. Jelas. Misalnya. Tidak membawa kelompok, atau hizab, atau partai, atau yang lainnya. Tidak membawa atribut yang lain. Kecuali Quran, Sunnah, Fahmi, Salaf. Itu yang diikuti. Dulu orang belajar tuh gak gampang. Mereka betul-betul cari guru itu, dilihat dulu gurunya. Akidahnya benar atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, bagaimana sholatnya. Baru mereka belajar. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan, karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudrilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Allah Jalla Jalla adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insyaallah jannatu adnin, surga Aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka, butuh perjuangan enggak orang masuk neraka, jemaah? Jemaah, orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai ke neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Nggak ada yang maksangka. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ayat 1-3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, antum ini mengira, ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim, masuk Islam, dia ngomong, Islam kok kayak gini sih, orang-orangnya kok kasar, orang-orangnya kok enggak santun. Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji enggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana.
Macam-macam ujian itu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasulullah SAW. Udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah, Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama, berangkat enggak semuanya? InsyaAllah. Diajak kerja bakti, banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. MasyaAllah. Perintah-perintah Allah, itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi, itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah. Satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali, mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar, ngelamar ya, ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin,
bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim gak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan itu nasi juga. Gak ada bedanya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, ini kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi, apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya, menambah jabatannya aja. Kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak gak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih, jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun nanti. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Habis, kalian akan jadi bangkai, jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-nginjak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-nginjak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insya Allah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang gak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia, di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu, ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah, bahkan mencela Allah Jalla Jalalu. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalalu berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan

sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati, bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, nggak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, didoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan nggak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur, nggak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk, memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid, orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, tapi bangun masjid bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kala. Bahkan ada masjid yang berdekatan. Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang kata Allah menimpa kita, Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah, ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji. Bishayin minal khauf, dengan rasa takut. Walju' rasa lapar. Antum kadangkala takut besok makan apa gak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir. Nanti kalau enggak anu takut terus, itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana. Yang mereka ahlus sunnah wal jamaah dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir, dan dari sisi sekte-sekte yang gak benar. Seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta. Datang ke masjid. Ikut kajian. Pulang motornya hilang. Mungkin apa gak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum, bawa mobil, alhamdulillah. Bisa enggak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya, ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah, kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, enggak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah, kal.

Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah seakan-akan nih, subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah. Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin, lupa. Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu, baru merasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Jamaah. Nikmat mobil antum. Alhamdulillah saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah. Mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan. Kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga, dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah, jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya, kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit. Datang lihat tuh orang-orang sakit. Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum. Subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wathamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen gak sukses ya. Kadangkala orang, masya Allah jamaah ya. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis semua. Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang. Petani bawang itu masya Allah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanaman. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah, bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir, jemaah. Orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan selawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah berselawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti selawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna selawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk solawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang. Antum tambah dekat sama Allah, ujian akan terus datang. Bukan berarti ketika seorang muslim tambah dekat sama Allah, ujiannya tambah sedikit, enggak. Bisa jadi badainya tambah dahsyat yang akan menimpa dia. Ujian itu atau bala dan musibah turun untuk melihat antum sabar enggak kiranya. Di surat Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian, dar, bala, untuk masuk ke surga Allah SWT. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, ya Rasulullah, ana sudah tua renta. Ada yang mengatakan, ya ketika perang Tabuk, ya, perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu. Insyaallah. Alasannya gitu, ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah, dia tuh mukmin. Bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka. Itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, namanya sama-sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong gak enak tentang Rasul SAW. La yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah SAW. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, "Pak, tunggu Rasul SAW. Beliau yang mulia dan kau yang hina." Sampai Abdullah ini datang kepada Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku," kata dia. "Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku. Supaya kalau jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang bunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku enggak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir." Kata anaknya, jemaah. Subhanallah. Tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar, jemaah. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena seneng-senengan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja.
Ketika diajak susah. Kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Allah sering ingatkan di Al-Quran itu. Am hasibtum an tutraku? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun. Orang mau jadi dokter aja berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal, rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? Walamma ya'tikum. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب. Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan. Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka. Dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Ya. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasul SAW. Mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang. Dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ Sampai jantungnya orang-orang Islam itu. Naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu? Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?" Sebulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabar. Mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib." Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita. Dan pantaskah kita masuk surga Allah Jalla Jalal. Ujian itu bukan hanya sakit. Bukan hanya kebakaran hutan. Bukan hanya kemiskinan. Tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu ilmu nih, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui?
annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim, bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Tuh fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada di sisi Allah pahala yang agung sekali. Ketika antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian, gimana sikap kita? Antum harta banyak, jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan Rabbi, Rabku. Ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar, subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh. Enggak tahu orang tuanya. Kita ini didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar, berangkat sekolah. Enggak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, nak, abah ini enggak tahu kalau kau keluar nanti gimana, kau enggak tahu benar-benar. Kadangkala masya Allah di Medina seorang syekh cerita, ya Allah, kita didik anak kita dengan benar, kita panggilkan guru ngaji, ketemu sahibnya di luar sebentar yang enggak benar, jadi enggak benar. Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak. Betul. Tapi ujian dari Allah buat antum, antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada empat sifat anak. Bukan sifat anak sih, sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut. Gak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang ngelihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan, ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya nggak ada, nggak bertuan mungkin ini, jemaah. Iya, jadi tolong ya, dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain.
kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Ente mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Mau perang ya, cium Hajar Aswad. Kadang-kadang kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jemaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riak lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah, jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya, kadang-kadang nunggu Ustaz yang selesai ngomong, Ustaz terusin aja Ustaz. Nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak apa kata Rasulullah SAW? Majubana majhala. Membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas. Mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak kadang-kadang, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya. Dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia. Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia orang baik sebenarnya. Cuma ya anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya maaf. Berusaha dia dorong-dorong motor itu, ketahuan, digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa ente mencuri, kata orang-orang. Orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri, ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan, oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang, tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri, dia, ah, ya Allah anakku gak punya biaya mau. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Baik. Tahun depan insyaallah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu bismillah. Anak insyaallah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujiannya. Ada anak yang tidak bisa ditinggal, ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya, tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter, udah bisa kemana-mana, alasan gak berangkat haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh, memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga sifat anak ini, ujian anak ini, mabkholah, bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh gak jadi, lewat dia ya, kotak amal. Jadi orang tuanya bikin bakhil. Bapaknya gak mampu, kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang gak dia bantu. Karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor nak. Waduh ayah, kata dia. Ayah kayaknya gak butuh motor ayah. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Ana beliin sepeda aja ayah. Kalau anak itu pelit kalau sama orang tua, tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia gak bayar. 40 ekor kambing zakatnya berapa? Satu ekor kambing. Pas hampir setahun, satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nak, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia? Gak wajib kan, kambingnya berapa jumlahnya? 39.
ada orang-orang yang bertindak seperti itu karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kala dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak, tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun, nana mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum lihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki, mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macam-macam. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu, apalagi ada orang yang gak punya anak, dan dia itu ya hasud. Orang kalau gak punya anak kan saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia bikin hartanya atas nama istrinya semua. Supaya saudaranya gak dapat warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil ya seperti itu. Yang keempat, mahzanah. Anak itu membuat orang tuanya galau, susah. Ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang, udah sedih, kemana anakku ya. Kadangkala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit. Buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana ustaz, kalau ada proyek besar, ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah, habis sudah. Galau hidupnya. Kadang-kala kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Madinah ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, ana Yusat kerja sama fulan, ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas. 3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, Masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya, sarapan sama kita, senyum sama kita, Masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang Ustaz punya 50 toko emas. Wajahnya selalu murung. Marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia. Kau punya 50, susah hidupmu. Itu harta jamaah. Maka antum hati-hati. Jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai. Berapa hasilnya. Bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas. 50 toko emas. Tapi sudah stroke. Sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Gak ridho jamaah. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum waradu'an. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridho dengan Allah. Gak pernah dia mengatakan, ya Allah aku sudah hijrah. Padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah ketika dia pindah. Menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya gak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah mereka nerima. Apa yang mereka dapatkan.
Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'u." Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB. Orang kaya baru. Itu ujian buat dia, jemaah. Bersyukur gak? Kadang-kala sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki, jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalal. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah gak sabar lagi. Malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia, yang ada di Saudi, di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan gak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok gak seperti itu? Kok gak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah sama istri. Kau udah gak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup, suaminya ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla, dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, kok kayak gini? Antum katakan langsung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau dua kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang sudah seperti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam, jazakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwa karrajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang? Antum lihat orang yang paling sakit? Sakitnya Nabi dua kali itu, jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya, subhanallah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh, saya minta penyakit enggak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu, jemaah. Nabi ngelihat,
kok parah banget sakitnya kayak gini? Hal da'autallah bisyai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doanya dia aja. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Hala sa'altallaha al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Hala kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah ya. Minta diampun Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan?

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabat. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
6: Manusia terbaik di permukaan bumi.
5: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
6: Siapa anda?
5: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
6: Siapa anda?
5: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
6: Abu Hurairah.
5: Apatah lagi setelah kami tahu siapa Anda? Wanita-wanita yang bukan mahram Anda. Dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
6: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
7: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
6: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dalam dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
7: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
6: tuaku? Apa kata Ibn Umar? Wallahi,
7: wallahi,
6: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
7: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkan
6: Ibn Umar, wallahi, wala bi talqatin wahidatin,
7: wallahi,
6: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.

مسلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم سنستدرج

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Banyak karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada

0: ini yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya
5: wajan

0: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Al-Jami'u Al-Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tulisan dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabu Mawaqitish Shalah, kitab tentang waktu-waktu salat. Sekarang kita sampai di bab yang ke-28. Ya, silakan siapa yang baca?
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man adraka minal fajri rak'atan. Haddatsana Abdullah ibn Maslamata an Malik an Zaidi bin Aslama an Ata'i bin Basarin Yasarin wa an Busri bin Sa'idin wa anil A'raji yuhadditsunahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka asra.
0: Baik, barakallahu fiik. Santai, hayakallah. Ya, babu man adraka minal fajri raka'atan. Bab, barang siapa yang mendapati satu raka'at, ya ini berarti dia telah mendapati sholat itu. Ya, kita akan baca di sini hadith-hadith yang menyebutkan bahwa orang yang telah mendapatkan satu raka'at dari sholat, termasuk sholat berjamaah misalnya, ya baik itu sholat subuh, sholat asar maupun sholat yang lain atau sholat sunnah misalnya didapati pada waktunya, berarti dia telah mendapati sholat itu secara sempurna, tinggal dia menyempurnakan kekurangannya, begitu maksudnya. Nah, ya ini juga merupakan tentu pendapat yang kuat dari jumhur ulama yang mengatakan ya bahwa orang yang mendapati sholat satu rakaat pada waktunya kemudian dia sempurnakan maka sholatnya sah, maksudnya dia mendapati waktu itu tidak batal sholatnya, tidak seperti pendapat Imam Abu Hanifah ya yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis ini. Beliau berkata, wa bihadza yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa khalafa Abu Hanifah faqal man tala'at alaihi syamsu wa huwa fi salati subhi batalat salatuh. Dengan hadis inilah ya para imam Syafi'i, ya hadis inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahu ya rahimahullah ta'ala, dan Imam Abu Hanifah menyelisihi dalam hal ini. Beliau berkata, barang siapa yang sedang melaksanakan sholat subuh kemudian terbit matahari maka batal sholatnya. Jelas pendapat ini akhirnya tertolak, iya kan? Karena hadis ini menunjukkan barang siapa yang sholat subuh satu rakaat dia dapatkan sebelum matahari terbit berarti sholatnya sah. Tentu ini dalam kondisi-kondisi ya bukan lapang ya, kondisi-kondisi hajat atau darurat, misalnya orang ketiduran kemudian dia bangun, dia buru-buru laksanakan sholat. Artinya dia segera melaksanakan sholat, ternyata dia hanya dapatkan satu rakaat, maka tetap sholatnya sah yakni dihitung sebagai salat yang dilakukan pada waktunya, yang ditunaikan pada waktunya. Naam. Baik. Ya tentu ini bagi orang-orang yang punya udzur, karena tentu saya tidak boleh kita sengaja mengakhirkan salat sampai menjelang matahari terbit atau menjelang matahari terbenam, ya. Karena ada larangannya yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Naam. Baik. Kita lihat di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abdullah ibnu Maslamah, ini sudah sering kita lewati, Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nab Al-Qa'nabi Al-Madani, rawi yang thiqatun, ya, thiqatun 'abid, terpercaya dan ahli ibadah. Dia meriwayatkan dari Imam Malik, ya, imam penduduk Madinah, imam Darul Hijrah, yang tentu sangat kuat dan sangat terpercaya, Imam Malik bin Anas ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani rahimahullah ta'ala. Dia meriwayatkan dari gurunya Zaid ibn Aslam, thiqatun 'alim, kana yursil, ya, terpercaya dan sangat berilmu. Dia meriwayatkan dari Atha ibn Yasar, ini juga rawi yang terpercaya, Atha ibn Yasar Al-Madani, ya, rawi yang thiqatun fadil. Dia juga dari Busr ibn Sa'id Al-Madani, thiqatun jalil, ya, terpercaya dan sangat mulia kedudukannya. Juga dari Al-A'raj, Al-A'raj namanya Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, thiqatun sabtun 'abid, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Jadi ketiganya ini, ketiga tabi'in ini meriwayatkan kepada Zaid ibn Aslam dari Abu Hurairah. Ya, jadi tiga tabi'in ini yaitu Atha ibn Yasar, Busr ibn Sa'id dan Al-A'raj, mereka meriwayatkan kepada Zaid ibn Aslam. Mana ada? Apa siapa itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini rawinya semua penduduk Madinah, ya. Ini termasuk keunikan sanadnya. Rawi-rawinya semua Madaniyun, semua dari Madinah. Tidak ada dari kota lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapati salat subuh itu. Jadi tinggal dia sempurnakan kekurangannya tentu saja. Dan barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapati salat asar. Ya, jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan, ya, seseorang yang telah mendapatkan waktu sholat pada waktunya meskipun cuma satu rakaat, maka dia telah mencapai sholat tersebut. Tentu dalam kondisi-kondisi misalnya dia ada udzur sehingga terlambat melaksanakan sholat, ya, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan sholat tersebut, ya, didapatkan sesuai dengan waktunya dan tidak keluar dari waktunya. Seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fil hadithi anna man dakhala fi sholati fa shalla raka'atan wa kharajal waqtu kana mudrikan li jami'iha. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang memulai salat kemudian dia dapatkan satu rakaat, setelah itu keluar waktunya, maka berarti dia mendapati semua salat itu. Contoh misalnya kalau orang terlambat bangun, dia ingin melaksanakan sholat witir, ya, sebelum subuh atau adzan subuh berkumandang, dia bisa mendapatkan satu rakaat dari sholat witir. Terus dia sempurnakan yang lainnya, misalnya dia sholat witir tiga rakaat misalnya. Satu rakaat dia dapatkan dengan sempurna, keluar waktunya, kemudian dia lanjutkan, maka itu tetap menunjukkan dia mendapatkan sholat witir itu secara keseluruhan. karena nanti akan disebutkan hadisnya yang lebih umum lagi di hadis yang berikutnya. Nah, baik. Kemudian ada juga dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala pernyataan dari Imam At-Taimi yang mengatakan maknahu man adraka ma'al imami rak'atan faqa adraka fadlal jamaah. Hadis ini juga maknanya bahwa barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat berjamaah bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat berjamaah itu, mendapatkan keutamaan salat berjamaah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi tentu ini bukan berarti ya menganjurkan orang untuk terlambat. Ya, tentu saya tidak. Bagaimanapun juga salat berjamaah itu orang yang mendapatkan dari awal waktunya takbiratul ihram bersama imam itu yang lebih utama pastinya. Sehingga salat berjamaah itu tidak boleh kita tunda-tunda. Ketika qomat sudah dikumandangkan, kita segera datang. Karena ada keutamaan tersendiri orang yang mendapati imam dari awal sholat, dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi jangan ditunda-tunda, berlambat-lambat. Tidak, segera ketika qomat dikumandangkan, segera datang. Makanya orang sholat sunnah saja kan disuruh batalkan sholatnya kalau masih lama. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau qomat sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Jadi kita harus batalkan sholat yang lain ketika qomat sudah dikumandangkan, kalau masih panjang selesainya sholat kita. Nah, baik, hadis berikutnya silakan. Bab berikutnya.
2: Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu man adraka minas sholati rakatan. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
0: طيب. Ya, ini hadis yang kita katakan tadi lebih umum lafadznya. Babu man adraka minas sholati rakaatan. Bab, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat. Ya, ini berarti dia telah mendapati sholat itu keseluruhannya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari gurunya Abdullah ibnu Yusuf. Sudah sering kita lewati. Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Rawi yang thiqatun mutqin, terpercaya dan sangat cermat hafalannya. Dia meriwayatkan ya, Imam Darul Hijrah, imam penduduk Madinah yang tentu sangat kuat dan sangat cermat hafalannya, Malik bin Anas ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani. Dia meriwayatkan dari gurunya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ya, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri, imam besar penduduk Madinah dan merupakan poros riwayat di zaman tabi'in dari penduduk Madinah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Al-Madani, ini juga rawi yang thiqatun mukthir, terpercaya dan sangat banyak riwayatnya. Satu-satu dari ulama besar tabi'in yang disebut dengan Fuqaha'ul Madinah Sab'ah, tujuh ulama besar Madinah dari kalangan tabi'in. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka berarti dia telah mendapati salat tersebut. Ya, ini tinggal dia sempurnakan kekurangannya. Ini kan lafaz hadisnya lebih umum dibandingkan yang hadis sebelumnya yang menyebutkan salat subuh dan sholat asar saja. Ini menyebutkan lebih umum, berlaku untuk semua sholat. Barang siapa yang telah mendapati satu rakaat darinya pada waktunya, ya, maka dia telah mendapati sholat itu secara keseluruhan. Dan ini tentu merupakan dalil yang kuat dalam perbedaan pendapat para ulama di kalangan para ulama dalam masalah ini, seperti yang tadi kita sebutkan dari nukilan pernyataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Nah, lanjut berikutnya.
2: Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu sholati ba'da fajri hatta tadi tartafi'a syamsa. Hadasana Habsun ibnu Umaru qala hadasana Hishamun an Qatadah an Abi Aliyati an Abi Abbasin
0: Ibni Abbasin
2: radhiyallahu anhu qala sahida indi rijalun mardiyuna wa ardohum indi umaru anan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis solati ba'da subuhi hatta tashruko syamsu wa ba'da asri hatta ta'ruba. Hadasana musaddadu qala hadasani Yahya an Subata an Qatada samitu Aba Aliyati an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala hadasani Nasun bihaza.
0: Ya. Baik. Di bab yang berikutnya, babu salati ba'dal fajri hatta tartafi asy-syamsu, bab salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Bukan cuma sekedar terbit, tapi sampai matahari meninggi, karena ketika matahari terbit persis kan ada larangannya, larangan yang keras untuk salat di waktu itu. Jadi yang diperbolehkan sampai matahari meninggi. Ya, maksudnya di sini apa hukumnya? Ya, tentu di sini ada masalah khilaf di kalangan para ulama, dan hadis ini menyebutkan tentang larangan secara umum melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit bahkan meninggi. Ya, kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di sini disebutkan kenapa Imam Ibnu Hajar hanya mengkhususkan penyebutan sholat subuh, padahal asar juga termasuk, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat setelah sholat asar, bahkan beliau kemudian menetapinya 4 rakaat setelah asar. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu termasuk sholat yang ditetapi dan dilakukan terus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan beberapa riwayat yang sahih dari beliau. Makanya di sini Imam Ibnu Hajar menyebutkan, ya kenapa Imam Al-Bukhari hanya mengkhususkan setelah subuh? Ya kemungkinan karena adanya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setelah asar dalam hadis yang sahih. Adapun kalau salat fajar tidak ada ya hadis yang menyebutkan hal itu, kecuali orang yang belum melaksanakan salat sebelum subuh, kemudian dia qadha setelahnya. Itu yang dibenarkan atau disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Baik. Kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Pertama, hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya Hafs ibnu Umar. Hafs ibnu Umar Ar-Razi, ini rawi yang saduq, ya, jujur. Artinya kalau hadisnya itu berarti derajatnya hasan. Tidak sampai fiqh, tapi tetap bisa dijadikan sebagai argumentasi. Yang dia meriwayatkan dari gurunya Hisham. Hisham maksudnya di sini adalah Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai. Fiqhatun thabtun rumiya bil qadar, terpercaya dan sangat kuat hafalannya, dituduh terkena pemahaman qadariyah. Maksudnya mereka ini kalau dikatakan demikian dia terkena, terpengaruh, bukan berarti tokoh dalam pemahaman bid'ah ini. Dia meriwayatkan dari Imam Qatadah. Ya, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah, sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya, dan Qatadah ini merupakan salah satu poros riwayat dari penduduk Kufah di zaman tabi'in. Dari penduduk Basrah di zaman tabi'in. Dia meriwayatkan dari Imam Abul Aliyah, namanya Rufai' Ibnu Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Ini juga riwayat yang thiqah kathirul irsal. Dia terpercaya meskipun banyak memursalkan riwayat. Dan tentu Imam Bukhari memilih riwayatnya yang paling kuat di sini. Dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Syahida indi rijalun mardiyun." Telah bersaksi di hadapanku beberapa orang laki-laki yang saya ridhoi. Yakni saya percaya mereka. Dan yang paling saya ridhoi di antara mereka adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya beberapa orang sahabat meriwayatkan kepada beliau, dan semuanya orang-orang yang beliau ridhoi, dan yang paling diridhoinya adalah Umar Ibnu Khattab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, bahkan sampai tinggi, ya, sekitar 15 menit setelah selesai matahari terbit itu baru boleh. Dan setelah selesai salat asar sampai matahari terbenam. Ya, kemudian dibawakan riwayat berikutnya yang mendukung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad. Musaddad, beliau adalah Musaddad Ibn Musarhad Al-Basri. Ya, thiqatun hafid, terpercaya dan penghafal hadis, yang punya kitab Musnad, ya. Dia meriwayatkan dari Yahya Yahya bin Said Al-Qattan. Ini juga imam besar, sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Yahya bin Said Al-Qattan Al-Basri. Dia meriwayatkan dari Syu'bah, imam besar juga, Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Ya, merupakan imam penghafal hadis, bahkan termasuk Imam Ali Jarrah wa Ta'dil, ahli kritikus hadis, ya. Dia meriwayatkan dari jalur yang sama tadi, Qatadah. Qatadah berkata, aku mendengar Abu Aliyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, beliau berkata, haddatsani nasun bihadza. Beberapa orang menceritakan kepadaku tentang hadis ini. Lafadznya seperti itu, jelas maksudnya beberapa orang tadi, maksudnya sahabat yang lain, di antaranya adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhum. Hadis ini menyebutkan larangan melaksanakan salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan setelah selesai salat asar sampai matahari terbenam. Kita tahu sebagian ulama ada yang mengkhususkan, ya, yang dibolehkan untuk salat-salat yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid, atau orang misalnya ingin melaksanakan salat istikharah, ya. Sudah kita sebutkan tadi untuk salat asar ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menetapi salat setelah asar 4 rakaat. Itu hadisnya sahih dan pernah dibahas, disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala pembahasannya di dalam kitab Silsilatul Ahaditsis Sahihah. Pernah juga ada ustaz yang menulis tentang masalah ini, kalau tidak salah ingat, di majalah As-Sunnah dengan membawakan dalil-dalilnya. Ala kulli hal, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, tentu saja kalau tidak ada kebutuhan, lebih baik kita tidak laksanakan sholat di waktu ini, ya. Adapun setelah selesai sholat asar, itu ada hadis yang menyebutkan ketentuan masih boleh melaksanakan sholat sampai matahari menjelang terbenam. Matahari sudah redup cahayanya. Itu hadis dibawakan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Silsilatul Ahaditsis Sahihah, dan hadisnya sahih, yaitu lafadznya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La salata ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'atun wa fi lafdin naqiyah." Tidak ada salat setelah salat asar kecuali matahari masih dalam keadaan tinggi, masih terang. Berarti itu masih boleh berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW mengecualikan kalau matahari masih tinggi, yakni masih awal-awal setelah sholat asar, matahari belum redup menjelang terbenam, itu masih diperbolehkan. Adapun kalau matahari sudah redup cahayanya, sudah menjelang terbenam, ini sudah dilarang. Dan tentu ini yang terbaik kita amalkan, karena ada hadis dari Nabi SAW yang membatasi makna yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi selama setelah asar itu masih terang cahayanya, kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah setelah itu. Nah, baik, lanjut berikutnya. Fadal.
3: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Musaddadun, qala haddathana Yahya ibn Sa'idin, an Hishamin, qala akhbarini Abi, qala akhbarani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taharru bis salatikum tulu'asy syamsi wala ghurubaha.
0: Ya, hadis yang berikutnya juga diriwayatkan dari Imam Bukhari, meriwayatkan dari Musaddad yang tadi, Musaddad Ibnu Musarhad Al-Basri, terpercaya dan kuat hafalannya, penghafal hadis. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sama dengan rawi sebelumnya. Dia meriwayatkan dari Hisham. Hisham di sini maksudnya Hisham Ibnu Urwah Ibnu Zubair. Jadi memang kita harus kenal di setiap tingkatan sanad itu, ketika disebutkan Hisham bisa berbeda ya, satu Hisham dengan Hisham yang lain. Kayak tadi di ada Hisham sebelumnya, karena tingkatannya itu di tingkatan di atas gurunya Imam Bukhari, maka dia adalah Hisham Ad-Dastawai. Adapun di sini tingkatannya di atas lagi ya, tingkatannya tabi'u tabi'in, maka ini adalah Hisham Ibnu Urwah, juga rawi yang thiqah terpercaya. Dia meriwayatkan dari bapaknya Urwah Ibnu Zubair, ya tabi'in yang mulia, penduduk Madinah, ya terpercaya dan masyhur, salah satu yang disebut tadi 7 ulama besar penduduk Madinah di zaman tabi'in. Nah, dia meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taharru bi salatikum, janganlah kalian memilih untuk melaksanakan salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Ya, tentu ini larangannya sangat keras kalau pas matahari terbit dan terbenam, bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih lainnya dalam Sahih Muslim. Alasan larangan ini karena berhubungan dengan menyerupai orang-orang musyrik, iya kan, orang-orang kafir. Karena ketika matahari terbit, matahari terbenam, mereka sujud kepada matahari. Kata Nabi SAW, wahina idin yasjudulahal kufar, ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Makanya tidak boleh kita melaksanakan hal yang seperti ini. Meskipun kita beribadah kepada Allah, tapi di situ ada keserupaan sujud, ya, yang dilakukan di waktu yang sama, maka itu menjadikan tidak boleh untuk kita melaksanakannya di waktu itu. Nah, makanya dilarang, disebutkan dalam hadis ini larangannya. Baik, lanjut berikutnya.
3: Tsumma qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa qala haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibu syamsi fa akhirus salata hatta tartafi'a, wa idza ghaba hajibu syamsi fa akhirus salata hatta tangiba, tabahu abdatu.
0: Baik, hadis yang berikutnya dengan sanad yang sama sampai kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sanadnya sama dengan yang sebelumnya ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza tala'a hajibu syamsi, ketika telah terbit hajib ya, hajibu syamsi maksudnya ujung dari lingkaran matahari, ketika mulai terbit kelihatan sedikit, biasanya ujungnya itu paling atas ya. Kalau sudah terbit ini, maka tundahlah sholat sampai matahari meninggi. Yang tadi kita katakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini sekitar 13 sampai 15 menit. Makanya waktu salat isyraq, ya, berdasarkan riwayat yang derajatnya kuat dalam hal ini, itu dimulai setelah matahari persis terbit sekitar 15 menit atau paling kurang 13 menit. Tidak boleh pas langsung matahari terbit. Ya kalau setelah itu ya tetap boleh saja, yang penting minimal 13 menit setelah matahari terbit. Dan wa idza ghabat hajibu syamsi, dan ketika telah terbenam ya lingkaran matahari, maka tundahlah salat sampai sampai benar-benar terbenam. Ya. Dan dalam hal ini disebutkan di sini tabahu abdah. Ya, riwayat ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan didukung atau dikuatkan oleh riwayatnya Abda Ibnu Sulaiman. Ini juga rawi yang thiqatun thabit, sangat terpercaya dan kuat hafalannya. Ala kulli hal, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang masalah ini. Taib. Kemudian saya lanjutkan, tinggal satu hadis ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatana Ubaid Ibnu Ismail an Abi Usamata an Ubaidillah an Khubayb ibni Abdurrahman an Hafs ibnu Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini wa an libsataini wa an salataini, naha anis salati ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu wa an ishtimali as-samai wa an al-ihtibai fi thawbin wahidin yufdi bifarjihi ila samai wa anil munabadhati wal mulamasati. Ya, hadis yang terakhir di bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ubaid Ibnu Ismail Al-Kufi, ini rawi yang thiqah terpercaya, dari Abu Usama namanya Hammad Ibnu Usama Al-Kufi. Ya, thiqatun tsabit terpercaya, tapi kadang-kadang menyamarkan riwayat. Tentu di sini Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya yang kuat saja. Dia meriwayatkan dari Ubaidullah. Ya, Ubaidullah Ibnu Umar Ibnu Hafs Al-Umari, rawi yang thiqatun tsabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Khubayb. Ya, Khubayb Ibnu Abdurrahman Al-Madani, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dari Hafs Ibnu Asim. Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab, ya, rawi yang thiqah, terpercaya juga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang dua bentuk jual beli, nanti diterangkan di akhirat di sini. Kemudian melarang dari dua bentuk pakaian, cara memakai pakaian, dua cara memakai pakaian, dan melarang dari dua salat. Adapun dua salat yang beliau larang, salat setelah subuh sampai matahari terbit dan salat setelah asar sampai matahari terbenam. Dua cara memakai pakaian yang beliau larang adalah ishtimalus somma, ya, ini kurang lebih istilah somma itu orang memakai pakaian kain satu kemudian ditutup semua tubuhnya, tidak ada tempat keluar tangannya, sehingga ketika dia ingin melakukan keperluan susah. Zaman dahulu kan orang terbatas, tidak seperti kita sekarang pakaian bermacam-macam. Zaman dahulu itu ada orang yang cuma punya satu pak kain, maka ditutupkan, dililitkan di badannya. Ini nanti sholat juga susah, nanti beraktivitas susah, dilarang yang seperti ini. Juga al-ihtiba fi thawbin wahid. Ihtiba itu artinya orang yang duduk sambil memeluk lututnya, paha dan lututnya dirapatkan di perutnya. Maksudnya di sini, ihtiba ini asalnya ya boleh dilakukan, kecuali ada larangan seperti waktu sholat Jumat kan dilarang ya, duduk-duduk yang seperti ini. Kita harus konsentrasi dengarkan imam.

tersingkap auratnya. Kalau ada orang lewat di depannya akan kelihatan. Makanya dilarang. Duduk yang seperti ini kalau menggunakan satu kain yang menjadi sebab auratnya tersingkap, itu dilarang. Adapun kalau dalam kondisi lain, kalau tidak larangannya ya, duduk seperti ini boleh-boleh saja. Tiba namanya. Taib. Kemudian Nabi SAW melarang dua bentuk jual beli, munabadah dan mulamasah. Ini nanti akan ada penjelasannya lebih panjang. Ringkasnya munabadah itu ya ini seorang pembeli, penjual mengatakan kepada pembelinya, apa saja yang kamu lemparkan dari barang yang ada, maka wajib kamu membelinya dengan harga sekian. Ini jelas bentuk jual beli di zaman jahiliyah, tidak jelas kan? Ada goror, ada ketidakjelasan, ketidaktahuan. Ya ini apa saja yang kau lemparkan berarti kamu wajib membelinya dengan harga sekian. Sama dengan mulamasah, barang apa saja yang kau sentuh dari barang yang ada, misalnya pakaian yang ada di toko ini, maka wajib kamu bayar sekian. Ini jelas tidak boleh yang seperti ini, karena kita belum periksa, kita belum lihat keadaan barang tersebut, hanya disentuh langsung wajib dibayar sekian. Ini dilarang di dalam Islam, yang nanti akan ada rincian pembahasannya di kitab tentang pakaian insyaallah dari kitab ini. Taib, alhamdulillah selesai pembahasan di bab ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya, dan menjadi sebab untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Dan Allah begitu keras.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
1: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
1: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
3: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
3: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
3: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
3: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
3: Hai jiwa yang buruk, keluar.
1: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
4: Wa ma hadhihi al-hayatud

0: Kalau bisa, Bang.
1: Berikutnya, Ustaz, ini penanya ya, kayaknya sering minta ditraktir, Ustaz, bukan yang traktir. Ini, Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang... Ustaz, ya, jadi ada khilaf tentang... Jadi begini, ada orang punya penghasilan... murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya. Kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya. Ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai. Yang pegawai ini terkadang ya begitulah. Akhirnya waktu bayar ustaznya bayar sendiri. Ustaznya bayar sendiri. Ini pegawai gelisah. Kenapa ustaz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa-apa deh. Tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya. Gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallah alam bisawab.
2: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu, para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita nggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bapak Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus salat. Kalau kita punya pegawai harus salat. Jangan terima pegawai yang tidak salat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang salat, yang tidak salat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

0: dan ambil faedahnya. Di 95.1 FM 10
1: hari terakhir berapa kali
2: yang Allah mau Allah lakukan kepada diri kita dan siapa,
1: sehingga kita jauh daripada sifat tasakhut, marah dan benci kepada keputusan Allah, keluar dari sifat seorang hamba. Kemudian kita yakin bahwa apapun yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, walau sesuatu yang kita inginkan, suatu saat pasti Allah angkat, sehingga dalam menjalani musibah itu pun kita tetap tenang. Kita berhusnul dzan, Allah tabaraka wa taala pasti akan memberikan yang terbaik setelahnya, karena Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sehingga hidup itu tenang dan hidup itu tidak rakus. Kenapa? Kata kita berikhtiar, keputusan di tangan Allah. Dan rakusnya manusia terhadap sesuatu yang dia inginkan karena merusak agamanya. Dan itu yang Rasul katakan, tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim kepada seekor kambing lebih merusak dibanding dua sifat manusia merusak agamanya, tamak terhadap harta dan tamak terhadap jabatan dan pangkat di tengah manusia. Dua ketamakan ini merusak agama manusia lebih parah daripada dua ekor serigala merusak seekor kambing. Dua serigala yang sedang lapar. Dan semua itu tidak akan terjadi bagi hamba yang pandai berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita terkadang mengatakan saya tidak butuh siapa-siapa tapi hanya butuh Allah? Apakah itu diperbolehkan? Gak bisa. Atau merasa tak butuh siapa-siapa walaupun hanya Allah saja, kemudian tak butuh siapa-siapa selain Allah? Maknanya butuh Allah itu Allah yang akan mengatur melalui hamba-hambanya, dan Anda butuhkan hamba itu. Oleh karena itu ikhtiar diwajibkan, karena Allah akan mengatur segala-galanya melalui hambanya. Namun Allah, kalimat hasbunallah, cukup bagi kami Allah, bukan berarti menafikan orang lain yang akan datang membantu kita karena Allah takdirkan. Maka kita tidak butuh manusia. Siapa kita ini, siapa yang tidak membutuhkan manusia? Coba Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hamd, dalam salah satu kitabnya mengatakan satu potong roti itu tidak akan bisa dinikmati manusia kecuali dengan banyaknya tenaga manusia lain untuk satu potong roti itu. Itulah manusia saking lemahnya. Satu potong roti butuh apa? Butuh orang-orang yang membuat alat pertanian, butuh yang bertani, butuh yang berdagang, butuh yang membuat alat roti, butuh yang membuat roti, butuh yang dagang roti baru sampai ke kita. Itu hanya satu potong roti membutuhkan tenaga puluhan manusia untuk sampai kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak butuh orang-orang di sekitar kita? Kita membutuhkan mereka, tetapi tidak kepada mereka dan melupakan Allah. Tetap hati kita tertambat yang paling tinggi dan paling besar yang kita harapkan hanya Allah. Itu makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka letakkan pada tempat yang benar, saya tidak butuh siapa-siapa kecuali hanya butuh Allah. Kita butuh Allah dan butuh orang-orang yang Allah akan kirim kepada kita untuk kebaikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak boleh orang dulu yang kita butuhkan, baru setelah orang tak bisa baru ngadu kepada Allah. Nah, itu yang salah. Setelah manusia semuanya tak mampu, datang ini, usaha pertamanya selalu kepada manusia, seluruh pintu manusia tertutup, baru ingat Allah, oh iya ada Allah, baru salat tahajud, nangis-nangis minta kepada Allah. Dia lupakan Allah dalam perkara hidupnya. Dia lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ke sini berharap-berharap, meminta, melas, tak dapat. Datang ke sini minta, melas, gak dapat. Datang ke sini merasa seluruh manusia, pintu manusia tertutup, dia bingung, baru ingat, oh ya ada Allah. Baru pergi sholat tahajud, baru minta. Subhanallah, itu pun Allah masih kabulkan loh Pak. Itu pun masih Allah kabulkan. Doa orang terjepit setelah minta kemana-mana tidak dapat, akhirnya minta kepada Allah dengan merintih, minta, menangis, Allah masih kabulkan. Walaupun Allah dijadikan yang terakhir. Lihat bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah. Lihat bagaimana sabarnya Allah dengan sifat-sifat hambanya. Berhadapan dengan perilaku hamba yang menyalahkan Allah dalam kepentingan mereka. Dan itu banyak manusia seperti itu sekarang. Begitu ada perkara, yang dia ingat makhluk. Yang dia ingat makhluk, makhluk, makhluk, makhluk, makhluk, makhluk. Setelah seluruh makhluk yang dia harap bisa menolongnya tak bisa, dia baru frustasi dan baru, oh ada Allah, baru menutup pintu langit dengan doanya. Waliyadzubillah. Dan bukan itu cara yang benar. Allah, Rasul mengatakan, di saat lapang ngadu terus kepada Allah, di saat sempit Allah akan bantu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika Anda lapang, ketika Anda tidak sedang mendapatkan mudarat, terus kenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada Anda mudarat, ketika mudarat datang kepadamu, Allah akan tolong dan bantu. Kenapa? Di masa-masa lapang Anda adalah manusia yang ingat Allah. Maka siapapun di antara kita yang mendapatkan mudarat, dan sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dan rajin beribadah, absyir bil khair, Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Itu janji Rasulullah, dan janji Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan, ya pertanyaan saja, jangan ngirim surat gitu. Ini bukan pertanyaan, ini surat yang dikirim. Untuk bacanya aja butuh waktu. Belum memahaminya, belum menjawabnya. Kita hanya menerima pertanyaan, kita enggak menerima surat. Pertanyaan sebesar itu kan mungkin bisa disimpulkan dalam pertanyaan ringkas 2 baris, 3 baris, intinya saja. Namun harus baca semuanya, Masya Allah. Ustaz, bagaimana hukumnya kita bila kita berbelanja di sebuah warung di mana kita sudah mengetahuinya pemiliknya itu adalah orang Syiah? Abu Bakar belanja sama orang Yahudi. Abu Bakar belanjanya sama orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf belanjanya ke orang Majusi. Anda lebih warok dayanya dari Abu Bakar ya. Ya akhi, transaksi dunia adalah dunia. Anda mau belanja, mau beli dari manapun, asal yang Anda beli benda halal yang dihalalkan Allah untuk dibeli, maka enggak ada masalah dari siapapun, termasuk orang kafir. Karena transaksi-transaksi dunia itu tidak dilihat muslim atau kafir. Transaksi dunia berlaku asal yang dibeli halal, caranya halal, bendanya halal, cara mendapatkannya halal. Udah, siapapun orang itu. Kalau kita tak boleh membeli dari orang kafir, benda-benda dari orang kafir dilarang dalam syariat kita, berat hidup antum. Coba lihat, beli barang made in mana itu? Hampir gak ada made in Bogor gitu, gak ada. Gak ada, hampir gak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala-galanya. Sampai Rasul pun minjam dari orang Yahudi. Transaksi dunia enggak ada masalah. Bukankah orang Yahudi hasil dari perniagaannya dia jadikan untuk mengibadati selain Allah? Bukankah orang Nasrani, orang Majusi hasil daripada perniagaan mereka akan jadikan untuk menyembah selain Allah? Tapi tetap Nabi dan para sahabat bertransaksi. Tak menghalangi itu. Oleh karena itu sering ada di Indonesia ini seruan apa namanya, boikot produk ini karena berasal dari sini, karena mereka, subhanallah, itu adalah duniawi, tidak ada hubungannya sama agama. Wallahu a'lam. Mohon doanya dan mohon motivasinya agar selalu istiqamah di zaman fitnah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya berdoa untuk saya dan kita semuanya, semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk berpegang teguh dengan agama kita. Menjadi orang soleh itu enggak berat, asal kita mau. Hanya dua saja. Pertama, ketahui halal haramnya. Yang kedua, kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah itu aja. Ketahui halal haramnya. Kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, jadi orang istiqomah sudah. Jadi orang soleh sudah. Syaitan mungkin akan datang kepada kita. Syaitan mungkin akan datang kepada kita menganggap jadi orang soleh itu ribet. Jadi orang soleh itu susah. Yang mengatakan susah siapa? Hanya dua poin tadi kok. Ketahui dulu halal haramnya. Jangan asal mau kerjakan, asal mau kerjakan. Nanti cari halal haramnya. Sering kita kebingungan setelah mengerjakan yang haram-haram-haram, kemudian baru cari hukumnya, ternyata haram, mundur susah. Maka sebelum maju, tanya dulu halal haramnya. Cari dulu halal haramnya. Tak tahu tinggal tanya. Halal enggak ini, boleh enggak begini? Kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, itulah syarat jadi orang saleh. Itulah syarat untuk istiqamah. Namun sebagai seorang manusia, terkadang kita memiliki sifat manusiawi, yaitu bersalah. Akan tapi sifat seorang mukmin yang bersalah adalah tak kontinu di dalam kesalahan, tidak berkesinambungan dalam kesalahan yang sama. Kerjakan itu setiap hari, enggak, itu bukan sifat orang mukmin. Jatuhnya kepada kesalahan, tidaknya kontinu. Maka saya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, agar Allah berikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat. Dan nasihat penting lainnya adalah memilih teman, memilih tempat duduk, dan dengan siapa kita duduk. Karena itu punya pengaruh yang besar dalam hidup seorang hamba. Kalau dia pandai memilih teman, teman baik. Tapi kalau dia duduk bersama teman-teman yang tidak baik, maka teman yang tidak baik itu akan memberikan sifat tidak baik itu kepada dirinya tetap dengan izin Allah. Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa contoh permisalan bagi seorang teman duduk yang baik adalah bagaikan duduk bersama pedagang parfum. Tapi kalau teman yang jahat, bagaikan duduk bersama si pandai besi. Penjual parfum aromanya wangi, dan mungkin dia kasih kita parfumnya, atau kita beli dari dia parfum itu. Adapun si pandai besi, mungkin baju kita terbakar dengan percikan api. Minimal-minimal aroma buruk, aroma busuk dari besi yang terbakar hangus itu pun sampai ke hidung kita. Rasul memberikan perumpamaan seperti itu. Dan agama kita, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim, agama kita tergantung siapa teman kita. Maka di zaman kita sekarang ini juga perlu diperhatikan siapa teman. Termasuk teman di grup WhatsApp. Harus diperhatikan. Terkadang kita kurang mawas sehingga berteman dengan alumni SMA titik-titik-titik. Ya sudah, terikat dengan kealumnian. Siapa yang ada di sana? Beraneka ragam. Sehingga perkataan-perkataannya membuat kita tergerak untuk maksiat, atau sesuatu yang dikirim membuat kita melihat maksiat. Nantikan saudaraku, hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi dunia akan kiamat, sebentar lagi akhirat akan datang. Wallahu a'lam. Apakah ilmu atau kelebihan yang kita miliki lalu kita tunjukkan kepada orang lain, apakah termasuk kepada kesombongan? Sombong letaknya di dalam dada, bukan di dalam tampilan anggota badan luar. Bukan dalam apa? tampilan anggota badan luar. Contoh tadi, kita punya ilmu, kita terangkan ilmu itu kepada manusia. Kita punya mengerti ilmu manajemen, kita terangkan ilmu manajemen. Itu tampilan luar. Sombong ada di mana? Dalam hati. Sehingga apa? Ada orang yang berilmu, menampilkan ilmunya dengan sombong, ada yang tidak. Ada orang yang mengajarkan orang lain, menunjukkan kelebihannya di depan orang lain dengan sombong, ada dengan tidak. Kita tidak bisa menghukumi, oh dia tampil berarti sombong, oh dia menunjukkan kemampuannya berarti sombong, tidak bisa. Karena sombong letaknya di dalam dada, dan kita tidak boleh menebak isi hati manusia, memberikan keputusan, oh sombong orang itu, tidak boleh. Kenapa? Karena itu isi hati. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat isi hati itu. Yang punya kemampuan untuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Hukumnya mengucap insyaallah hanya untuk menyenangkan orang lain? Bohong insyaallah. Bohong pakai insyaallah ya. Subhanallah. Kalau memang Anda tidak bisa hadir, katakan mohon maaf saya enggak bisa hadir, ada halangan bla bla bla bla bla. Kenapa harus berbohong? Iya, hadir insyaallah. Insya Allah bukan digunakan untuk berbohong, saudaraku. Insya Allah itu karena Anda tidak yakin. Anda mau, tapi Anda tidak yakin karena yang ngatur Allah. Maka didatang diucapkan kalimat insya Allah. Tapi kalau memang dari awal gak mau hadir, dari awal gak mau datang, jangan hadir insya Allah. Itu hitungannya bohong. Sudah pakai bohong, pakai bawa-bawa nama Allah gitu loh. Takutnya dua kali kena loh, Pak. Bohong-bohong aja, satu kena ya. Pakai nama Allah dalam berbohong, dua kali dosanya. Allah menyuruh kita tidak berbohong. Menyenangkan hati orang ini kan alasan aja kan. Padahal kita tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, tidak bisa datang, ucapkan maaf saya gak bisa, saya berhalangan. Tapi sekiranya halangan itu nanti terhindar dan saya halangan itu diangkat oleh Allah, insya Allah saya datang, gak ada masalah. Kita tidak berbohong. Sekiranya halangan itu tidak ada atau diangkat oleh Allah, kita berjanji akan dijemput oleh seseorang safar pada hari itu. Tapi bisa jadi orang itu sakit dan yang lainnya. Maka hidup itu tak ada senikmat jujur, tak ada selempeng jujur, tak ada seindah jujur. Walau ada pahit-pahitnya, tapi hasil akhirnya adalah lainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah sallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar." Jauhi oleh kalian sifat berdusta, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa akan menggiring kalian ke neraka. Maka kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Tidak mau, katakan tidak mau. Jangan tidak mau dan tidak bisa, namun katakan bisa, pakai insyaallah. Itu namanya dusta. Katakan apa yang dusta itu adalah, apa yang dusta itu adalah apa yang di sini tidak kita keluarkan di sini. Di sini beda, di sini beda. Itu dusta. Jujur apa? Yang di dalam sama dengan yang di luar. Apa yang ada di dalam keluarkan. Itu dia kejujuran. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Mas.
3: Ustaz, surga dan neraka itu hak Allah. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga, dan manusia yang rajin berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Apakah ini benar? Salah total. Karena yang seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis. Bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis. Bahasa Al-Quran tidak seperti ini. Bahasa Allah di dalam Al-Quran tidak seperti ini. Makanya kalimatnya itu bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Illal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka ganjaran yang tidak terputus, yaitu surga, kenikmatannya tidak terputus. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannat. Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Ini bahasa kalimat Al-Quran, redaksi Al-Quran. Ya atau tidak? Maka orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau tidak, Allah ingkar janji. Allah menjanjikan yang hidup di dunia beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Coba lihat, Allah mengatakan, menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan surga. Sebagaimana Allah mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya melampaui batas, maka Allah akan masukkan mereka neraka. Kalimat yang ada, coba lihat. Begitu pula pelaku maksiat belum tentu masuk neraka. Kalimat yang berbeda. Maka ajakan anak adalah selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quran. Selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat seperti ini membuat manusia akhirnya malas beribadah karena belum tentu masuk surga, dan berani berbuat maksiat karena belum tentu masuk neraka. Sehingga janji dan ancaman Allah tak ada di dalam kalimat ini. Dan dikembalikanlah kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, akhirnya nafsu manusia, hawa nafsu manusia lebih dekat kepada, lebih mengajak kepada maksiat daripada kepada taat. Maka redaksinya batil. Sesuaikan redaksi dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berbuat maksiatku, dialah orang yang enggan, tak mau masuk surga. Ini dari Nabi kita tercinta. Ini redaksi nabawiyah, ini redaksi Nabi, ini redaksi sunniyah, ini redaksi yang sesuai dengan sunnah. Dan ini yang harus kita sebarkan. Naam. Ada bahasan yang seperti ini, namun bukan begini cara menyebarkannya. Bukan begini cara menyebarkannya, dan tidak disebarkan dalam bentuk khalayak umum seperti itu. Sekiranya seseorang berdosa, taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Dan semua dosa di sisi Allah tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa diampuni. Yang berbuat maksiat kepada Allah, sampaikan kepada dia seperti itu. Namun redaksi umum seperti ini akhirnya akan mengajak manusia malas ibadah dan mengajak manusia tak takut maksiat. Kalau saya rajin ibadah belum tentu masuk surga, kalau saya rajin maksiat belum tentu masuk neraka. Ya maksiat aja lah, mudah-mudahan surga. Itu hasilnya tuh. Itu hasilnya. Wallahu alam. Hati-hati dengan redaksi yang salah. Kalau di dalamnya, kalau di detail yang bahasan ada, kalau diterangkan benar, apa namanya, maknanya diberikan kepada makna yang benar, bisa masuk dalam makna yang benar, tapi tidak seperti ini mengajak manusia. Kalau ini redaksi umum, bahaya. Di mana Allah mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Di mana coba? Di mana? Atau sebaliknya, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka neraka. Di mana? Di dalam Al-Quran. Ada atau tidak? Tidak ada. Maka berjalanlah di dalam mau'idhah kepada manusia sesuai dengan yang ada di dalam kitabullah, karena dia adalah sebaik-baik hidayah. Kalau ana mau safar, ana biasa WA ibu untuk pamit dan minta didoakan untuk kelancaran dalam bersafar. Apakah ini diperbolehkan? Lihat dengan tiga yang tadi. Ana sudah memberikan kepada antum kunci jawabannya. Tiga syarat. Syarat yang pertama, ibu antum masih hidup? Masih, berarti lolos pertanyaan apa? Syarat pertama. Syarat yang kedua, terhubung? Terhubung. Ada apa? Ada WA di sini. Berarti terhubung, hadir. Syarat yang ketiga, yang antum mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh ibu tersebut. Apa yang antum minta di sini? Minta didoakan. Minta didoakan. Apakah ibu antum sebagai seorang makhluk bisa berdoa kepada Allah? Bisa, berarti permintaannya bukanlah permintaan syirik. Tapi kalau antum minta kepada ibu antum, tolong selamatkan perjalanan saya. Nah itu lain tuh. Bukan minta didoakan, tapi minta diselamatkan. Dan ini permintaan-permintaan kufar Quraisy kepada Lata dan Uzza. Antum minta ibu antum buatkan rendang, syirik tidak? Lihat tiga syarat tadi, masih hidup? Masih. Terkomunikasi? Permintaannya apa? Minta buatkan rendang. Nanti kalau Ustaz masuk surga, cari saya ke neraka ya. Tolong kalau saya di neraka, nanti cari saya ke neraka dan angkat saya ke surga. Lihat permintaannya. Ustaz, kalau Ustaz nanti masuk surga, tak bertemu saya di surga, ternyata saya di neraka, tolong cari saya ke neraka dan bawa saya ke surga. Ini permintaan syirik, hati-hati. Karena ustaz itu tidak bisa melakukan itu. Ada hadis dalam Sahih Muslim, orang mukmin dalam persaudaraannya sangatlah luar biasa. Sampai-sampai di surga mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami yang di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami, kami tidak menemukan mereka di surga. Allah cari mereka ke neraka. Kalau kalian temukan mereka, maka bawa ke surga. Ini syafaat dari Allah, bukan, maksudnya pertolongan Allah melalui syafaat saudara antum, bukan murni kemampuan saudara antum itu untuk mencari ke neraka. Beda. Allah yang memberikan izin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, penduduk surga mencari sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seimannya yang dulu sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, dan orang-orang yang Allah takdirkan akan mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabat soleh itu, wajah mereka tidak disentuh api. Artinya wajahnya, dia pernah hancur itu wajah, tapi ketika saudara-saudaranya itu datang, wajahnya terjaga dari api sehingga dikenali, oh ini fulan, angkat dengan izin Allah. Tapi bukan murni kemampuan beliau. Maka memintanya seperti lafaz tadi, hati-hati, syirik. Karena seolah-olah itu kemampuan orang tersebut untuk turun ke neraka, cari orang-orang, enggak, dia tidak punya kemampuan itu. Justru lihat, ya Allah, penduduk surga mengatakan, ya Allah, minta dulu kepada Allah. Kami punya saudara-saudara yang tidak terlihat. Lalu Allah memberikan pertolongannya melalui mereka. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada saudara-saudara yang kita anggap soleh. Dai yang menyeru kepada kekufuran, tapi dia ahli agama. Kenapa bisa demikian? Sejatinya dia juga tidak mau dimasukkan ke neraka. Ahli agama menurut panjenengan. Hati-hati. Karena ada ahli agama menurut kita, tidak ahli agama menurut Allah. Karena menurut kita, akhirnya kita tertipu. Karena dia ahli agama menurut penilaian kita, dan penilaian kita bisa benar dan bisa salah. Wallahualam. Semoga titik masalahnya dapat. Dia kan juga ahli agama, berarti juga ingin ke surga segala macamnya. Menurut ahli agama, menurut kita.

0: bagaimana caranya membentengi diri dari dijadikan tumbal pesugihan. Wallahu a'lam, di antaranya adalah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, salat subuh berjamaah, rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Dan ketika singgah di sebuah tempat, berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa dan zikir adalah benteng pertahanan muslim dari aneka ragam gangguan makhluk, termasuk makhluk halus. Dan makhluk halus termasuk makhluk yang kita tidak tahu kapan datang serangan mereka. Sehingga cara yang terbaik adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Dan orang yang dekat dengan zikir, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan buat benteng pertahanan yang membuat mereka terbentengi dari orang-orang yang tidak beriman. Maka zikir, terutama zikir pagi dan sore, ya, perbanyak dekat dengan kitabullah azza wa jalla, dan perbanyak memohon perlindungan kepada Allah, terutama di saat-saat yang kita takutkan dan kita khawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, apalagi dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini.
1: Bagaimana sikap seorang istri, apa yang harus dia lakukan biar diridhoi Allah ketika menghadapi egoisnya dan sikap kasar seorang suami ketika mengalami perdebatan, perbedaan pemahaman. Terkadang saya pun melawan dan juga ikut-ikutan berkata-kata kasar alias tidak mau kalah. Bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Kembali lagi, acuannya ada. Ikut acuan itu. Tuntunannya ada, tuntunan berumah tangga, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, ada acuannya. Wahai muslimah, wahai muslim, cara pakai baju aja diatur oleh agama kita. Cara masuk toilet ada acuannya. Di dalam toilet harus bagaimana, ada acuannya. Cara keluar toilet ada acuannya. Anda mengira cara berumah tangga tak ada acuannya? Kenapa ini terjadi? Karena gak ngikuti acuan. Akhirnya linglung, akhirnya bertengkar, akhirnya rumit. Allah menurunkan agama agar kita tidak rumit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Yang mau ikut acuan akan berada di jalan kemudahan. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ketika kita tidak ikut acuan, semakin tidak ikut acuan, semakin tidak mudah, semakin sulit. Salah satunya ini, ketika tidak ikut acuan, suami tidak ikut acuan, istri tidak ikut acuan, akhirnya marah-marahan, bantah-bantahan, lambat laun buka ring tinju itu di rumah. Kalau tidak berhenti mengikuti keinginan hati dan syahwat diri, inilah hasilnya. Hilangkan syahwat diri, hilangkan keinginan hati, arahkan kepada agama Allah yang sudah diatur dengan jelas. Kalau bertanya mana acuannya Ustaz, saya mengatakan ribuan lembar para ulama bicara tentang rumah tangga yang benar seperti apa. Ribuan lembar di ratusan buku. Masalahan kita adalah tak mau membaca acuan dan tak mau mengamalkan acuan. Kalau mau membaca dan mau mengamalkannya, aman, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem. Kalau tadi kita bicara contoh-contoh yang tadi kita katakan sebelum sholat isya, ini contoh nyata setelah sholat isya. Kita linglung, istri harus bagaimana, Maka dia bertanya, Ustaz, suami harus bagaimana? Nanti datang lagi pertanyaan suaminya. Suami istri linglung sudah, gak tahu harus bagaimana. Kenapa linglung? Kena yang tadi, gak ikut acuan. Sudah saya katakan tadi, semakin kita menghindar dari agama Allah, kita akan semakin masuk ke dalam dunia linglung. Salah satunya yang bertanya, Allah mentakdirkan Anda bertanya pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa yang tidak ikut acuan linglung. Ketika Rasul mengamalkan agama Islam, acuan berumah tangga, Rasul menjadi suami yang sesuai acuan, istri beliau menjadi istri yang sesuai acuan, aman, daman, damai, 9 orang berdekatan. 9 orang berdekatan tak mudah menyatukan 9 hati wanita. Namun ketika mau ikut acuan, mau diatur oleh Allah, mau diatur oleh sunnah Rasulullah SAW, aman, nyaman. Ketika tidak mau diatur, satu di Jogja, satu di Jakarta, bertempur tiap minggu. Subhanallah, agama kita telah mengatur segala-galanya. Sehingga apa kata Anas bin Malik? Aku 10 tahun hidup di rumah tangga Rasul, tak pernah aku temukan Rasul itu marah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. 10 tahun tidak pernah marah kepada istri, 10 tahun tak pernah marah kepada anak. Siapa ini? Tak akan ada orang seperti ini. Ketika kecuali orang berjiwa bahagia, berjiwa tenang, tentram, bahagia, damai. Dan kedamaian yang ada di hatinya bisa diajarkan kepada istrinya, bisa diajarkan kepada anaknya, sehingga anak dan istri pun berhati jiwa damai dan tenang dan tentram. Kata Anas bin Malik, tak pernah Rasul itu marah. 10 tahun. Saya mengatakan itu pun karena Rasul wafat. Makanya Anas bin Malik mengatakan 10 tahun. Sekiranya Rasul kita berumur jauh lebih panjang daripada itu, hal yang sama akan terwujud dan terjadi. Karena Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Ana mau tanya kepada antum, 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Wah, pada senyum nih. Pada enggak bisa ngitung nih. Itulah kita. Tidak bisa menghitung marah 10 tahun terakhir, kurangi standarisasinya yang lebih kecil lagi. 10 bulan terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung, turunkan standarnya. 10 hari terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung. 10 jam terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung. Anda manusia luar biasa. Saya mengetahui ada seseorang hidup berumah tangga 16 tahun baru sekali marah. Saya tahu orangnya. 16 tahun dia hidup berumah tangga, marah sama istrinya cuma 1 kali. Bertengkar enggak pernah. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan mustahil untuk dilakukan. Ini bukan mustahil untuk dikerjakan. Kadang kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, kata kita, itu kan Rasul. Kita mana mungkin. Itu buktinya mungkin. Ketika suami mau ikut acuan, istri mau ikut acuan, aman. Gara-gara suami tak ikut acuan, istri tak ikut acuan, ini hasilnya. Jadi ketika istri mengatakan pertanyaan ini, saya tahu Anda yang bertanya pun tak mau ikut acuan. Sebagaimana suami Anda juga tidak mau ikut acuan. Acuan berumah tangga itu tidak hanya sekedar rajin sholat loh. Ada acuan-acuan lainnya. Bahkan ada acuan spesial masalah rumah tangga. Para ulama mengarang buku Al-Mu'asyaratuz Zawjiyah. Bagaimana bergaul, berinteraksi yang benar antara suami dan istri. Dan percuma acuan itu ada di agama kita kalau kita tidak amalkan. Mari kembali kepada acuan. Mari kembali kepada petunjuk. Mari kembali kepada apa ya? Kalau kita beli mobil baru itu namanya buku panduan, apa namanya itu? Manual book. Kalau kita tahu istilah manual book, buku panduan, bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, bagaimana ikuti panduan itu, aman mobil kita insya Allah. Manual book. Hal yang sama, Al-Quran adalah panduan. Manual booknya cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, cara bersikap, cara sabar, cara mendidik istri, cara patuh kepada suami, cara semuanya ada panduannya. Tapi bahkan ini panduan terlengkap di permukaan bumi. Namun sayangnya kita cuek dengan panduan itu. Saatnya kita kembali. Dan kita jangan berpikir saya enggak mungkin bisa. Tak ada yang Allah turunkan yang tak bisa. Masalahnya tak mau. Beda antara tak bisa dan tak mau. Tak ada agama Allah itu yang Allah turunkan itu enggak bisa. Enggak ada. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan pernah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau Allah turunkan, Allah sudah menakar kalian wahai manusia mampu untuk itu. Itu buktinya yang saya katakan tadi. Kalau memang betul-betul agama Allah diamalkan di rumah tangga, suami benar-benar patuh kepada agama, istri benar-benar patuh kepada agama, aman. Karena agama menjadikan suami-suami yang benar, istri-istri yang benar. Kalau bertemu suami benar, istri yang benar, bagaimana akan bertengkar? Namun kalau terjadi sudah tidak benar, suami tidak benar, istri tidak benar, kelahi, lambat laun, pisah, cerai. Dan tak bisa saya jawab pertanyaan ibu ini, maksudnya bagaimana saya Ustaz harus ngadap dua-duanya biar tak tatar dua-duanya. Pasti dua-duanya salah itu. Gak mungkin 100% suami salah, istri benar 100%. Istri salah benar 100%, istri salah 100%, suami benar. Gak mungkin itu. Gak zamannya manusia sekarang seperti itu. Pasti suami punya salah, istri punya salah, persentase seimbang, proporsional. Kalau 70% salah suami, 30% salah istri. Kalau 65% salah istri, 35% salah suami. Gak kemana itu angka 100%, gak kemana, bagi dua aja. Dan kasus rumah tangga, nyelesaikannya gak gampang. Saya sampai berhari-hari satu keluarga, maksudnya suami istri ngadep, sampai berhari-hari, hari ini ngadep, besok ngadep lagi. Buat surat perjanjian, harus begini. Kita lihat dua bulan ke depan kalau melanggar tiga kali ngadap lagi. Intinya pelanggaran acuan, pelanggaran pedoman. Mau kembali kepada acuan atau mau hidup tak jelas. Ini rumah tangga tak jelas yang seperti ini. Suami marah-marah, istri bantah-bantah. Kemudian dibumbui oleh syaitan. Apa kata syaitan? Ah, biasa itu. Itu bertengkar di rumah tangga, itu bumbu-bumbu rumah tangga. Bumbu-bumbu rumah tangga pertengkaran. Saya enggak mau rumah tangga sih dibumbui di pertengkaran. Bumbu rumah tangga itu tidak ada pertengkaran, baru bumbu. Enak dia. Masa sih rumah tangga enak kalau banyak pertengkarannya? Makin banyak pertengkaran makin asik gitu. Makin enak dinikmati rumah tangga kalau banyak pertengkaran gitu. Iblis kadang-kadang masuk dengan kalimat-kalimat yang aneh, yang kalau kita tidak lihat secara ilmu, kita pun hanyut di dalamnya. Betapa seriknya orang mengatakan itu bumbu-bumbu rumah tangga. Biasa itu bumbu rumah tangga. Itu pertengkaran. Iblis ingin kita bertengkar terus. Yang benar Rasulullah, tak ada pertengkarannya. Akhirnya, gak apa-apa bumbu. Akhirnya bumbu terjadi sekali sebulan. Kayaknya kurang nih bumbunya, tambah bumbu baru. Biar enak gitu. Wallahu a'lam. Menganiaya saya dengan tulisan kecil-kecil berwarna lagi.

Kita kadang-kadang tak mau berbicara yang benar, takut hati orang luka. Biarlah hati dia luka untuk sembuh. Sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkan pasien itu. Bukankah dokter satu saat memotong kaki orang? Sakit enggak? Sakit. Cacat enggak? Cacat. Tapi untuk sembuh. Ya, betul. Cacat enggak? Cacat. Luka enggak? Luka. Untuk sembuh tapi. Kadang kita tidak mau melakukan itu. Takut orang itu kesakitan, biarlah dia sakit sampai mati. Gitu. Ini kaidah yang tidak benar. Maka seorang istri harus berbicara dengan lemah lembut, dengan akhlak yang luar biasa lembut, tutur kata yang luar biasa lembut, tidak menggurui, minta maaf banyak-banyak sebelumnya, baru kemudian katakan, "Bang, tolonglah lagi sholat." Kalau dia marah, apa boleh buat? Kita sudah selembut mungkin. Kita sudah semaksimal mungkin dalam tutur kata yang paling lembut. Kita enggak ingin bertengkar. Dia tidak ingin dia marah. Kita tidak ingin dia tersinggung. Tapi toh dia tersinggung juga. Seperti tersinggungnya orang Quraisy, Rasul berdakwah dengan lemah lembut. Kalau Rasul tidak mau orang Quraisy tersinggung, enggak berdiri agama Allah ini di permukaan bumi. Buktinya Quraisy tersinggung, marah-marah, mencaci maki Rasul, menganiaya Rasul, ingin membunuh Rasul karena tersinggung berat, sampai angkat senjata ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sekarang, kalau kita beragama, orang lain sakit hati, kita berdosa. Sekalian aja bilang Rasul berdosa gitu. Karena Rasul berdakwah orang Quraisy sakit hati. Tak bisa begitu. Yang namanya sakit, didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Kita disuntik kesakitan. Kita harus dibelah perut kesakitan. Tapi untuk sehat toh. Jangan beragama membuat orang lain membicarakan dirimu. Kalau engkau beragama, orang lain ngomongin dirimu, kamu berdosa. Ya, akhi. Kaidah dari mana ini? Di mana ayat Al-Qur'an bicara itu? Di mana hadis Rasulullah SAW ada kaidah yang seperti itu? Bahkan bertabrakan hebat dengan kisah biografi hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy itu di Darun Nadwah setiap rapat bicarakan Rasul. Dan bagaimana cara menghalangi gerakan Muhammad ini. Saya sengaja menggunakan kalimatnya Quraisy. Tak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad dengan Rasul kan? Satu pertanyaan terakhir insyaallah taala. Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuan nih loh Pak. Tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezaliman? Kita hanya bisa diam saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak.

0: Tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu. Tak mau kita berkawan dengannya. Tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini. Ada orang lain berbuat dosa. Dosa saya tanggung sendiri. Dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita. Sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu menanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezaliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya. Maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezaliman yang tadi ditanyakan, maka rubahlah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau Anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fa bilisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat. Dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut insyaallah ta'ala. Karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia. Didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah, agama fitrah. Semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu. Jangan lagi mengambil harta rakyat. Jangan lagi curangi rakyat. Jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang Anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas. Kami lemah di hadapan power yang kalian miliki. Namun kami punya Allah, nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian, wahai rakyat. Jangan cuma pandai menyalahkan pemimpin, sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Enggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur, jadikan dirimu diri yang amanah, jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri, istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak, tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga, guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. harus berbenah. Karena Islam ini, negara ini, kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah. Tidak bisa. Semua harus berbenah. Karena agama Islam untuk semua orang. Untuk semua lini kehidupan. Laki, wanita, pemimpin dan rakyat. Orang kota, orang desa, semua sama. Tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Tidak sanggup dengan power, tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata tidak sanggup juga. Fa illam yastati'a fa biqalbih. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong. Karena gak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Ada kezoliman dilakukan oleh sekelompok orang dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezoliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezaliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezaliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezaliman-kezaliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54 ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini: Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan. Demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, Rasul. Namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka orang Quraisy ini juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Apakah mereka saling memberikan wasiat? Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasul Allah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya, sih. Allah mengatakan atawasaw bih, apakah mereka saling nasihat-menasihati, memberikan wasiat? Tidak, balhum qaumun taghun. Bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebab aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. Tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia, jangan berkawan dengannya. Benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya. Wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman. Ini dia pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan saya berterima kasih banyak kepada pengurus masjid ini. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari ini kembali kita beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah salat asar secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ibadah berikutnya yang juga diwajibkan dan ibadah yang besar, yang agung dan mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Kita berada di masjid, rumah yang tempat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang mudah dipahami dan kita amalkan. Sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting berkaitan tentang kehidupan di alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat itu panjang sekali. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, maka seseorang berpindah ke alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan berada di alam kubur sangat lama, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan setelah terjadinya hari kiamat, ditiup sangkakala yang pertama, ditiup sangkakala yang kedua, ya, manusia digiring, dihalau menuju suatu tempat yang sangat luas yang kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, ya, adanya yaumul hisab, hari dihisabnya amal, ditimbangnya amal, mizan, ya, dan juga manusia nanti menuju ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga manusia nanti berada di sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, namanya sirat. Dan orang-orang yang muslim dan orang-orang yang munafik, merekalah yang akan melewati sirat. Adapun orang-orang kafir tidak melewati sirat. Karena orang-orang kafir setelah dihisab dan ditimbang amalnya, dan mereka langsung dimasukkan ke neraka. Adapun kaum muslimin, orang-orang beriman dan orang-orang munafik, orang-orang munafik yang masih statusnya muslim tapi mereka banyak sekali tingkat kemunafikannya, ya, maka mereka inilah yang akan melewati sirat. Tentunya kita ingin selamat ketika melewati sirat tersebut. Setelah itu berlanjut dengan fase berikutnya, ada kantarah. Kantarah ini suatu tempat antara surga dan neraka. Disitulah, ya, manusia dikisos, dibersihkan hatinya, dibersihkan dosanya, disucikan mereka. Setelah itu baru mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Alangkah bahagianya seseorang yang selamat di sirat, karena ini jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan sehelai rambut. Ya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini bagaimana kiat untuk bisa selamat ketika berada di atas jembatan itu. Jembatan yang terbentang, Allah bentangkan adanya sirat. Dan ini pasti terjadi demi Allah. Dalam Al-Qur'an diinformasikan, di hadis pun diinformasikan. Ya, dan kita mengimani semuanya, beriman kepada hari akhir. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi setelah kita meninggal dunia sampai kita dibangkitkan lagi di padang mahsyar, semuanya adalah sesuatu yang wajib untuk diimani. Meskipun kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar langsung, ya, tetapi karena Allah dan Rasulnya yang menginformasikan, maka kita meyakininya. Memang ada peristiwa seperti itu. Jadi semua fase-fase akhirnya semuanya berat. ketika dihisapnya amal berat, ditimbangnya amal berat, ketika melalui telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berat, karena ada yang dipersilakan untuk minum dari telaga tersebut, ada juga yang diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika melewati Sirat, orang-orang yang terpilih yang bisa selamat ini. Dan kebanyakan umumnya manusia terjungkal mereka. Terjungkal di Sirat ini kebanyakan umumnya manusia. Dan mereka akhirnya masuk dalam neraka Jahannam dari kaum muslimin, orang-orang munafikin. Adapun orang-orang yang mukmin bertakwa, mereka berlanjut setelah itu menuju Qantarah, dimudahkan prosesnya, disucikan hatinya, dibersihkan dosanya, ada kisos di situ, setelah itu mereka baru masuk ke dalam surga. Baik, jadi sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di tempat ini, saya berusaha untuk ada artikel ya, yang bisa kita share, dan kita bisa baca bersama, sehingga antum bisa kembali membaca di rumah nanti, dan bisa di-share juga kepada teman-teman yang lain. Silakan antum, ikhwan dan akhwat, barangkali memiliki aplikasi Telegram, silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya akan posting artikel, ada dua artikel tentang tema kita, kiat selamat saat melewati Sirat. Bagaimana caranya untuk bisa selamat? Punya Telegram? Syaratnya cuma satu ya, punya handphone. Baik, sudah saya posting, postingan pertama. Ada dua postingan ya. Sudah saya posting, mari kita lihat bersama. Kiat selamat saat berada di Sirat. Setiap muslim sebelum mereka mencapai pintu surga diharuskan dulu melewati ujian yang berat. Ya, muslim saja ini, muslim yang mukmin bertakwa atau muslim yang munafik. Mereka harus melewati Sirat, ujian yang sangat berat. Menyeberangi jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang, sangat licin dan menggelincirkan. Coba bayangkan jemaah sekalian, lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan sehelai rambut. Bagaimana ini? Kita tidak bisa menggambarkan karena memang belum pernah melihat. Tapi Rasul mengatakan demikian, sangat licin dan menggelincirkan. Kedua sisi kiri dan kanan Sirat tersebut terdapat besi-besi pengait yang bergantungan untuk menyambar-nyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Ini bukan jembatan sembarang jembatan. Jembatan yang licin dan menggelincirkan. Tipis, lebih tipis dibandingkan rambut, sehelai rambut, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Itu yang Rasul sampaikan kepada kita dan kita imani. Dan kiri dan kanannya ada pengait-pengait dari besi yang bergantungan untuk menyambar-nyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Kita melihat informasi ini kayaknya merasa kecil kemungkinan untuk bisa selamat ya. Aduh, gimana bisa selamat seperti ini? Karena begitu susahnya, begitu sulitnya, begitu beratnya ketika berada di Sirat ini. Dan orang yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan kita juga yang pertama kali dihisap. Jadi Nabi terakhir dengan umat yang terakhir di dunia. Tapi nanti di akhirat menjadi Nabi yang pertama dan umat yang pertama untuk dihisap, ditimbang, dan melewati Sirat. Ya, ini suatu kemuliaan. Karena Nabinya yang mulia, maka umatnya pun menjadi mulia. Dipersilakan secara prioritas untuk lebih dahulu melewati Sirat tersebut. Nah, Nabi SAW menginformasikan bahwa saat melewati Sirat ini ada yang dengan cepat melewatinya sampai ke tujuan. Dan ini semua sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka selama di dunia. Imannya mantap, akidahnya mantap, keyakinannya, tawakalnya, tauhidnya, dan amal solehnya juga banyak sekali. Ini bisa menentukan cepat lambatnya seseorang sampai ke tujuan. Kita tidak tahu ya berapa panjangnya Sirat, berapa besarnya Sirat. Tapi kita bisa menginformasikan, kita bahas kalau ada dalilnya saja ya, dari dalil-dalil yang sahih ya. Jadi ada yang melewati Sirat secepat kedipan mata. Rasul menggambarkan demikian, melewati Sirat itu secepat kedipan mata, sekali kedip sampai ke tujuan. Ada yang secepat kilat sampai ke tujuan. Ada yang secepat angin, secepat burung, secepat kuda pacuan, dan secepat hewan tunggangan. Ada juga orang-orang yang melewati sirat secepat orang yang berlari atau berjalan kaki dengan cepat. Jadi beda-beda. Semua kembali kepada iman dan amal soleh selama di dunia. Ada yang merangkak-rangkak dan sampai juga ke tujuan. Ada yang selamat dengan cepatnya sampai ke tujuan dan aman. Ada juga yang selamat namun tubuhnya disambar-sambar dengan pengait besi tadi hingga robek dan terputus. Sampai ke tujuan, tapi tubuhnya robek dan terputus. Ya, merangkak-rangkak dengan susah payahnya. Dengan pengait-pengait yang ada di kiri dan kanan, dengan izin Allah, siapa orang yang akan tersambar dengan pengait tersebut. Dan ada juga orang yang terkait dan terlempar jatuh ke dalam api neraka jahanam. Jadi ada tiga jenis manusia. Yang pertama, cepat sekali sampai ke tujuan, selamat, aman, tinggal melewati kantara, setelah itu sorga. Tapi yang kedua, ada manusia yang juga selamat sampai ke tujuan, tapi dengan susah payah, tercabik-cabik badannya, terputus, bahkan robek tubuhnya, terkena cabikan-cabikan seperti itu. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya, tapi sampai ke tujuan. Tapi yang ketiga ini yang paling parah, mereka yang terkait dengan pengait-pengait besi tadi yang terus menyambar-nyambar, ya, jembatan yang sangat licin dan menggelincirkan. Dan kemudian karena terkait dia, lalu dia terlempar jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena sirat ini merupakan jembatan yang terbentang di atasnya, di punggungnya neraka jahanam. Nauzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Nah, ini informasi yang kita dapatkan. Ya, kita tentunya ingin selamat, bahagia, aman, sampai ke tujuan. Sebagaimana yang Rasul sebutkan bahwa seperti secepat kedipan mata atau secepat kilat. Kita pernah lihat kilat kan? Cepat sekali sampai ke tujuan. Nah, ini tentunya orang-orang yang bertakwa ini, yang luar biasa iman dan amal soleh mereka selama di dunia. Tapi karena manusia memang bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama imannya dan amal solehnya, maka begitu juga nanti ketika melewati sirat tidak sama. Ada yang selamat, betul-betul selamat dia, cepat sampai ke tujuan. Ada yang betul-betul dia selamat tapi mendapatkan cabikan. Ada juga yang terjungkal dan masuk ke dalam neraka jahanam. Begitu juga nanti di dalam sorga. Di dalam sorga pun ternyata tingkat yang didapati oleh seorang muslim berbeda-beda. Ada 100 tingkatan sorga. Tingkatan pertama tentu berbeda dengan tingkatan kedua dari sisi nikmatnya, keindahannya, dan lain-lain. Ada 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah namanya sorga Firdaus. Ya, tentunya kita ingin berada di sorga Firdaus. Tetapi kita harus kerja keras, berjuang mati-matian, habis-habisan, capek, letih, lelah selama di dunia untuk bisa mendapatkan surga Firdaus itu. Tapi kalau kita malas-malasan, ya, bersantai-santai, banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, bahkan perkara yang haram, bagaimana mungkin bisa berada di surga Firdaus? Masuk surganya saja sudah bagus. Ya, karena kita tidak mempersiapkan dengan maksimal. Maka di sini kita sebutkan bahwa setiap Rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat. Setiap Rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat umatnya ketika mereka melewati sirat, dan masing-masing Nabi mendoakan umatnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salim salim, Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu itu, ingin bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan kepada umatnya yang ketika itu mereka sedang melewati sirat. Pertolongan dan syafaat yang Rasul berikan kepada umatnya begitu banyak. Ada orang yang sudah masuk ke neraka, dikeluarkan dari neraka. Atau mungkin mereka kesulitan ketika melewati sirat, Rasul mendoakan mereka. Termasuk malaikat pun mendoakan. Malaikat mengatakan, Rabbi salim, Rabbi salim. Malaikat pun diinformasikan di hadis. Mereka juga mendoakan orang-orang yang sedang menyeberangi sirat tersebut. Para nabi berdoa, para malaikat berdoa, karena inilah ya yang paling berat kehidupan nanti di akhirat, yang paling berat di sini, karena bisa jadi dia terjungkal masuk neraka jahanam. Dia proses hisabnya, dihisabnya amal, cuma dihisab, ditanya, kemudian mendapatkan buku catatan amal, lalu ditimbanglah amal tersebut. Ini masih proses semuanya. Tapi begitu melewati sirat, nah ini Ketika melewati Sirat, disinilah tegang sekali, menegangkan dan mengerikan dan menakutkan. Karena ternyata disinilah ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Ada yang disiksa, ada yang tidak disiksa. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana para nabi pun berdoa di situ, para malaikat pun berdoa di situ. Subhanallah, karena mereka menginginkan kaum muslimin yang melewati Sirat, mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang tersambar dengan pengait-pengait besi di kiri dan kanan tentunya terjadi dengan izin Allah. Allah Maha Adil, Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Tapi muslim itulah yang selama di dunia ternyata dia tidak mempersiapkan bekal dan justru lebih banyak dosanya, akhirnya bisa jadi terkena pengait-pengait besi yang ada di kiri dan kanan ketika mereka melewati Sirat, dan mereka pun tidak memiliki cahaya yang banyak. Modal untuk bisa lebih cepat sampai ke tujuan di jembatan Sirat itu adalah cahaya. Karena semua amal ibadah kita akan menimbulkan cahaya. Dengan cahaya itulah mempercepat proses sampai ke tujuan. Ya, makanya kita lihat hari ini bagaimana caranya, kiatnya agar selamat ketika kita menyeberangi Sirat tersebut. Ya, mari kita baca artikelnya. Sekali lagi saya informasikan di Telegram saya, ya, Telegram sosial media saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Di sini saya cantumkan ada 8 kiat agar selamat ketika melewati Sirat yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Ini postingan pertama, nanti kita tambahkan postingan yang kedua. Yang pertama apa? Menjadi orang yang bertakwa. Ini syarat pertama, tidak bisa tidak harus menjadi orang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunjil ladina taqau wa nadzaru dzalimin fiha jithiyya. Di surah Maryam, ya, di surah Maryam ayat 71 dan 72 Allah tabaraka wa taala berfirman, dan tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya. Semua kaum muslimin akan melewati Sirat tersebut. Mereka akan melewatinya. Dan hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Allah sudah takdirkan bahwa kaum muslimin nanti di akhirat akan melewati yang namanya Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, di sini, ya, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut dalam kondisi berlutut. Siapa orang yang zalim? Berarti mereka orang yang banyak melakukan dosa, pelaku-pelaku dosa-dosa besar, orang-orang munafik, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang tidak mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya satu yang disebutkan orang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa ketika melewati Sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak satu pun di antara kalian melainkan akan melewati Sirat itu. Dan itu merupakan suatu ketetapan yang sudah Allah takdirkan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita ingin selamat nanti ketika melewati Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan sehelai rambut, berarti kita wajib untuk bertakwa. Dan bertakwa itu kita raih di dunia, bukan di akhirat. Nah, sekarang kita bicarakan siapa orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu adalah orang yang pasti dia beriman, dia berilmu, dan dia beramal. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akidahnya benar, dia bertauhid, ibadahnya benar, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan pasti akhlaknya mulia. Ya, ini bukan muslim sembarangan, ya. Tingkat bertakwa itu adalah tingkat derajat muslim yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajat di sisi Allah di antara kalian semua orang yang bertakwa. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang bertakwa. Kita saat ini sudah bertakwa belum? Kita harus mengejar ketertinggalan ini. Iya, perbaiki tauhid kita, akidah kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, iman kita, ilmu kita, amal kita. Orang bertakwa itu pasti dia taat. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang bertakwa itu pasti banyak ibadahnya. Bukan lagi perkara yang wajib, tapi perkara yang sunnah yang dia perbanyak. Dari salat sunnahnya, puasa sunnahnya, bersedekahnya, membaca Qur'annya. Capek, letih, lelah. Orang bertakwa tidak ada yang tidak capek. Pasti dia capek. Pasti letih dan lelah dia. Mendatangi majelis ilmu seperti ini capek kan? Dari rumah perjalanan, macet juga, panas juga. Sampai di sini duduk mendengarkan kajian, besok pulang datang lagi. Ya Allah, capek kita mendatangi majelis ilmu. Tapi karena Allah kita mau datang. Kalau bukan Allah kita gak mau datang ke sini. Ngapain? Tapi karena Allah ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita ringan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini dengan ikhlas karena Allah semata. Ya, orang bertakwa sekali lagi, mereka bukan orang sembarangan. Dan ini syarat yang Allah sebutkan. Wa nunajjil ladzi thumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Bukan yang lain, hanya orang bertakwa yang disebutkan ini di surah Maryam ketika melewati Sirat. Orang kafir sudah dimasukkan ke neraka. Yang Yahudinya, Nasraninya atau apa agama-agama yang lain. Tinggallah kaum muslimin yang mereka melewati Sirat ini dan mereka terbagi terpecah menjadi dua, muslim mukmin bertakwa dan muslim yang munafik. Orang-orang munafik inilah yang paling banyak melakukan dosa dan kemaksiatan selama di dunia. Baik ya. Ini langkah pertama. Jadi diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan manusia kaum muslimin akan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah mereka melewati Sirat. Dari makna di sini melewati Sirat, kata para sahabat, wa in minkum illa wariduha. Tidak satu orang pun di antara kalian melainkan akan melewati, akan mendatangi. Apa itu Sirat? Ini yang paling berat nanti kehidupan di padang mahsyar. Kehidupan yang paling berat ketika fase-fase akhirat. Karena pada waktu dihisab amal belum ada bentuk siksaan, ditimbangnya amal belum ada bentuk siksaan. Diberikan buku catatan amal belum ada bentuk siksaan. Tetapi sudah masuk ke Sirat, disinilah menentukan apakah dia terjungkal masuk ke neraka atau terus langsung ke surga. Ya, jadi mari ya sama-sama kita bertakwa. Dan bertakwa itu tentunya tidak bisa tidak kecuali kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia kembali kepada syariat, bukan menjadi seorang muslim yang beragama sesuai dengan hawa nafsu, keinginan, perasaan, atau selera manusia. Orang bertakwa itu pasti dia mengikuti apa dan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik ya, seperti itu. Yang kedua, kita baca di sini. Kiat untuk selamat saat melewati Sirat adalah istiqomah. Di istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Ya, setelah bertakwa, ya, bertakwa itu tentunya tidak bisa diraih tanpa istiqomah. Orang bertakwa itu banyak melakukan ketaatan dan dosanya juga semakin hari semakin sedikit. Istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Ada orang yang mengikuti sunnah, alhamdulillah udah ngaji, dia udah taklim, tapi ternyata tidak istiqomah. Minggu depan dia berubah lagi. Bulan depan, tahun depan dia berubah lagi. Kembali kepada kebid'ahan. Sudah dia mengenal tauhid, kembali lagi kepada kesyirikan. Nah, orang seperti ini tidak ada jaminan untuk bisa selamat ketika melewati Sirat. Harus istiqomah di atas sunnah. Sunnah itu cara beragama yang sama persis dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Kita baca di sini kalimatnya, di dunia Allah memiliki Sirat. Di dunia ini Allah memiliki Sirat. Dan di akhirat Allah juga memiliki Sirat. Barang siapa yang istiqomah berada di atas Sirat Allah ketika hidup di dunia, Sirat-Siratnya Allah ketika di dunia, maka Allah pun akan meneguhkannya ketika ia melewati Siratnya Allah nanti di akhirat. Jadi Sirat yang ada di akhirat ternyata tergantung kepada bagaimana seseorang itu ketika berada pada siratnya
2: di dunia.
1: Ya, apa maksudnya? Siratnya Allah di dunia adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itulah sirat yang ada di dunia. Ya, yang kita minta setiap hari, idinas siratal mustaqim, idinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah agar bisa berada di atas jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu sirat yang ada di dunia, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya konsisten di atas jalan tersebut, karena Allah mengatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu dari sekian banyak rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi, di mana engkau berada di atas jalan yang lurus. Allah katakan Rasulullah itu contoh kita, qudwah hasanah kita, ya, yang terbaik. Dan kita ingin mendapatkan jalan yang lurus. Setiap hari kita meminta berapa kali? 17 kali. Dari subuh sampai isya kita membaca surah Al-Fatihah, kan? Dari subuh sampai isya. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Berikan kepada kami hidayah agar kami bisa di atas jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Islam. Itulah jalan yang lurus. Karena Allah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita ingin berada di atas yang lurus, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, maka tinggal mengikuti Rasulullah saja. Karena Rasulullah sudah dikatakan sudah berada di atas jalan yang lurus. Selesai, kan?
2: Iya. Yeah.
1: Muslim yang mengikuti sunnah, ajaran yang murni dari Nabi SAW dalam akidahnya, ibadahnya, akhlak yang benar, maka ia telah berada otomatis di atas jalan yang lurus. Nah, ini kiat yang kedua, ya. Ya, orang itu bertakwa, kemudian dia juga istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Ya, ingat sekali lagi, di dunia Allah memiliki sirat dan di akhirat Allah memiliki sirat. Sirat Allah di dunia yang kita baca doanya, ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami, kepada kami hidayah menuju sirat, menuju jalan yang lurus. Di dunia kita minta nih, supaya kita pun di dunia berada di atas sirat yang lurus. Di dunia termasuk sirat yang lurus di akhirat. Nah, sirat yang lurus ini, jalan yang lurus, siratal mustaqim di dunia, ternyata Rasulullah. Karena Allah mengatakan bahwa beliau sudah berada di atas jalan yang lurus tersebut. Kenapa menyelisihinya? Kenapa berbeda dengan apa yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, yang beliau tuntunkan, yang beliau amalkan, yang beliau praktekkan?
2: Iya. Yeah. Baik, ya, jadi kita harus berada di atas apa yang telah beliau ajarkan kepada kita dan istiqomah. Jangan sampai berubah lagi. Jangankan jamaah, ya, ustadz aja bisa berubah. Yang dulunya mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, tiba-tiba berubah gara-gara apa? Gara-gara enggak enak sebutnya. Lagi viral kan di sosial media, ya. Ya, gara-gara dunia sebetulnya. Nauzubillah. Ya, ustaz juga manusia dan sebetulnya kita lihat lebih banyak yang istiqomah, alhamdulillah. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang dulunya mengajarkan sunnah akhirnya bisa berubah. Terbalik. Kenapa? Niatnya sudah berubah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari Quran dan Sunnah, berpaling dari syariat, berpaling dari apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, niatnya sudah berubah. Azaghallahu qulubahum. Maka Allah palingkan hatinya. Palingkan hati yang dulunya benar jadi batil, yang batil jadi benar. Ya, demi dunia yang sebentar. Padahal levelnya bukan orang awam, bisa berubah. Allah cabut hidayah itu atau Allah kurangi hidayah sehingga akhirnya terombang ambing dalam kesesatan. Kemudian yang ketiga, kita baca kembali di telegram saya, kiat yang ketiga agar bisa selamat ketika melewati sirat, tidak menjadi orang munafik. Jadilah orang mukmin. Ya, mukmin itu orang yang benar, ya. Benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Ketika melewati sirat, maka setiap mukmin akan diberikan cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing.
1: Kita baca di sini di surah Al-Hadid ayat 12, 13 dan 14. Allah menginformasikan bagaimana proses ketika manusia melewati sirat. Ternyata ada yang berhasil sampai ke tujuan dan ada juga yang tidak berhasil. Kita baca di ayat yang ke-12 surah Al-Hadid. Yauma taral mu'minin wal mu'minat, pada hari engkau akan melihat orang yang beriman, orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan serta di samping kanan mereka. Cahaya bersinar di depan mereka, bercahaya samping kanan mereka, bercahaya. Orang-orang mukmin ini, ya, ini Allah informasikan, orang mukmin laki-laki maupun yang perempuan, pada waktu itu cahaya mereka bersinar di arah depan dan arah kanan. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa cahaya mereka ini bersinar di depan dan di sebelah kanan mereka, ya, di mana mereka diberikan cahaya sesuai dengan amal-amal mereka. Ada di antara mereka cahayanya seperti gunung, besar sekali cahayanya. Dan ada juga cahayanya yang lebih rendah dibandingkan itu. Dan bahkan ada orang yang mendapatkan cahaya cuma sejempol saja, kadang menyala dan kadang padam. Cahaya, ini modal cahaya itu untuk bisa melewati sirat. Amal ibadah, keimanan itu akan berbuah cahaya. Cahaya itulah yang menjadikan orang lebih mudah untuk melewati sirat. Nah, orang-orang beriman, dia melewati sirat itu dengan cahaya yang Allah berikan dari arah depan dan sebelah kanan mereka. Maka pada hari itu ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai, yang mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Ini informasi Al-Hadid ayat 12 tentang orang-orang beriman. Karena mereka mendapatkan cahaya, dan cahaya mereka berbeda-beda. Ya, karena mereka berbeda-beda selama di dunia. Tentunya cahaya yang ketika dengan cahaya tersebut mereka bisa melewati sirat dengan cepat, seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti burung yang menyambar, seperti larinya kuda dengan kencangnya, dan seterusnya. Nah, itu bisa terjadi semua karena cahaya. Dan cahaya itu adalah akibat dari iman dan amal soleh yang dimiliki oleh seorang muslim selama di dunia. Kemudian kita baca di ayat berikutnya, ayat ke-13. Ternyata Allah katakan, pada hari itu juga orang-orang munafik, orang munafik laki-laki maupun yang perempuan, berkata kepada orang beriman, tunggulah kami. Karena orang beriman sudah jalan di atas sirat dengan mudahnya, cepat dan sampai ke tujuan. Orang munafik di belakang ini, cahayanya sedikit, kadang menyala, kadang hilang, kadang menyala, kadang padam, tinggal jempolnya saja bercahaya. Karena orang munafik itulah yang paling banyak dosanya. Bagi seorang muslim, yang banyak dosa itu namanya orang munafik. Maka mereka meminta kepada orang-orang beriman, orang yang kuat akidahnya, orang yang benar ibadahnya, orang yang banyak sekali yang membuktikan dengan akhlak yang mulia. Orang munafik mengatakan, tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu. Orang munafik meminta bantuan kepada orang-orang beriman yang sudah lebih dahulu berjalan, berlari dengan cepatnya. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan cari sendiri cahaya. Nafsi-nafsi semuanya. Masing-masing orang membutuhkan cahaya karena memang mereka juga tegang semuanya. Kalaupun sudah berada di tengah-tengah sirat, masih tegang. Mana setengahnya lagi? Bisa jadi ada peluang untuk dia terjungkal. Sudah setengah perjalanan, masih tegang, masih mengerikan, masih menakutkan. Masing-masing masih butuh itu. Dia tidak mau ngasih ke orang lain. Karena dia sendiri juga belum tentu selamat. Dia masih butuh cahaya itu untuk sampai di tujuan. Maka ketika orang munafik meminta cahaya, ya, orang-orang mukmin mengatakan, kembalilah kamu ke belakang. Cari sendiri cahaya untukmu. Ya, kemudian di antara mereka pun dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ya, perbedaan itu nyata sekali ya ketika sudah sampai di sirat. Di dunia barangkali orang-orang muslim munafik suka mengganggu orang-orang beriman. Ngaji pun dicandain, sok alim, sok surga, sok suci. Yang berjilbab pun dikatakan begini, yang berjenggot pun begini. Orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, orang-orang munafik ini enggak suka kalau ada muslim yang melakukan syariat. Tidak suka dengan kaum muslimin yang menghidupkan sunnah. Ya, nanti mereka akan mendapatkan balasannya ketika melewati sirat ini. Kita baca kembali di ayat berikutnya, Al-Hadid ayat ke-14. Maka orang-orang munafik pun kembali memanggil orang-orang mukmin yang awalnya mereka mengatakan, tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu, minta tolong mereka. Orang-orang munafik memanggil-manggil orang mukmin, bukankah kami dulu bersama kalian? Kita sholat bersama-sama, kita haji bersama-sama, kita ngaji bersama-sama. Tolonglah kami, kita kan teman. Kenapa kalian tidak mau menolong kami? Kita sama-sama dulu tuh di dunia. Tapi memang sama-sama di dunia, di akhirat bisa berbeda. Kenapa? Karena Allah lihat, niatnya memang berbeda ketika mereka beramal soleh selama di dunia. Termasuk orang munafik di zaman Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah mereka mengatakan, kami orang mukmin, kami beriman. Di hati mereka sebetulnya kufur. Mereka menyembunyikan kekafirannya. Di zaman Rasul, salatnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kafir sebetulnya. Di hati mereka mendustakan, tapi lisan mengatakan kami beriman. Ya, seperti itu ya. Jadi yang orang dikatakan orang beriman itu benar dari sisi hatinya, lisan dan perbuatan. Sedangkan orang-orang munafik itu hatinya mendustakan, meskipun lisan mengatakan beriman, atau mungkin perbuatannya dia dustakan. Baik. Jadi mereka mengatakan, bukankah kami dahulu bersama kalian? Maka orang-orang beriman mengatakan, benar, tapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri, dan kamu hanya menunggu dan meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datanglah ketetapan Allah, dan penipu syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi Allah menginformasikan dari ayat 12, 13, dan 14 surah Al-Hadid ini, bagaimana terjadi pembicaraan ya, sama-sama berada di sirat, orang mukmin dan orang munafik. Ya, tetapi ternyata orang-orang munafik ini kesulitan dan akhirnya mereka kehilangan cahaya dan akhirnya mereka terjungkal, terkena, terkait dengan besi-besi pengait yang ada di kiri dan kanan yang ada di sirat tersebut. Ada pada orang-orang mukmin ada yang selamat sampai tujuan dengan cepatnya, secepat kilat. Tapi ada juga orang mukmin yang sampai ke tujuan, sampai ke ujung sirat, tapi dengan kondisi tercabik-cabik dan terputus anggota badannya. Tapi selamat. Iya, dengan merangkak-rangkak, dengan susah payah. Karena memang tidak sama mukmin satu dengan mukmin yang lain. Di dunia tidak semuanya sama. Ya, inilah caranya Allah untuk memberikan balasan kepadanya, tapi setelah itu dia akan masuk surga. Ya, balasannya di situ. Dan tidak terjungkal ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Yang keempat. Belum ya? Baik, saya posting kembali yang keempat sampai yang kedelapan. Ya, sudah ya. Kiat selamat saat di sirat. Kita baca poin yang keempat agar bisa selamat di jembatan sirat yang terbentang di atas neraka jahanam nanti di akhirat. Yang keempat, ternyata dengan cara bertaubat dengan taubat nasuha. Bertaubat dengan taubat nasuha. Betul-betul bertaubat. Siapa yang gak punya dosa ya? Gak ada. Semua kita ini pendosa, termasuk saya. Kita ini pendosa. Banyak sekali dosa di masa lalu maupun di masa sekarang. Tapi dengan sebab istighfar dan taubat nasuha yang sungguh-sungguh menyesal, menangis, merintih, mengemis, merengek kepada Allah. Minta agar diampuni dosa-dosa. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, kita baca di sini bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana pada hari itu ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Nah, ini ada kaitan satu ayat ya. Dimulai dengan kalimat taubat asalnya di atas, lalu dengan taubat nasuha Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Pada hari itu dikaitkan dengan kondisi yang ada, yaitu di mana Nabi dan orang-orang beriman, Allah tidak menghinakan mereka. Pasti Allah selamatkan mereka, karena Allah mencintai mereka, Allah meridhoi mereka. Kemudian disebutkan, pada waktu itu, cahaya mereka pun memancar. Disebutkan kembali ya, memancar cahaya itu, bercahaya mereka. Ketika melewati sirat, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka bercahaya sehingga mereka dengan cepat sekali sampai ke tujuan. Tadi di surah Al-Hadid disebutkan bercahaya, di surah At-Tahrim disebutkan bercahaya. Karena cahaya itulah menjadi modal untuk bisa cepat melewati sirat, dan cahaya itu bisa terwujud karena dia melakukan kiat-kiatnya, dia melakukan amal solehnya, dia memiliki keimanan yang mantap luar biasa selama di dunia. Akhirnya Allah berikan amal itu dan imannya dalam bentuk cahaya untuk bisa melewati sirat. Ada cahayanya setinggi gunung, ada juga yang cahayanya setinggi pohon korma, ada cahaya yang sangat kecil cuma sejempol saja, sangat kecil, hanya sekedar jempol itu pun kadang nyala, kadang juga padam. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, di sini disebutkan di ayatnya bahwa cahaya mereka memancar di hadapan serta di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan dengan kalimat yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan orang-orang beriman. Ucapan orang-orang beriman ketika mereka melewati sirat dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa orang beriman mengucapkan kalimat ini? Sempurnakan untuk kami cahaya ini supaya kami bisa sampai ke tujuan di ujung sana. Sempurnakan, karena orang-orang mukmin disebutkan dalam tafsir ya, orang-orang mukmin pada waktu itu melihat kondisi orang-orang munafik di belakangnya. Banyak yang padam cahayanya. Ada yang semakin mengecil cahayanya. Dan mereka ketakutan orang mukmin ini. Jadi mereka berdoa kepada Allah pada waktu itu sedang ada di sirat. Allah berikan cahaya di depan mereka, di sebelah kanan mereka, tapi kan belum sampai di tujuan. Lalu mereka melihat ke belakang orang-orang munafik, semakin banyak yang kehilangan cahaya, bahkan meminta kepada orang-orang beriman untuk diberikan cahaya. Maka orang-orang mukmin ini berdoa sama Allah ketika berada di atas sirat, Rabbana, dengan mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami, sempurnakan, jangan dihilangkan, jangan dicabut cahaya yang telah Engkau berikan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan akhirnya Allah pun sempurnakan cahaya mereka, ditambahkan lagi cahayanya, dan akhirnya mereka sampai ke tujuan. Apa sebabnya ini? Karena mereka bertaubat. Ini satu kesatuan ya ayatnya ini di surah At-Tahrim. Awalnya dia bertaubat dengan taubat nasuha, Allah ampuni dosa, Allah masukkan dia ke surga. Tapi melewati ujian-ujian, tidak bisa langsung ya. Enggak ada kan manusia yang begitu mati langsung ke surga, enggak bisa. Semuanya harus melewati fase-fasenya. Allah sudah takdirkan semua. Enggak ada yang begitu mati langsung ke surga, enggak ada. Begitu mati di mana? Alam kubur dulu, lama menunggunya. Dibangkitkan lagi di padang mahsyar, ada proses ini, ada proses ini, semuanya terjadi dengan izin Allah. Allah ingin menguji hamba-Nya. Di dunia diuji, di akhirat diuji. Begitu masuk surga, tidak ada lagi ujian. Tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan. Ya, demikian ya. Jadi poin keempat ini, mari kita bertaubat dengan taubat nasuha ya. Jangan main-main ini. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha tentunya semakin hari dia semakin sedikit tingkat kesalahannya dan semakin banyak tingkat kebenarannya. Bukan berarti orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha tidak lagi melakukan dosa. Enggak mungkin kan ya? Karena manusia bisa kembali melakukan dosa. Ya, karena dia manusia biasa, bukan malaikat yang tidak punya dosa. Meskipun dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha, bisa jadi dia melakukan dosa kembali, tapi cuma dosa kecil, bukan dosa besar. Dan dosa kecil pun semakin hari semakin jumlahnya sedikit. Itu pertanda taubatnya diterima. Coba kita evaluasi sama-sama ya. Kalau semakin hari kita hidup di dunia ini, dosa kita semakin hari semakin sedikit, dan kalaupun berdosa cuma dosa kecil, itu pun juga sedikit, maka pertanda taubatnya diterima. Allah menerima taubat orang itu. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, ternyata masih melakukan dosa besar, apalagi kontinu terus menerus. Katanya taubat nasuha, tapi kok masih melakukan dosa besar dan banyak sekali. Nah, ini pertanda bahwa taubatnya enggak diterima. Karena orang yang diterima taubatnya oleh Allah, Allah tambahkan hidayah, Allah tambahkan taufik, otomatis hamba itu akan semakin lebih baik kondisinya. Gitu ya. Baik, sekarang yang kelima. Bagaimana kiat agar selamat ketika melewati Shirath? Hendaknya berdoa, memohon kepada Allah agar mendapatkan cahaya. Karena sekali lagi saya katakan, cahaya itulah menjadi modal ketika melewati Shirath. Saat melewati Shirath, kaum muslimin membutuhkan banyak cahaya. Bahkan minta disempurnakan tadi, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami, sempurnakan, banyakkan.

intinya menuju ke masjid, maka kita baca ini, ya. Dan ini insya Allah menjadi sebab seseorang itu akan mendapatkan cahaya yang lebih banyak nanti di akhirat. Di sini disebutkan, ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, sebelah kiriku, dari atasku, bawahku, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, semuanya kita minta diberikan cahaya. Cahaya yang bermanfaat untuk di dunia sampai ke akhirat. Dan ini versi pendek, ya. Doa ini yang saya cantumkan ini versi pendek dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada versi panjangnya yang lebih komplit. Kalau bisa kita bisa hafalkan itu. Ya, setiap kita berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah salat lima waktu, kita baca doa ini yang pendek, kalau bisa lebih panjang lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa a'zim li nura wa ja'al li nura wa ja'alni nura Allahumma a'tini nura wa ja'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Itu yang lengkapnya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Nih hadiahnya. Hah? Pernah gak baca doa ini ketika ke masjid? Ini versi pendeknya ya, yang kita tulis ini. Versi panjangnya sebetulnya ada yang lain. Itu ya, masya Allah. Kita minta cahaya di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Hati kita bercahaya, dibesarkan, diagungkan cahaya tersebut. Berikan kepadaku cahaya, ya Allah. Pada kulitku bercahaya, pada dagingku bercahaya, pada uratku bercahaya, pada darahku bercahaya. Semuanya bercahaya, ya Allah. Makanya karena luar biasa ya doa ini, maka kita bisa hafalkan ya. Dan itu bisa dibaca ketika perjalanan dari rumah ke masjid, atau mungkin pada kesempatan yang lain boleh, silakan. Mungkin pada waktu sedang sujud berdoa seperti ini, atau mungkin nanti sebelum salam ya, atau pada waktu kapan saja, mungkin di motor, mungkin di mobil, silakan. Ini kan masya Allah artinya bagus gitu ya. Kita minta cahaya sebagaimana contoh zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang kan ada tuh yang kita minta dijaga kan, dijaga sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Hafal ya? Oh, di sini sih masya Allah ini hafal semua ini. Al-Baqarah aja lewat. Ya kan? Al-Baqarah aja lewat kan? Apalagi cuma doa seperti ini kan? Betul? Kok gak ada jawaban ya? Ada orang gak sih? Baik ya, kita hafalkan ini. Karena kita memang butuh sebetulnya. Ya, memang capek kita menghafalnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama bisa hafal semuanya. Saya pun awalnya gak hafal juga. Tapi ya, karena kita mencoba ya, Allah mudahkan. Jadi caranya bagaimana? Ya kan sehari 5 kali kita ke masjid. Kita lihat handphone kita sambil jalan nih. Hati-hati, masuk lubang. Karena kita gak hafal baca di handphone. Enggak, kita kan gak hafal yang versi panjangnya ya. Lama-lama kan ya diulang lagi. Diulang lama-lama insya Allah hafal. Ya. Yang keenam, kiat agar selamat ketika melewati sirat, yaitu selalu menjaga sholat lima waktu, khususnya ya terkhusus sholat isya dan sholat subuh, agar dimudahkan ketika melewati sirat. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu nurun." Salat itu cahaya. Kata Rasulullah, salat itu adalah cahaya yang akan bisa menimbulkan cahaya nanti di dunia dan di akhirat nanti. Maka berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa hiya fil akhirah," dan salat itu nanti di akhirat, kata beliau, menjadi cahaya bagi orang-orang beriman di dalam kegelapan dan di atas sirat, kata Imam Ibnu Rajab. Salat itu menjadi cahaya bagi orang-orang beriman dalam kegelapan dan di atas sirat.
Karena sesungguhnya cahaya-cahaya itu dibagikan kepada orang-orang beriman pada